0: 96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lihat yuk pantauan dari CCTV-nya nih. Wow, Jalan Surapati sudah terpantau padat, merayap teman Pro 2. Lanjut lagi kita ke daerah Jalan Ahmadiyah nih, terpantau juga sedikit ada kepadatan. Terus juga ada kepadatan juga di Jalan Terusan Jakarta atau Jalan Jakarta dan Kiara Condo. Ramai lancar dari kedua arah, jalan di Ponogoro juga Supratman ramai lancar dari kedua arah. Sebut kamu hati-hati di jalan.
1: Jika memang aku yang bersalah.
2: Hai, aku Liodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 tahu enggak sih, ternyata ya besok di tanggal 2 Oktober itu kan Hari Batik Nasional. Dan ada hari yang spesial di mana dalam momentum peringatan Hari Batik Nasional di tanggal 2 Oktober dinilai sangat menjadi yang tepat gitu ya bagi setiap warga Indonesia untuk semakin dekat dengan wasa Nusantara, guys. Jadi Hari Batik di musikal Home Sweet Lawn ini semakin dekat. Semakin dekat dengan Wastra. Jadi pesan khusus untuk membumikan budaya di keseharian, di mana peran tokoh Kaluna yaitu Kaila Islam Madina dan juga Cynthiana Jo serta sutradara Lisa, ini surat pertunjukan show Home Sweet Lawn the Musical, di mana mereka menilai seni pertunjukan panggung teater musikal dapat menjadi sarana yang mengenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui pendekatan dan menyatu dengan realitas keseharian. Ways. Langkahnya agar masyarakat menyatu dengan identitas lokal dan juga sejalan dengan pandangan, Cynthiana Jo juga menilai selembar kain Nusantara ini memiliki dimensi narasi sangat akrab gitu ya bagi manusia. Dan juga tau gak sih, setiap kain menyimpan cerita mendalam yang bisa dituturkan langsung oleh pemakainya tanpa perlu diucapkan secara lisan. Wow, di mana peleburan seluruh unsur budaya ini akhirnya ditutup secara utuh melalui sajian lagu berjudul Riuh Jakarta. Aransemen tersebut dirancang sejak awal oleh tim produksi untuk memotret realitas kehidupan sehari-hari, sekaligus juga mengangkat nilai kebudayaan lokal seperti sikap saling membantu, semangat gotong royong, dan juga hidup di tengah masyarakat, guys.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

96.5 Merari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, masih bareng sama Indah Nindi, teman Pro 2 di jam 7 lebih 41 menit ini. So, ada yang spesial banget teman Pro 2 ya. Tau gak sih, sekarang tuh kayak Gen Z tuh hafal banget sama yang populer dan juga hafal banget sama yang vintage-vintage. Dan ternyata Mas Indro Warkop ini kaget dan terkejut karena Gen Z ternyata hafal lagu-lagu Warkop loh. Jadi yang pastinya Indro juga mengaku terkejut melihat anak-anak muda di generasi Z ini masih hafal dan juga menyanyikan lagu-lagu Warkop yang populer lewat film maupun panggung pertunjukan lawak mereka. Hal tersebut juga diungkapkan Indro saat berbicara mengenai ketertarikan erat Warkop dengan dunia musik dalam konferensi pers Synchronized Festival 2026 di Jakarta. Itu juga menceritakan pengalamannya saat tampil gitu ya. Pada perhelatan Synchronized Festival edisi sebelumnya, di mana dia juga menghasilkan langsung antusiasme penonton muda dalam melantunkan karya-karya Warkop, guys. Dan respon tersebut menurut Indro langsung memicu rasa haru dan kerinduannya terhadap dua rekannya yang telah berpulang, yaitu Dono dan Kasino. Dia juga ngejelasin kalau musik sejatinya telah menjadi napas Warkop sejak mereka merintis karir di radio dan panggung komedi kampus. Pada masa awal, Warkop juga bahkan memiliki cita-cita menjadi kelompok komedi musikal atau musikal komedian. Nah, tapi sekarang kayak gak ada ya musikal komedian ya. Kira-kira akan ada gebrakan gak ya gitu ya dari anak-anak muda untuk menjadi musikal komedian gitu mungkin. Dan selain itu juga Warkop memiliki andil besar dalam melahirkan grup musik Humor Legend, yaitu Orkes Moral Pengantar Minum Racun. Dan Om Indro juga menuturkan cikal bakal PMR juga bermula dari anak-anak pengamen yang juga kerap mengiringi orang-orang yang sedang menenggak minuman keras saat itu dulu ya. Tapi meski kini Gen Z juga banyak mengenal Warkop lewat layar kaca atau film-film komedi di bioskop, Indro juga menilai bahwa medium film itu telah menjadi jembatan bertahannya lagu-lagu Warkop di lintas generasi alias di zaman sekarang, guys. Video masih nemenin kamu ya dengan lagu-lagu yang easy listening di pagi hari ini. Yang pasti nanti juga di dalam 8.30 Indro bakal ngobrol-ngobrol seru lagi. So stay tune only on 96.5 Merari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simple tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotis.

ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu. Pro

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yang nunggu-nungguin banget Synchronize Fest cuman berdua nih. Aku bakal kasih tau beberapa line up-nya ya. Jadi yang pastinya di tahun 2026 ini bakal menampilkan kolaborasi grup musik Indonesia yaitu Reality Club dengan Pum Vipurit, bener gak sih bacanya ya? Ini artis asal Thailand, aduh aku kayak susah gitu ya. Dimana dia salah satu singer songwriter juga di Asia Tenggara, di Thailand khususnya, dimana dia juga bakal hadir di Synchronize.

Ya. So, Synchronous Festival ini bakal dijadwalkan berlangsung di tanggal 16, 17, 18 Oktober di Jakarta, dan juga ada musisi lintas genre ya yang juga dari berbagai penjuru tanah air yang juga bakal tampil di festival musik tahunan tersebut. Kira-kira kalau di tahun ini kamu nungguin siapa nih, guys? The hits just keep on coming. Bitch, I'm my

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, yes. Masih bareng sama Winda Nindita yang nemenin kamu. Sejumlah film karya sineas pendatang baru dari Asia Tenggara termasuk Filipina, Kamboja, dan Malaysia ini menarik perhatian besar dalam Festival Film Internasional di Tiongkok ya. Jadi film-film tersebut mengangkat berbagai isu sosial dan juga perspektif lokal yang tampil menonjol berkat gaya visualnya, teman produk ya. Jadi debut film panjang tersebut ditayangkan perdana di Asia Pingyou. Dan seluruh tiketnya terjual habis. Film ini juga sebelumnya dipilih sebagai perwakilan negara-negara dengan persaingan kategori film panjang internasional terbaik Academy Awards. Sementara film versi pendeknya juga dimenangkan penghargaan Silver di Festival Film Internasional Berlin. Termasuk juga Indonesia, yang mana juga Indonesia juga pernah masuk ke dalam Festival Film Internasional, teman Pro 2. Jadi ada beberapa genre juga yang datang, yang hadir gitu ya, maupun film panjang maupun film pendek. Dan bangga banget ketika mereka-mereka, sang aktor dan sang artis itu menuju ke red carpetnya Festival Film Internasional. Dan sekarang juga disiarkan di Tiongkok. Jadi film Asia Tenggara lainnya ini turut menarik perhatian. Ada sebuah produksi bersama multinegara termasuk Kamboja dan juga Serbia yang berlatar di tengah pesatnya urbanisasi. Film Festival Film Internasional Pingyou ke-10 dibuka di tanggal 24 September kemarin di kota kuno. Sebanyak 50 film dan juga hampir 40 negara dari kawasan terpilih untuk mengikuti program resmi. Dan film-film tersebut juga melakukan penayangan perdananya di Asia, mencakup 75% dari keseluruhan film terpilih.

0: bintang untukku.
1: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
2: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian.
3: Bercanda.
1: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
4: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Yes, teman Pro 2 ya, di jam 9 seperti biasa. Kalau udah jam 9 kita bakal ngobrol-ngobrol seru. Bunda sudah tersambung dengan narasumber Bunda, itu ada Abdul Rafi sebagai mahasiswa ya. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Rafi.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Iya, pagi-pagi digangguin ya. Sebentar kita ngobrol-ngobrol. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Kak, senang lah bisa diskusi buat bahas-bahas inilah.
0: Nah itu dia, kita bakal bahas mengenai bahaya narkotika ya. Apalagi juga kan sebagai mahasiswa ya. Jadi POV sebagai mahasiswa dan anak muda itu seperti apa sih? Mungkin kalau pandangan dari Kak Rafi sendiri, yang mungkin Kak Rafi tahu nih tentang narkotika, apa tuh?
1: Nah, yang saya ketahui gitu Kak, terkait narkotika ini kan bisa fokus tentang terkait norma dan kontrol sosial dalam masyarakat ya, yang bisa saya pahami, bukan hanya tentang jenis-jenis obat-obatan atau apapun itu, tapi narkotika ini kalau saya ini mengambil dari perspektif sebagai dari sosialnya, yaitu bagian dari ini apa meniru suatu perilaku ataupun juga apa penerimaan kelompok dalam penyalahgunaan sebetulnya gitu Kak. Jadi seperti itu. Jadi kalau ngomongin narkotika kan kalau secara umumnya gitu ya, itu kan adalah bentuk zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran gitu
0: Nah,
1: ya.
0: itu dia.
1: Nah, itu dia kan kalau secara apa umumnya gitu. Nah, kalau secara khususnya ya ini merupakan bentuk penyimpangan sebuah kepeniruan yang bisa merusakkan daya tarik ataupun daya ketergantungan masyarakat seperti itu Kak.
0: Benar, apalagi banyak anak muda yang mungkin ya awalnya cuma penasaran atau coba-coba gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi malah masuk ke dalam jerumus si narkotika ini gitu ya. Walaupun kayak awalnya kan kayak penasaran gitu ya, coba-coba gitu ya. Nah, mungkin kalau dari POV Karafi sendiri nih, khususnya remaja atau mahasiswa, kenapa sih gitu mereka bisa terjerumus ke penyalahgunaan narkotika? Apakah mereka memilih circle yang salah kah? Atau seperti apa tuh?
1: Nah, sebetulnya dalam masyarakat ataupun para anak muda gitu yang memang terjerumus di dalam bahayanya ruang lingkup narkotika ini, kurang lebih ada beberapa faktor gitu ya. Entah itu yang pertama secara ekonomi kan itu dijelaskan juga oleh strain teori gitu yang dikemukakan oleh Robert Cameron gitu ya, bahwa tekanan ekonomi terkait kegagalan masalah keluarga atau tuntutan sosial itu dapat menimbulkan tekanan sehingga sebagian orang ini dapat mencari pelariannya terhadap apa melalui narkotika. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang paling sering yaitu dari faktor budaya kelingkungannya, seperti dari interaksi dengan orang lain begitu pun apa itu menjadi pintu awal seseorang mengenal narkoba gitu. Biasanya kan kebanyakannya itu bagian dari lingkungan juga gitu Kak, selain dari tekanan keluarga ataupun memang diri yang memang dirasa apa kurang mumpuni gitu.
0: Benar banget. Berarti seberapa penting ya kita harus memilih yang namanya circle atau lingkungan gitu ya. Nah,

0: anak muda ataupun begitu pun masyarakat khalayak umumnya untuk menghindari narkotika tersebut gitu ya. Nah, narkotika tersebut kita bisa hindari kalau saya terbiasa dengan social control teori yang dikemukakan oleh terapis Hirschi gitu Kak. Bahwa yang harus kita kuatkan ini adalah tentang hubungan kita yang pertama dengan keluarga gitu. Mau tidak mau, karena keluarga adalah pintu ataupun rumah pendidikan kita pertama. Jadi di mana kita tidak guyub ataupun tidak berukun dengan keluarga kita sendiri, maka boleh jadi untuk kita keluarnya pun secara sistematis ataupun secara gaulnya pun kedepannya hanculah juga gitu. Selain dari keluarga, maka kan selanjutnya kita bisa apa diperbaiki di dalam circle kependidikannya gitu, entah itu dalam jenjang ataupun jalur dan lain-lainnya gitu. Begitupun di dalam organisasi dan bermasyarakat. Nah, semakin besar kita memperkuat terkait hubungan dengan keluarga lah yang paling utama. Begitupun dengan nanti di ruang lingkup pendidikan ya, karena anak muda banyak yang entah itu dari SMP-nya ya, SMA ataupun di masa kuliahnya. Semakin besar juga itu kemungkinan untuk menghindari perilaku menyimpang gitu.
1: Benar, jadi seperti nomor itu. Satu adalah keluarganya dulu yang memang harus harmonis gitu kan.
0: Betul,
1: terus
0: Kak.
1: Juga
0: betul.
1: Karena ya itu gerbang pertamanya kita ya, atau support system pertamanya adalah pertama kita adalah keluarga dulu supaya bisa untuk mendapatkan circle-circle yang oke gitu ya. Nah, kalau misalkan anak muda yang memang merasa dirinya aduh FOMO nih gitu kan, terus juga kayaknya aku kalau misalkan gak ikutan gak akan apa yang namanya tuh dianggap deh di lingkungan aku gitu ya. Mungkin pemikiran-pemikiran
0: betul,
1: itu
0: betul.
1: Menurut Kak Raffi gimana nih kalau kayak gitu Kak?
0: Nah, itu kan bagian dari sebaliknya yang tadi ya gitu. Itu bagian dari lemahnya ikatan sosial yang bisa meningkatkan kerentanan gitu ya. Rentan dalam terjerumus di dalam bilik yang memang negatif bagi diri begitupun untuk umumnya bangsa Indonesia per hari ini, bahaya narkotika. Nah, maka itu bagian dari orang yang FOMO itu adalah orang yang memang terjerumus dalam nuansa dopamin candu ataupun dopamin candu kan itu ketika sudah menggunakan. Nah, tapi ini bukan bagian dari dopamin candu dulu, tetapi bagian dari rekayasa sosial kerangka pemikiran gitu. Nah, bahwa budaya reksos ataupun rekayasa sosial pemikiran ini terjadi ya memang dari bentuk ketidakadanya pengetahuan. Maka perlulah ada entah itu pengedukasian atau apapun itu budaya pendidikan untuk menghindari narkotika, karena mau tidak mau juga kan narkotika ini kebanyakannya apa dari anak muda gitu, kelompok usia produktif 15 sampai 49 tahun gitu, di mana masa-masa umur tersebut mungkin bisa dikatakan dengan apa banyaknya survive-nya anak muda gitu, perjalanan anak muda, sehingga bisa disebutkan seperti itulah gitu, menjadi FOMO tersebut gitu, kena rekayasa sosial dalam kerangka pemikirannya gitu Kak.
1: Oke, deh. Nah, kalau dari Kak Raffi sendiri nih, mungkin apa yang sebaiknya atau yang perlu dilakukan oleh anak-anak muda gitu ya, supaya mereka berpikiran positif terus gitu ya, tanpa adanya pengaruh terhadap circle atau lingkungan ataupun seseorang gitu ya. Jadi harus melakukan apa nih, Kak?
0: Nah, yang memang akhirnya harus dilakukan gitu untuk menghindari atau untuk mencegah ataupun menimbulkan budaya baik-baiknya gitu ya. Nah, maka ketika tadi kita untuk menghindari dari FOMO, maka kita harus ada yang namanya bagian dari rekayasa sosial. Namun rekayasa sosial ini kita main di algoritmakan di dalam ruang lingkup bentuk peningkatan kapasitas gitu, ataupun disebutnya hilirisasi gitu. Nah, hilirisasi ini bukan dikatakan dalam hilirisasi ekonomi atau lain-lain, tapi hilirisasi kerangka pemikiran dan juga hilirisasi pendidikan, sebuah peningkatan kapasitas dalam lingkup pendidikan. Bahwa yang harus kita junjung tinggi juga untuk menjauhi bahaya narkotika mau tidak mau adalah tentang pengedukasian. Entah baik itu edukasi dalam budaya membaca, entah itu edukasi dalam budaya pengsopan santunan gitu. Entah itu edukasi dalam ruang lingkup keprofesian gitu Kak. Jadi sehingga yang kita terfokuskan di masa muda ini bukan hanya tentang apa bagaimana kita main, bagaimana cara kita gaul, tapi yang kita fokuskan untuk mencegah bahaya narkotika ini kita bisa membahas tentang

0: bagaimana karir kita ke depan, bagaimana nasib bangsa kita ke depan, agar supaya berkemajuan seperti itu, Kak.
1: Benar, jadi harus memikirkan lebih ke depan tuh akan seperti apa gitu. Lalu bagaimana
0: Betul.
1: nih kalau misalkan kayak ada anak muda yang memang sudah terlanjur gitu ya, terlanjur masuk ke dalam ruang lingkup narkotika gitu ya, dan cara melepasnya tuh kan mungkin ada beberapa orang yang memang sulit gitu ya karena ketergantungan dan lain-lain gitu ya. Jadi ketika memang sudah ada dalam kondisi seperti itu, apa nih yang perlu kita lakukan ya Kak?
0: Nah, kalau misal akhirnya gitu ya sudah terlanjur menggunakan narkotika, jadi pendekatannya memang ini tuh perspektifnya kalau misalnya anak muda yang sudah terlanjur gitu ya, itu kan terkadang yang mereka takutkan itu adalah bentuk penghakiman gitu ya. Takut dihakimi nih, wah ini takut apa, jadi sebuah resiko yang besar gitu, ataupun tidak akan diterima oleh siapa-siapa gitu. Padahal kan bagian dari untuk ketika sudah terlanjur, ya itu kan kita harus berani mengakui masalah juga gitu, Kak. Yang kedua, bagian juga jauhkan dari lingkungan yang tak itu mendorong penggunaan. Yang paling tepatnya itu ada di bagian di resos ya, begitu. Di rehabilitasi sosial itu gitu. Seperti itu, makanya bagian dari rehabilitasi ini kan bukan hanya menghentikan penggunaan narkotika gitu. Tetapi juga kan membantu aspek fisik, psikologis, dan juga sosial. Mungkin ini oleh orang-orang yang memang sudah diusulkan, entah itu di bagian BNN ataupun dalam report kita gitu. Ya kita apa, mau tidak mau ini pun harus berani mengakui untuk hal ini tuh gitu, Kak. Seperti itu.
1: Benar ya. Jadi sebisa mungkin dan seberusaha mungkin untuk keluar dari silker atau zona itu ya, Kak ya. Dan sekarang
0: Ya, Kak.
1: banyak juga kayak panti-panti kayak rehabilitasi dan lain-lain gitu ya. Cuman ya itu pengakuannya itu. Jadi karena udah terlanjur ya mau gimana lagi gitu ya. Jadi
0: Iya,
1: harus
0: betul.
1: harus benar-benar bisa harus keluar dari zona narkotika gitu kan, dan memang perlu
0: Iya.
1: banget bantuan dan support system dari lingkungan termasuk juga kayak keluarga gitu. Nah,
0: Betul.
1: perlukah kita mendapatkan edukasi-edukasi tentang narkotika ini gitu kan, Kak?
0: Iya.
1: Atau mungkin bahkan kayak sosialisasi-sosialisasi gitu kan, arahan-arahan dari mungkin BNN atau mungkin ke kampus-kampus itu sangat diperlukan berarti ya.
0: Sangat diperlukan gitu, Kak, untuk terkait apa terkait adanya metode sosialisasi ataupun edukasi, selain bentuknya itu entah itu dalam bentuk seminar ataupun dalam bentuk kampanye konser dan lain-lain, itu sangat diperlukan juga gitu sebetulnya, Kak. Nah, cuman yang jadi daya minat anak muda ataupun dengan perbedaan kampanyenya zaman sekarang terkait apa program atau apa, itu kayak dibuat seformal mungkin biasanya. Nah, padahal kan rata-ratanya anak muda per hari ini sering sukanya di kebudayaan nonformal dan informal gitu, dalam bentuk apa pengedukasian seperti itu biasanya. Makanya kan yang ramai-ramai ini biasanya dalam bentuk edukasi pengkonseran atau bagaimana gitu. Itu kan marak gitu kan biasanya gitu. Jangan sampai budaya sosialisasinya hanya sekedar edukasi kelas, seperti kelas halnya umum di sekolah gitu. Jadi budaya kampanye yang diperlukan dalam narkotika ini perlu variabel yang juga beda juga pada umumnya gitu. Jangan disamakan seperti kelasnya formal di sekolah gitu maksudnya. Karena anak-anak muda pun dirasa bosan gitu biasanya. Nah,
1: Benar banget gitu ya, dibuat secara atraktif dan juga menyenangkan gitu ya. Tapi untuk
0: iya.
1: sampai saat inikah sudah pernah mendapatkan edukasi tentang narkotika di kampus mungkin, Kak?
0: Nah, kalau secara di kampus untuk per hari ini saya sendiri memang belum juga gitu, Kak. Tapi yang saya lihat memang sekarang maraknya itu di sekolah. Itu bahkan sekolah-sekolah, malahan kan kalau yang di kampus ini yang dikewajiban adalah mahasiswa untuk datang ke sekolah untuk mengedukasi hal tersebut gitu, Kak.
1: Justru mahasiswanya harus mengedukasi teman-teman siswa gitu ya.
0: Iya,
1: Tapi kalau
0: betul,
1: dari
0: kayak
1: Kak Raffi
0: begitu.
1: sendiri belum pernah ya kayak ikutan kayak atau ada edukasi-edukasi tentang narkotika itu bahayanya seperti apa ya?
0: Nah, kalau saya sendiri untuk di ruang lingkup mahasiswa ada yang sosialisasi begitu, entah itu dari lembaga belum gitu. Sisanya ya kayak kita mengkaji bersama-sama di majelis sesama mahasiswa gitu, dalam ruang lingkup perkumpulan, dalam ruang lingkup pembahasan organisasi. Karena itu kan yang dibahas adalah kondisi bangsa per hari ini. Kita membaca tentang apa kondisi tentang pemakaian narkoba kurang lebih di 2023 ini kan ada di kurang lebih apa sekitar 1,73%. Itu kan bagian dari 3,33 juta penduduk usia 15 sampai 64 tahun begitu
1: Benar,
0: Kak.
1: benar.
0: Jadi kita membahas tentang kondisi tersebut juga gitu. Sehingga ini diamalkan gitu. Baik secara yang terdekatnya ya ke para siswa ataupun ya secara penyebaran di media seperti ini gitu Kak.
1: Benar. Apa yang diharapkan mahasiswa nih, khususnya juga untuk pemerintah sendiri untuk bisa memberantas narkotika nih sampai ke akar-akarnya nih, Kak?
0: Nah, untuk berantas narkotika gitu, untuk ke akar-akar, nah, yang bisa saya baca dalam per hari ini, narkotika tidak hanya berfokus pada menangkap pengguna pada pengedar gitu, Kak, tapi juga pada pencegahan dan penyelamatan generasi muda yang utamanya itu. Nah, anak muda belum terjun umur harus diperkuat tadi ya, entah itu melalui keluarga, lingkungan yang sehat, serta kegiatan positif. Nah, bagi mereka yang sudah terlanjur bagaimana gitu? Ketika sudah mulai terlanjur menggunakan narkotika, jangan sampai langsung dikucilkan juga gitu Kak. Karena itu bagian dari orang-orang yang perlu mendapatkan rehabilitasi, pendampingan, juga kesempatan untuk kembali ke masyarakat gitu. Nah, sebagai dari bentuk pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, kampus, keluarga, begitupun organisasi kemudahan, itu harus bekerjasama untuk memutus gitu. Entah itu dari peredarannya, penyalahgunaan narkotika dari hulu sampai hilir gitu. Nah, pada akhirnya harapannya adalah terciptanya generasi muda Indonesia yang sehat gitu, produktif, kritis, dan bebas dari narkotika. Sehingga masa depan anak muda ini tidak ditentukan oleh ketergantungan gitu, tetapi oleh karya dan kontribusi mereka bagi masyarakat. Kurang lebih seperti itu, Kak.
1: Oke deh, satu lagi nih terakhir, harapan Kak Raffi nih untuk apalagi juga teman-teman sesama mahasiswa gitu ya, tentang narkotika ini ataupun buat teman-teman Gen Z di tahun ini gitu ya, apa nih Kak?
0: Harapan aku selain dari narkotika atau gimana ini Kak? Selain
1: Boleh,
0: bahaya narkotika
1: boleh
0: atau
1: dari
0: gimana?
1: bahaya narkotika ataupun yang lainnya?
0: Ya, kalau misalnya harapan dari aku sendiri terkait kondisi per hari ini, begitupun untuk kedepannya gitu, bukan hanya tentang generasi anak muda yang harus ditingkatkan gitu, tapi tentang bagaimana solidaritas dan juga kualitas anak muda yang memang kita di bonus demografi ini 70% kebanyakan anak muda bisa membangun bangsa Indonesia menjadi utuh dan kokoh dan juga menjadi daya saing global di kedepan harinya. Seperti itu Kak, kurang lebihnya.
1: Oke deh, terima kasih banyak ya
0: Iya,
1: Kak Raffi
0: Kak.
1: atas waktunya di pagi hari ini. Semoga next time juga kita bisa berjumpa lagi dan ngobrol lagi di
0: Siap.
1: Lain kesempatan ya. Terima kasih banyak
0: Baik.
1: pagi harinya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Kak, terima kasih.
1: Terima kasih.

0: Makata. Hai, gue Makatama. Temenin gue yuk dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Lanjut lagi di jam 9.30 ini. Yes, ngobrol lagi ya. Kali ini aku sudah tersambung dengan Kak Sherina Amelia Putri dari mahasiswa STAI Bakti Persada ya. Halo, selamat pagi Kak.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Iya, hai, apa kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik hari ini. Kakak gimana?
0: Alhamdulillah, baik. Okay. Kita bakal bahas mengenai yang memang lagi fenomenal banget ya, bahaya judol alias judi online gitu ya. Kalau Kak Sherina sendiri nih, kalau misalnya kita bahas ngomongin judi online, sebenarnya seperti apa sih yang dimaksud gitu loh, yang menurut Kak Sherina tahu tuh sebenarnya apa sih Kak?
1: Okay. Pertama-tama aku ada 4 kata untuk judol sendiri itu. Untuk candu, rugi, menyesal, hancur.
0: Oke, candu, rugi, menyesal, dan hancur, gitu ya. Tapi kenapa ya zaman sekarang kayak begitu mudahnya untuk diakses gitu ya, terutama untuk anak-anak muda, di kalangan anak-anak muda itu kayak mereka pada paham dan tahu gitu hal itu ya Kak ya?
1: Oke, kenapa mudah diakses? Karena judol itu adalah karena judol itu dilakukan melalui internet atau platform digital yang selama ini kita terus-terusan dipegang, gak kayak HP yang selalu muncul iklan gitu. Iya, jadi itu ngebuat kita udah penasaran nih, padahal bahayanya itu sangat besar-besar, apalagi sebagai kita, apalagi aku sebagai POV dari mahasiswa gitu kan, mengenai judol tersebut.
0: Oke, kalau di circle atau lingkungan yang kakak mungkin ya, itu kakak pernah kayak kedengeran gak sih, atau misalnya tahu kayak, ih teman aku udah masuk ke circle itu gitu loh, ada gak sih sebenarnya atau justru gak ada?
1: Untungnya Kak, aku selama ini yang terkait judol-judol itu aku alhamdulillah belum pernah Kak di lingkungan aku. Aku belum pernah dengar
0: ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oke, okay. Berarti
1: aku
0: kakak
1: buka aja.
0: Oke, okay, berarti juga kakak belum tahu ya, maksudnya efek dan dampaknya gitu. Maksudnya kayak karena di lingkungan juga nggak ada gitunya, hanya tahu di berbagai platform-platform yang memang sudah terjebur orang-orang gitu ya Kak ya.
1: Betul, betul sekali. Karena kalau langsung nyata di depan mata itu nggak pernah Kak.
0: Okay deh. Okay deh. Nah, gimana sih caranya kita bisa menghindari hal tersebut gitu ya? Apa yang mungkin kita lakukan sebagai mahasiswa supaya lebih aktif, produktif tanpa adanya hal-hal yang negatif yang bisa mempengaruhi kehidupan kita nih Kak?
1: Oke, okay. Kalau aku dari POV mahasiswa tentang judul itu, sebenarnya kita sebagai mahasiswa itu bisa yang harusnya mahasiswa itu menggunakan waktu masa-masa kuliah itu untuk belajar, membangun pengalaman organisasi atau mengembangkan kemampuan kita. Tapi ketika juga itu mulai mengambil perhatian dan pikiran yang kita itu tertuju pada menang atau kalahnya judol, itu akhirnya mengganggu tujuan utama belajar kita sebagai mahasiswa. Juga misalnya dari judol itu tersendiri, kita itu sebenarnya tidak bisa mengendalikan diri kita terkait platform digital atau informasi yang kita dapatkan gitu. Kita tidak bisa menggunakan sebaik-baiknya teknologi digital itu Kak sebagai mahasiswa. Apalagi sekarang dikaitkan dengan Hari Kesaktian Pancasila ya Kak.
0: Betul ya. Kayak beda banget gitu ya. Mahasiswa zaman dulu gitu ya, mungkin berjuangnya itu berjuang kemerdekaan gitu kan ya. Sementara kita berjuang melawan judol gitu ya.
1: Iya, karena emang itu juga sepele, tapi besar banget gitu Kak dampaknya kalau misalnya kita udah terjun ke judol itu.
0: Nah itu dia gitu ya. Kalau dari kamu sendiri gitu ya, pernah gak sih kakak dapat edukasi gitu kan yang berkaitan dengan judol ini gitu kan, yang mungkin bisa mengedukasi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin kakak dapatkan, apakah pernah atau belum pernah?
1: Justru kita sebagai mahasiswa itu yang apalagi sekarang kita PLP atau PPL atau KKN itu, kita mencoba untuk membangun atau ini Kak, mengadakan seminar yang bahaya tentang judol. Jadi dari kitanya yang langsung terjun ke masyarakat tentang bahaya.
0: Oh gitu, jadi mungkin mahasiswa melakukan kayak penelitian dan lain-lain dan terjun langsung ke masyarakat untuk bisa mengedukasi. Betul. Begitu ya.
1: Ya, jadi dari kitanya Kak, kita kerja sama dengan kepolisian setempat gitu, Kak. Untuk kerjasama untuk membangun misalnya di masyarakat setempat ada misalnya ataupun misalnya ada ataupun kelihatan gitu anak-anak mudanya yang agak gimana gitu Kak, kita langsung
0: Oke. Berarti pernah dong melakukan penelitian ini Kak?
1: Kalau aku kemarin ikut ajak karena aku baru semester 3 Kak, aku ikut oke aja, jadi yang KKN-nya itu semester 7 kemarin.
0: Oh gitu. Nah mungkin yang sepengetahuan kakak atau sepenglihatan kakak nih, masyarakat sendiri tuh seperti apa dan banyak terlibat berarti kan?
1: Kalau ya yang terlibat itu anak-anak mudanya itu mereka tuh antusias karena mereka itu nggak mau juga daerah mereka ataupun masyarakat mereka itu terpengaruh dari judul tersebut gitu Kak. Mereka juga antusias. Oh gimana sih sebenarnya? Kayak gimana sih judul itu, takutnya kan mereka juga kepencet atau gimana gitu Kak.
0: Oke, nah kalau
1: Karena
0: dari
1: dari iya, karena banyak dari iklan-iklan juga ya kayak kayak muncul tiba-tiba lagi scroll apa iklan kayak kita penasaran terus kita mainin misalnya itu kan bisa berjudul juga gitu Kak.
0: Oke, benar. Tapi sebenarnya kayak untuk melawan dan juga memberantas sampai saat ini juga kan karena masih ada kayaknya sulit dan juga susah juga ya, apalagi juga pemerintah sepertinya belum bergerak cepat gitu ya mengatasi hal ini ya Kak ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Betul betul Kak.
0: Nah, untuk perhatian dari mahasiswa sendiri nih mungkin untuk menghindari hal-hal yang negatif, sebaiknya juga kita harus melakukan hal-hal apa mungkin kalau Kakak sendiri kayak kegiatan-kegiatan yang memang sedang dijalankannya apa nih kesibukannya?
1: Kalau aku sendiri sekarang lagi mau menghadapi PLPK ke sekolah-sekolah gitu untuk sesuai jurusan aku tentang pendidikan. Jadi mau wawancara tentang kurikulum dan lain-lain gitu Kak.
0: Nah, bisa juga edukasi ya, karena bukan hanya mahasiswa, ternyata anak sekolah pun bisa ikut mengakses, bener gak sih?
1: Betul Kak, betul anak-anak sekarang ya. Karena emang HP itu sudah melekat dengan dirinya gitu.
0: Yes, bener banget. Nah, apa yang namanya, kalau di kalangan mahasiswa itu berarti kalau di kakak sendiri alhamdulillah tidak ada gitu ya?
1: Alhamdulillah nggak ada.
0: Alhamdulillah tidak ada. Terus juga seberapa penting nih peran circle, keluarga, teman untuk membantu seseorang yang memang sudah terlanjur terlibat gitu Kak?
1: Wah, itu kalau misalnya sudah terlanjur terlibat, peran keluarga, orang teman atau sekitar itu sangat berpengaruh. Karena kadang kalau kita sudah ngerasa sudah apa ya kehilangan arah gitu, kita emang butuh banget support yang kita tuh harus keluar dari zona itu gitu Kak. Kayak misalnya dari keluarga. Tapi yang paling besar juga sebenarnya support itu dari diri kita sendiri, kemauan kita sendiri, apakah kita mau untuk keluar dari zona itu atau tidak. Karena sebesar apapun support yang support positif yang ada pada kita, tapi kalau kitanya tidak mau untuk keluar dari zona tersebut, kita tidak akan pernah keluar.
0: Berarti yang bisa keluar itu adalah berarti diri sendiri dulu ya. Gitu ya, diri sendiri dulu kesadaran. Baru kesadaran dulu baru bisa disupport sama orang-orang terdekat gitu ya. Waduh. Nah kalau peran dari kampus sendiri nih, sudahkah memberikan edukasi mengenai bahayanya judi online kepada mahasiswa belum sejauh ini yang mungkin kakak rasakan?
1: Iya Kak, udah ada karena kayak marak banget ya kayak yang kayak gitu ya selalu ada edukasi kayak kan kita tuh ada Kak perform kayak seminar-seminar tentang bagaimana cara menggunakan HP atau handphone kita media kita dengan baik ya, jadi kayak dicek misalnya kita akun-akun kita ataupun kita terlihat di
0: dipantau gitu berarti ya.
1: Betul Kak, dipantau. Nah, sebahaya itu gitu Kak, kalaupun misalnya emang sudah terlanjur terlibat kita ayo kita saling kuatkan untuk keluar dari zona itu gitu. Tapi alhamdulillah ternyata tidak ada kak di kampus aku gitu.
0: Yes, benar banget. Terus gimana nih cara anak muda membedakan antara mungkin itu adalah hiburan fun yang biasa dengan aktivitas yang sebenarnya untuk mengarah ke perjudian gitu?
1: Oke, benar ya, karena emang kadang juga yang awalan ikutan judi itu karena emang judol itu karena penasaran dan kayak iseng-iseng gitu ya kak ya.
0: Betul, betul.
1: Kalau cara membedakannya kan biasanya kalau hiburan itu tujuannya itu kayak untuk senang-senang aja gitu. Tapi kalau misalnya kita tujuannya untuk judi online, berarti kita akan mendapatkan keuntungan atau taruhan yang terus-menerus. Sebenarnya itu bukan modal kecil, tapi terus-terusan yang bisa sebenarnya menguras uang kita gitu.
0: Nah itu dia, jangan sampai kayak berbalut, enggak deh ini mah bisnis gitu ya, padahal mah gitu kan. Jadi memang kita juga harus lebih aware dan juga pintar-pintar gitu ya, yang mana yang memang kegiatan yang menghasilkan cuan dengan halal gitu ya, mungkin dengan cara bisnis bareng sama teman-teman gitu kan ya, ataupun ternyata dengan cara yang sebaliknya yang negatif, mempertaruhkannya itu gitu ya, taruhan gitu loh. Oke deh. Dan berarti edukasi ini bukan hanya mahasiswa ya, siswa-siswa juga ya, mungkin bahkan dari SD mungkin harus diajari gitu ya kak ya.
1: Iya, karena kita kadang nggak sengaja nge-follow akun-akun yang mempromosikan judul kayaknya kayak kan misal dari iklan. Dari SD juga kayak kan mereka udah mengenal
0: udah megang HP gitu ya.
1: HP. Kadang mereka juga nggak sengaja kayak itu permainan, padahal itu bukan permainan gitu kan.
0: Nah, itu kadang terkecohnya seperti itu gitu kan, kayak tampilannya kayak main games gitu kan ya. Padahal betul, ternyata betul. Bukan, berarti wajib diedukasi juga nih untuk para generasi-generasi berikutnya itu gen apa, karena mungkin mereka bisa juga malah jadi nggak tahu, jadi terjerumus gitu ya kak ya. Oke deh. Terakhir nih apa mungkin pesan Kak Sherina untuk teman-teman Pro 2 khususnya anak muda yang mungkin berkaitan dengan si judul ini kak?
1: Oke, pesan aku. Sebagai mahasiswa, tantangan kita itu bukan hanya mempertahankan nilai Pancasila dari ancaman masa lalu ya, tapi kita juga menerapkannya untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Salah satunya adalah berani mengatakan tidak pada judi online.
0: Yes, itu dia. Berarti beralih harus beralih ke kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang seru dan positif gitu ya.
1: Kita juga harus bisa membuat anggaran uang bulanan kita tuh apalagi mahasiswa ya, menjadi pengeluaran yang lebih terkontrol karena nggak dimanfaatkan pada situs-situs atau aplikasi yang berkaitan dengan judol.
0: Oke, berarti juga edukasi untuk kayak apa ya, cara untuk nyimpen uang yang baik gitu ya. Oke, kalau Kak Sherina sendiri akhir-akhir ini kegiatannya ngapain aja nih kak?
1: Kalau akhir-akhir ini aku lagi ada di lagi seru-serunya untuk terjun ke lapangan langsung kak, karena kampus itu memfasilitasi di mingguan sekarang itu untuk di bulanan sekarang itu ayo terjun langsung ke masyarakat untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat, bagaimana kondisi sekolah-sekolah pendidikan kita tentang kampusnya, tentang kepala sekolahnya, karena aku karena program pendidikan aku kan manajemen pendidikan ya kak, karena kita harus bisa bagaimana menjadi manajemen dalam pendidikan itu.
0: Nah gitu. Itu apalagi manajemen pendidikan, mungkin Ghost nanti kedepannya akan menjadi pendidik gitu ya, yang mana bisa mengedukasi siswa-siswi gitu ya kak.
1: Iya betul, bahkan lebih dari pendidik kita juga bisa menjadi manajernya kayak misalnya kepala sekolahnya.
0: Nah itu dia ya, memanage orang-orang yang ada di dalamnya gitu ya. Nah apalagi juga itu tugasnya memang cukup lumayan berat gitu kan ya, luar biasa tantangan anak muda saat ini. Oke deh, Widu terima kasih banyak ya Kak Sherina atas waktunya di pagi hari ini. Ini sangat-sangat bermanfaat banget gitu ya, apalagi ini adalah POV dari seorang mahasiswa mengenai judi online teman berdua ya. Oke deh, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Kak Sherina. Sehat selalu. Bye-bye.
2: Bandung, teman terbaik kamu.

0: Teman Pradua, Widah harus pamit ya. Di Spada, abis ini bakal ada Sandy Pusmandini yang bakal nemenin kamu di Santai Siang. So, terima kasih buat kamu yang udah stay tune di pagi hari ini. Thank you so much. Udah pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat siang teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2. Informasi pertama datang dari Placebo yang menandai dimulainya tur perayaan 30 tahun mereka dengan merilis single baru berjudul Helen Keller. Lagu bernuansa muram tersebut dibangun dalam melodi keyboard milik H.K. Verwell, instrumental tersembunyi yang berasal dari era album debut Placebo di tahun 1996.
0: Info Pro 2.
2: Taylor Swift menghadirkan kejutan lain untuk era The Life of a Showgirl dengan menggandeng Dakota Johnson dan Colin Farrell dalam video musik terbaru mereka Passion Zero. Video tersebut tayang perdana secara global pada 27 September, sementara lagunya sendiri dirilis pada Jumat 25 September bersamaan dengan album Taylor Swift Life of a Showgirl The Encore.
0: Info Pro 2.
2: Sydney Rose tengah bersiap membuka cerita yang lebih personal lewat EP terbarunya It Was My First Time yang akan dirilis pada 16 Oktober 2026 melalui Mercury Records Island EMI Label Group. Menjelang perilisan tersebut, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Nashville ini juga telah membagikan single keduanya My First Time pada 25 September. Dan lagu tersebut menyusul track Team yang lebih dulu dirilis pada bulan Juli dan menjadi pengantar menuju EP berisi 5 lagu ini.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Ingat, ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
4: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

You're still listening Pro 296 FM. Selamat siang teman Pro 2. Saya Indri Puspandi nih ya, temenin kamu di rangkaian acara Pro 2 Santai Siang. Edisi pertama di bulan Oktober 2026. Pastinya di 2 jam pertama saya nih mau ngajak kamu request, yes. Di 0812 6020 9696, sama di aplikasi RRI Digital, okay? Mau lagu apa sih teman Pro 2 yang pengen kamu denger di siang hari ini? Pengen yang slow kayak barusan, kayak lagunya Rex Orange County dan Daniel Caesar? Atau mau yang jedak-jeduk kayak lagunya Nona? Boleh teman Pro 2, kamu tinggal request aja di 0812 6020 9696 atau di aplikasi RRI Digital. Saya nih tungguin requestan kamu sampai jam 12 siang nanti.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstras. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
1: Woi.
0: Kok gitu?
1: Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
1: Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
1: Aja udah disiksa kabur ya teman-teman.
0: Nah kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
1: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Ah, penari dong, penari.
0: Iya, itu peniru. Iya. Penari ya, penari.
1: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke. Okay.
1: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
1: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari cari
1: cari cari
0: cari cari atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
2: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
1: Oh, ACDC.
2: ACDC.
0: ACDC. Aduh.
1: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
1: cincau lagi.
0: Dua kali cincau. Seger sih. Ini seger-seger aja bro.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
1: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
2: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu
1: seret tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

satu single dari Nelly barengan sama Kelly Rowland. Dilema Tawan Pro 2. Diminta sama Mira ya, udah Sani puterin dilemanya. Masuk dalam throwback track-nya kita teman Pro 2. Lagu-lagu yang memang bikin kita inget inget ke masa lalu. Balik lagi ke masa itu. Kamu inget gak lagu ini rilis? Kamu lagi berapa tahun? Belajar jalan? Atau masih TK, masih SD teman Pro 2? Aduh, anyway, terima kasih buat kamu yang udah WhatsApp di 0812-6020-9696. Selamat pagi, Kak Sandy. Selamat hari Kamis. Saya Sarah di Berbinar fanbase dari Sabrina Leonor. Mau request lagunya Sabrina yang haha ya Kak. Terima kasih. Sama-sama. Terus juga ada dari Theo. Selamat siangnya Sandy, buat Theo minta lagunya Discoria barengan sama Dian Sastro aja yang Serenata Jiwalara. Oke, on list Theo lagunya. Terus Bang Fahri, assalamualaikum Mami Sandy. Oh, manggil aku Mami sekarang ya. Kemarin Bunda, sekarang Mami ya. Katanya paling kocak dan ngakak ketawanya terus sampai ngocok perut dan tidur. Bagus dong ya, berarti walaupun aku berisik, aku bisa bikin kamu tidur nyenyak ya Fahri ya. Fahri di Ciamplas, katanya mau request lagunya Meiska Lintasan yang Sama. Salamnya buat AA Ian Ricci Jilen, buat AA Andre Adriansyah, Randy Aditya, Mami Sandy, Armelia Putri Princess. Terima kasih semuanya pokoknya ya. Oke, Meiska Lintasan yang Sama aku spesialin buat Bang Fahri aja, yang jago banget nebak tanggal, bulan, tahun, hari apa. Main-main sini lagi ya, nanti kita konten ya Bang Fahri ya. Saya ditemuin requestan yang lain sampai jam 12 siang nanti.

0: Lanjut bro.
1: Ini masih di daerah Jawa teman Pro 2. Tahu gak kota yang perhatian banget
2: di daerah Jawa? Banjar.
0: Banjar kan Banjar. Banjar.
1: Bonjour kan bahasa Prancis ya. Bonjour. Bukan, salah.
2: Bekasi.
1: Salah. Jawa kota bos. Yang, Jawa bos.
2: Jawanya Jawa mana kan? Bekasi Jawa Barat bro.
1: Antara Jawa Timur atau Jawa Tengah?
2: Tebak. Kota yang Kulunya. Paling perhatian ya. Hmm. Mojokerto.
1: Bukan.
2: Entar. Malang.
1: Salah.
2: Semarang.
1: Salah.
2: Kediri.
1: Salah.
0: Talu kan bro?
1: Kota yang orang-orangnya itu perhatian banget adalah
2: apa?
1: Purwokerto.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Maaf jika memang aku yang bersalah.
5: Hai, aku Lyodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Hear Me Say, itu on Broadway, Jonas Blue barengan sama Leon. Diminta sama Raffi, udah sini puterin yes Jonas Blue-nya. Kasih tolong puterin, jangan lupa Kak Sani ngopi, waktunya Kak Sani ngopi kan jam segini. Ih kok kamu tahu banget. Aku langsung ini loh, apa kayak barusan aja tuh pas kalian lagi dengerin lagunya yang udah Sani siapin buat kamu, Sani tuh kayak sekilas ngebuka dulu pesanan online ya untuk bisa pengiriman gitu ya teman produk, kayak makanan apa aja nih, itu kopi apa aja nih yang bisa diminum. Dan mungkin kita cari-cari kan restoran di Bandung tuh atau kafe-kafe, coffee shop di Bandung tuh kayak banyak banget bermunculan. Ini ada yang baru lagi gak nih gitu ya. Kira-kira ada apa lagi yang baru di kota Bandung yang bisa dicicipin. Kalau tadi Sani nemuin ini loh, di kawasan Jalan Supratman, teman produknya WR Supratman ya. Ada satu coffee shop, tapi di situ kayak dessertnya ya. Dessertnya tuh kayak, wah itu tempting sih teman produ. Ada satu kayak semacam kunafa, tapi kunafanya tuh dibikin kayak egg roll gitu. Di dalamnya tuh kayak mungkin tuh pistachio feel atau gimana. Tapi kayaknya, aduh aku langsung drooling gitu. Tapi harus makan nasi dulu lah ya, ntar lah tunggu makan siang aja ya, agak sorean dikit mungkin jajan itu. Ya kalau teman pro 2 jam segini lagi ngapain, yang jelas apapun aktivitas kamu, masih boleh requestnya ya. Tadi Sabrina Leanur ada yang request 2, ada dari Sruni juga mau request lagunya Sabrina Leanur, makasih Kak Sandy sama-sama abis ini ya. Terus juga ada Yusuf, Kak Sandy apa kabar, salam kenal Yusuf di Marga Hayu, katanya mau request lagunya Bruno Mars yang I Just Might aja. Lagunya buat Kak Sandy duluan aja sama semua penyiar Pro 2 yang ada di hari ini. Yang hari ini ada tadi Winda Nindita aja ya, yang lainnya adanya malam sama sore teman Pro 2 ya. Terima kasih ya. Terus ada juga yang minta lagunya Berisi Aja Di, yang mana aja dong Teh Sandy. Ada aku masukin Berisi Aja Di-nya ya, Kisah Baru Orang Lama. Mm-mm. Jadi tahu tuh ya kisah baru orang lamanya. Ya gitu-gitu baik dah tuh ya, kisahnya gak berubah teman Pro 2. Ibarat kata kayak baca buku, udah beres sampai belakang, kau baca lagi dari depan. Ih.

Gempa bumi bisa terjadi kapan dan di mana saja kita berada. Berikut tips menghadapi gempa bumi. Pertama, apabila kita berada di dalam ruangan, contohnya di rumah atau di kantor, sebaiknya kita langsung berlindung di bawah meja yang kuat agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. Kedua, kita lindungi kepala dengan beberapa alat seperti helm, bantal, papan, atau kedua telapak tangan dengan posisi telungkup. Ketiga, jika kita berada di luar ruangan, sebaiknya hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. Keempat, jika sedang berada di mall atau kantor, sebaiknya jangan menaiki lift. Gunakan tangga dengan tenang dan tidak panik saat turun tangga darurat. Bergelaklah menuju tempat terbuka hingga keadaan stabil. Kelima, jika sedang berada di dalam kendaraan, jaga agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Se-Bandung apakah kamu?
0: Yo, sik.
1: Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca. Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem. Majalaya.
0: Kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabula. Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
0: jalan di Hamplas?
1: Cihamplas.
0: Masuk. Mikey.
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Lagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata di kopo.

0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Dikit-dikit ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
2: Kepompong. Kepompong dong.
3: Merubah ulat menjadi kopo-kopo.
4: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
2: Wah,
4: jadi aduh, suka
2: curhat nih.
4: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
2: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
4: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir.
0: Gitu. Cica.
1: Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Yeah. Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
4: Wah. Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
2: Kalau cowok gas bapak.
0: Kan tuh emak-emak tuh.
1: Iya, benar.
0: Tapi lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa?
1: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
2: Kalikiben.
4: Habis makan langsung lari-lari.
1: Iya,
4: ya.
1: Kalikiben jadi nih ya kan.
4: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
4: Pasir ya. Ampun.
2: Pasir Ampun.
1: Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oh, apa tuh?
1: Tahu enggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Graduate. Throwback time.
4: Masih ingat sama lagu ini?

sampai jam 12 siang nanti. Dan kamu masih bareng sama Sandy Puspa Andini siang hari ini ya. Tadi ada yang minta lagunya Soundwave, kamulah satu-satunya, udah Sandy puterin juga. Gama apa kabar? Udah ya Soundwave-nya ya. Terus juga ada Raffi. Kak Sandy apa kabar? Baik. Mau minta lagunya Stacy Ryan, Fall in Love Alone aja buat aku yang udah 3 tahun ini nungguin dia bertepuk sebelah tangan. 3 tahun Raffi. Vi, 3 tahun Vi. 3 tahun. Sabar banget deh kamu ya. Keren deh Raffi ya. Ya udah, keep going Vi. Kalaupun emang jodoh mah enggak kemana Vi ya. Terus ada siapa lagi di sini? Sebentar, dari 47 4791 Kak Sandy, aku mau minta lagunya Yovie Widianto, Adu Rayu aja. Terima kasih kakak. Anyway, mau nanya Bintang Radio udah dibuka? Udah berlangsung. Hai. Udah berlangsung. Udah ya, tinggal final. Aduh, ini sekarang tuh lagi core wheel dulu teman Pro 2 ya. Dan pastinya kalau misalkan kamu teman Pro 2 pengen ikutan lagi Bintang Radionya, kamu udah cunin aja tuh di bulan Agustus biasanya tuh. Kita tuh udah kayak siap-siap, September tuh udah kayak talent scoutnya teman Pro 2 ya. Dan akhir September pastinya kita udah dapet dong ya siapa-siapa aja yang akan mewakili kota Bandung ke tingkat nasional teman Pro 2. Gitu loh ya. Jadi kalaupun memang kamu pengen ikutan, di follow dulu sosial media kita di Instagram ya, di @pro2bdg. Tapi jangan khawatir teman Pro 2, karena siang nanti pukul 13.30 akan ada penayangan seleksi Bintang Radio 2026 tingkat Core Wheel ya. Ini Core Wheel berapa nih? 7 berarti, Core Wheel 8 teman Pro 2 ya. Putaran 2, ini bisa kamu dengarkan di Bandung, Bogor, Cirebon pastinya teman Pro 2. Dan kamu juga bisa saksikan di YouTube kita. Jadi nanti kalau misalnya pengen tahu tuh kayak gimana sih seleksinya, terus kayak tingkat Core Wheel tuh seperti apa, lagu apa aja yang dibawain, tekniknya, dewan jurinya seperti apa, apa aja yang dikomentarin, kamu nonton deh nanti ya jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Sani masih terus temenin kamu teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

You're still listening Pro 296 FM. Teman Pro 2 masih di Pro 2 Santai Siang. 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Bentar lagi, kurang lebih 15 menitan lagi. Anyway juga kita akan dengarkan dulu ya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Pro 2, requestnya udah dulu ya. Udah mau jam 12, but thank you so much buat kamu teman Pro 2 yang udah request di 0812 6020 9696, dan juga di aplikasi RRI Digital. Thank you banget ya teman Pro 2. Tadi sih terakhir ada yang minta lagunya Rizky Febian, Malam Rawan, abis ini deh ya. Tapi yang jelas ini masih bakalan terus temenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Dan nanti di pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, kita bakalan ngobrol sama seorang pelaku bisnis teman Pro 2. Ada bisnisnya yang memang kita bakalan bahas, dan mungkin ini juga bisa menjadi sebuah inspirasi untuk kamu yang mau berbisnis juga di bidang atau industri yang sama. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Kenapa ya? Mangkok bakso gambarnya ayam, mangkok bubur gambarnya ayam, mangkok cuanki gambarnya ayam juga. Nah, ternyata ini ada juga hubungannya dengan istilah harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatok ayam. Dilansir dari idnewstime.com, gambar ayam di mangkok bakso, bubur dan lainnya berasal dari budaya Cina yang mengartikan kelancaran rezeki juga semangat bekerja. Tentunya lewat gambar ayam tersebut, para pedagang berharap bisa memperoleh rezeki yang lapang.
1: Hai, aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Mo, setelah kemarin ya tampil di GBK dengan spektakuler banget. Terbaru nih, Agnes Mo kini punya instalasi memorabilia permanen di Hard Rock Hollywood, Los Angeles. Jadi instalasi yang menghormati perjalanan karirnya tersebut resmi dibuka lewat perayaan khusus undangan pada Selasa 29 September kemarin. Jadi koleksinya tuh dipajang bersama memorabilia musisi ikonik dunia termasuk Michael Jackson yang disebut Agnes sebagai inspirasinya selama ini. Jadi setelah dibuka, instalasi ini jadi bagian koleksi permanen Hard Rock Hollywood dan bisa dilihat pengunjung kapan aja tuh teman Pro 2 ya. Jadi sepanjang Oktober, Hard Rock Los Angeles juga menghadirkan menu khusus untuk para tamunya, yaitu berisi hidangan Indonesia favorit Agnes Mo, teman Pro 2. Dan pastinya hasil penjualannya untuk Heal LA Foundation, yayasan keluarga Michael Jackson yang mendukung anak muda di Los Angeles. Bagus! Tapi kayak gimana sih? Karena kalau misalkan berbicara tentang Agnes Mo dan Madame Tussauds itu udah, kita udah tahu ya, patungnya tuh semirip itu, teman Pro 2. Nah, kalau untuk yang di Hard Rock Hollywood ini adalah replika wardrobe dan dari video musik As Long As I Get Paid, teman Pro 2. Ya, salah satu lagu yang dirilis tahun 2017 lalu gitu ya. Dan juga wardrobe yang diperankan sama Agnes Monica itu karakter Lila Holt yang diperankan dalam serial Richard's Deep Prime Video gitu. Jadi ada dua ya, baju yang di video musik kostum ya, kayak kostum Agnes Mo As Long As I Get Paid, yang itu tuh benar-benar kayak jubah panjang, ada batiknya, ada mahkotanya, sama kostum si Agnes Mo sebagai Lila Holt di series The Richard, teman Pro 2. Gitu, menurut kamu kerenan yang mana? Aku sih lebih suka yang As Long As I Get Paid, teman Pro 2. Kayaknya itu Indonesia banget gitu.

0: Eh, Gita.
1: Ada apa sih, Ham? Rusuh banget deh.
0: Aku cuma mau nanya. Aku lihat kamu posting Twibbon di Instagram, terus ada hashtag radio-radio gitu. Kamu lagi ikut lomba radio?
1: Oh, bukan, Ham. Kan setiap 11 September itu diperingati Hari Radio Nasional sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia.
0: Emang kamu suka dengerin radio, Git?
1: Ya, suka dong. Makanya nih, Ham. Yuk, kita dengerin radio. Denger radio itu banyak banget manfaatnya. Mulai dari pelayanan informasi, edukatif, terus hiburannya juga sehat. Bisa request lagu lagi. Lebih kerennya lagi, kamu bisa dengerin radio sambil aktivitas apapun. Cocok banget deh buat kamu yang suka kesepian.
0: Kamu malah ngecek. Yaudah, gimana sih cara dengerinnya?
1: Simple nih, kamu bisa buka aplikasi radio di handphone kamu. Tinggal klik aja on atau download di smartphone kamu. Pakai aplikasi RRI Play Go. Nanti kamu bisa jangkau RRI seluruh Indonesia.
0: Wah, keren. Aku download ah.
2: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pesan nasi padangnya 2.
1: Sebentar ya.
0: Makasih Bu.
1: Iya, sama-sama Dek.
0: Aku pulang. Wih, nasinya banyak banget. Kenapa ya nasi padang porsinya banyak kalau dibawa pulang?
2: Jadi konon nih ceritanya, ketika dulu Indonesia dilanda krisis ekonomi, para pemilik warung padang ini kayak nunjukin rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung padang beranggapan kalau mereka yang membelinya dibungkus, ini akan berbagi dengan keluarganya yang ada di rumah.
0: Oke.

0: Hai, gue Mangga Tama. Temenin gue yuk dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2, santai siang teman Pro 2. Dan seperti yang tadi udah Sandy janjikan buat kamu, kalau siang hari ini kita bakalan ngobrol sama pelaku usaha ya, selama setengah jam ke depan teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 kita bakalan ngobrol sama seorang entrepreneur muda ya, yang memang sudah membangun PT Suwarna Enviro Indonesia. Itu tuh di industri atau di bidang apa? Kita akan tanya-tanya langsung sama narasumber kita di siang hari ini. Ada Kak Andra Fadilah Yusuf. Selamat siang Kak Andra.
4: Halo, selamat siang Kak Sandy.
1: Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik banget.
1: Alhamdulillah, sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat ya.
1: Aku boleh minta tolong mikrofonnya agak naik kakak?
4: Boleh.
1: Soalnya kakaknya tinggi badannya. Oke, aman, terima kasih. Lagi sibuk apa sekarang Kak Andra?
4: Biasa ya, mungkin kita kayak kerja sehari-hari, terus kita juga kegiatan monitoring kegiatan di lapangan, dan tentunya kadang juga diskusi dengan teman-teman bisnis yang lainnya.
1: I see, dan tadi juga di off-air Sandy sempat nanya, Kak Andra tuh asli mana? Ternyata asli Lampung, asli Medan.
4: Asli Medan, betul.
1: Medan, terus sempat kuliah di Lampung.
4: Sempat kuliah di Lampung, dan kemudian kerja di Bandung, dan udah lama kerja, kayaknya waktunya buat usaha sendiri deh setelah itu.
1: Benar. Dan sekarang ini udah terbangunlah PT Suwarna Enviro Indonesia.
4: Benar banget.
1: Ini tuh apa? Usaha di bidang apa, Kak?
4: Jadi Suwarna Enviro Indonesia ini adalah usaha yang memang bergerak di bidang konsultan lingkungan,
1: Mbak. Konsultan lingkungan.
4: Jadi konsultan lingkungan itu kalau Mbak punya usaha kayak PT, punya usaha industri, itu harus ada izin lingkungannya. Namanya itu AMDAL, UKL, UPL, ataupun persetujuan teknis lainnya. Aku tuh bisa bantu Mbak, kalau Mbak mau buka usaha nanti bisa aku susunin pokoknya.
1: Oh oke, misalkan Sandy mau bikin pabrik di kawasan misal Ranca Ekek gitu.
4: Betul, agak ya kan? Jauh tapi agak gak apa-apa jauh.
1: Karena kalau di Bandung udah gak ada lahan lagi.
4: Betul.
1: Udah sempit. Jadi let's say kayak gitu ya, misalkan kayak mau bikin pabrik nih.
4: Betul.
1: Gede ya kan, 2 hektar misalkan gitu, cukup lah ya gitu. Itu berarti harus ada izin usahanya untuk lingkungan ya.
4: Betul,
1: salah satunya di AMDAL.
4: AMDAL tadi.
1: Oke, nah dan di sini juga Kak Andra dan tim dari PT Suwarna Enviro Indonesia ini akan membantu.
4: Betul.
1: Itu semua
4: kita akan bantu Mbak, pokoknya mulai dari bagaimana Mbak itu mau nyusun usahanya, tempatnya di mana, itu kita bantu izin itu, karena ada harus izin dari pemerintah dulu bahwasannya lahan tersebut harus boleh jadi industri. Karena di persetujuan sekarang ada namanya RDTR, yang dimana lahan tersebut tidak boleh langsung kita gunakan sebagai tempat industri, tapi kita harus izin dulu bahwasannya lahan ini mau diubah ya fungsinya jadi tempat industri Pak, gitu kan. Setelah itu baru tuh kita bisa urus izin lingkungannya.
1: Benar. Jadi nggak bisa asal ya kalau mau bikin
4: boleh asal, Mbak.
1: Tempat usaha ya.
4: Benar, karena kalau misalnya kita asal, ada regulasi peraturannya, yaitu ada Permen LH 6 tahun 2026 yang mana perusahaan itu bisa kena denda, dan dendanya itu nggak kecil tau. Itu bisa diangkat 3 miliar maksimalnya.
1: Astaga, ya usaha belum jadi masa
4: usaha
1: harus
4: belum
1: denda.
4: Jalan udah denda benar. Kan.
1: Jadi ini tuh aturan memang itu aturan dari pemerintah daerah.
4: Pemerintah pusat.
1: Oh, pusat. Justru pusat, ya pemerintah pusat gitu ya. Jadi emang kita gak bisa tiba-tiba ada lahan kosong. Let's say kalau daerah sini deket Dago deh.
4: Betul.
1: Terus tiba-tiba bikin sebuah tempat yang industri besar di situ, itu mungkin masih bisa dipertanyakan boleh tidaknya ya.
4: Pasti tentunya harus izin dulu. Kalau misalnya nanti di ada alih fungsi guna tanah lahan gitu kan, nanti kalau misalnya diizinkan oleh pemerintah, itu bakalan boleh tuh nanti dikasih dibangun gitu. Tapi kalau ternyata gak boleh, ini tuh kawasan hutan lindung loh mas, gitu kan. Ini gak boleh ada industri. Nah maka akan seperti itu. Nanti akan ada sidangnya Mbak.
1: Nah mungkin kebanyakan orang-orang yang pengen bikin usaha, langsung tempat usaha, ini masih banyak yang awam dan gak paham. Ya pasti. Kan dan disini, pastinya di sini juga Kak Andra dan tim itu senang ya untuk memberikan jasa atau konsultasi tersebut gitu kan ya.
4: Oh tentu senang. Kita kalau banyak konsultasi berarti banyak kliennya soalnya.
1: Oh jelas. Tapi ingat ya, perizinannya adalah perizinan usaha lingkungan teman Pro 2. Let's say itu kayak ke pemerintah ya.
4: Betul.
1: Gitu. Terus ke keluarga gitu masuk gak sih?
4: Kalau ke keluarga enggak, Mbak.
1: Keluarga enggak usah ya.
4: Jadi cukup hanya untuk administrasi kepada pemerintahannya.
1: Pemerintah
4: aja.
1: Setempat aja, teman Prodo, dengan aturan pusat ya. Dan tapi ingat, Kak Andra ini tidak bisa memberikan jasanya buat kamu yang izin-izin sama penunggu. Ya enggak ya, enggak ya. Enggak
4: gitu ya. Kita juga takut, Mbak, sama.
1: Jangan tiba-tiba aku mau izin-izin deh, katanya ngedengerin Kak Andra pesiaran di Pro 2 bisa tuh minta izin, tiba-tiba minta bawain kelapa ya. Aduh. Jadi sama kembang. Gitu.
4: Terus jangan lupa kopinya.
1: Ngopi juga ya, culture kopi. Juga itu ya. Tapi so far belum ada yang kayak gitu dong.
4: Belum, syukurnya belum sih, Mbak. Kalau ada mungkin saya udah tutup.
1: Takut banget. Nah, anyway, ini kok bisa sih Kak Andra kayak tiba-tiba ada di industri tersebut gitu ya, membuka ngide. Karena misalnya kalau misalkan kita melihat anak-anak muda buka usaha paling kuliner, fashion, nggak jauh-jauh. Yeah. Ini lumayan sedikit awam sih ya, okay, gitu. Betul. Awalnya gimana, Kak Andra?
4: Jadi sebenarnya perizinan ini emang dasarnya tuh dari aku kuliah, Mbak. Aku kuliah tuh jurusan teknik lingkungan namanya.
1: Oh, I see.
4: Teknik lingkungan. Nah, karena aku di kuliah teknik lingkungan, aku jadi tahu nih, oh ternyata perusahaan itu punya loh kewajiban untuk izin lingkungan, gitu kan. Dan ketika aku kerja di Bandung, gitu kan, aku kerja di konsultan lingkungan juga.
1: Okay.
4: Tapi konsultan lingkungannya itu khusus pertambangan. Nah, di tambang. Jadi aku tuh dulu sering tuh ke Sulawesi, ke Kalimantan dan lain-lain gitu. Dan aku ngelihat bahwasannya, wow, ternyata kalau misalnya di industri-industri kecil itu banyak juga loh yang butuh izin lingkungan ini, tapi mereka nggak tahu mau mulai dari mana.
1: Bener.
4: Dan mereka tuh juga takut kalau nanya, karena takutnya itu, wah pasti harganya mahal banget ini loh.
1: Yes.
4: Nah, maka dari itu aku tuh dan teman-teman punya visi. Gimana kita tuh bisa ngebantu rekan-rekan bisnis gitu kan, supaya gak kena denda itu utamanya itu kan. Kedua, mereka juga taat untuk ngejaga lingkungan gitu dari usaha mereka, dengan catatan harganya itu tetap murah gitu kan. Karena kita juga anak muda ya, dan kita juga mungkin orientasinya mungkin mengejar kuantitatif untuk pekerjaan gitu kan. Jadi kita yaudah, kita sedia untuk masuk ke ranah-ranah yang marketnya lebih rendah,
1: lebih
4: tidak
1: rendah,
4: seperti
1: kecil,
4: tambang
1: ya.
4: Tidak seperti oil and gas, tapi seperti yang kecil seperti hotel atau rumah makan, atau kita juga ada kolam renang, pembangunan kolam renang.
1: Ada ya?
4: Ada, kita juga ada izinnya. Kita bisa bantu semuanya.
1: I see, tuh teman Pro 2. Jadi ternyata kayak hotel. Jadi kalau misalkan tadi Sandy sempat mikir, oh ini sih kayaknya pabrik dan besar-besar kayak gitu, ternyata enggak juga ya.
4: Enggak juga.
1: Kayak hotel, resto juga ternyata butuh nih.
4: Betul.
1: Tuh teman Pro 2, ini sih bisa banget ya. Ini bisa approachable sih banget teman Pro 2. Anyway, PT Suwana Enviro Indonesia ini tuh kapan berdirinya, Kak?
4: PT Suwarna ini sebenarnya berdiri itu masih baru banget, Mbak. Itu di tahun 2025 di bulan Agustus. Kurang lebih 1 tahun 1 bulan gitu kan. Tetapi untuk kita saat ini kliennya itu bukan hanya daerah Bandung loh. Kita ini sudah di Kalimantan Tengah, kita ada di Pekanbaru, di Sumatera Selatan, Lampung, dan tentunya juga Jawa Barat. Jadi kalau teman-teman yang punya usaha di luar provinsi, gak usah takut sih ya kalau mau hubungin Suwarna.
1: Bisa best ya, Suwarna mah kemana-mana juga bisa ya, gitu. Tapi kok keren banget sih, kayak setahun baru established gitu, tiba-tiba kayak kliennya udah banyak banget sana kemari gitu.
4: Bener.
1: Itu the power of marketingnya kalian atau gimana?
4: Benar, aku sangat happy ya dengan teman-teman marketing aku. Aku kan orangnya teknikal banget, aku nyusun dokumen, aku yang lain-lain. Tapi kan kalau marketing nyari klien itu tugasnya teman-teman marketing. Dan aku jempol banget teman-teman marketing aku. Mereka pakai mulai dari AdSense, kemudian kita juga pakai program-program lainnya gitu kan. Yang mana itu bisa menggait orang-orang di luar provinsi ataupun di dalam provinsi.
1: Bener.
4: Untuk pakai jasa kita gitu.
1: Benar. Karena kalau udah berbicara tentang internet, jaringan luas teman Pro 2 ya, itu udah enggak ada batas, enggak ada jarak ya. Jadi marketingnya keren-keren nih.
4: Keren-keren banget marketing.
1: Ini sudah ada berapa pegawai yang memang tergabung di PT Suwarna ini?
4: Kalau kita itu yang full time ya, Mbak, kita itu ada 8 orang, sedangkan ada yang kontrak itu 6 orang. Jadi total kita ada 14
1: orang. 14
4: orang. Betul.
1: Kantornya di Bandung kan?
4: Kantornya di Bandung
1: gitu. Di mana?
4: Kita ada di Jalan Lodaya nomor 65.
1: Lodaya. Oh.
4: Iya. Yeah.
1: Dekat. Ada mie Lodaya situ.
4: Betul,
1: bakso.
4: Ada mie Lodaya, ada
1: Ada Manja. Benar enggak sih?
4: Manja
1: itu manja butiknya Om Igun.
4: Oh
1: gitu.
4: Iya, betul. Nah, kalau kita dekat situ,
1: buat batuan lah, sinian dikit lah teman Pro 2 ya, daerah-daerah situ. Oke, berarti ini sudah 1 tahun lebih 1 bulan kurang lebih establishnya. Klien ternyata banyak dari luar pulau juga. Betul. Dan karyawan dari 8 sama tabrak 6 ya?
4: 8 karyawan tetap, 6 kontrak.
1: 6 kontrak ya, ternyata emang sudah running begitu bagusnya. Aku appreciate banget ini sama Kak Andra, hebat banget ya. Tadi Kak Andra tuh bilang, aku tuh masih muda. Emang sekarang berapa usianya Kak Andra?
4: Kelihatannya kayak berapa ya?
1: Berapa? Baru lulus kuliah?
4: Aku lulus kuliah tuh 2024.
1: 2024?
4: Aku masih 24 tahun teman-teman.
1: Seriusan?
4: Iya, aku masih 24 tahun.
1: Kamu Gen Z?
4: Aku Gen Z.
1: Astaga, tapi udah sehebat ini.
4: Ya kan? Aku bisa hebat karena teman-teman aku sih juga. Okay. Tim aku ya.
1: Tim.
4: Aku nggak kerja sendiri sih mbak pastinya. Gitu kan. Dan kalau misalnya ada pujian, itu nggak bisa dipuji ke aku doang. Tapi aku selalu sebut bahwasannya aku bisa kayak gini karena emang teman-teman yang lain di tim Suwarna itu bisa support aku dengan cukup baik.
1: Itu sih ya, kita ada di satu tempat yang memang saling mendukung, itu akan membuat kita melangkah lebih jauh, lebih panjang. Ya, jadi dibuat sehat si lingkungannya. Bener. Teman Pro 2 gitu. Ini Kak Andra ini berarti itu sebagai apa?
4: Aku sebagai direktur sekaligus foundernya, Mbak.
1: Oke. Direktur sebagai foundernya. Abis itu apakah ada kayak direktur marketing ataupun direktur teknik yang lain?
4: Ada, kita ngebagi jadi dua direktur ya.
1: Oke.
4: Ada direktur operasional, ada juga direktur teknik. Teknik ini itulah nanti yang akan ngerjain dokumen, akan ketemu klien untuk visit, ngelihat kondisi dan lain-lain. Sedangkan ada direktur operasional yang nanti ngurusin finance, ngurusin marketing dan ngurusin sales gitu kan. Dan aku sebagai orang direktur utama itu menjadi penengah di antara kedua divisi ini. Karena aku orangnya technical dan aku juga punya pemahaman sedikit tentang marketing, aku bisa menyeimbangkan keduanya, memberikan perspektif pertengahan gitu, menengahi gitu, Mbak.
1: Oke, tapi sebenarnya kalau yang dipelajari secara waktu zaman kuliah sama apa yang dikerjakan sekarang di PT Suwarna ini totally Kandre ini adalah technical, which is adalah orang lapangannya.
4: Bener.
1: Oh oke. Lalu bagaimana di sini Kandre kayak kayak menguasai hal tentang manajemen di kantor secara keseluruhan?
4: Benar. Jadi aku tuh orangnya suka banget ketika ngelihat aku dulu waktu kuliah ya. Aku itu aktif berorganisasi juga, Mbak. Tentunya ketika aku organisasi, aku punya beberapa posisi yang emang memanajemen orang di situ. Di situ aku tahu bahwasannya memang manajemen people itu tidak semudah yang kita kira.
1: Rumit ya.
4: Rumit banget. Aku bisa jujur teman-teman, ketika kita punya usaha, sebenarnya bukan ngurusin kliennya yang susah kadang, tapi ngurusin bagaimana kita tuh meredam ataupun mendamaikan kondisi di internal gitu kan. Karena kan setiap orang pasti punya egonya sendiri, punya pendapatnya sendiri. Bagaimana kita membangun kultur itu supaya tetap enjoy, tetap saling menghargai gitu kan. Dan aku juga menekankan ke teman-teman bahwasannya kita tuh harus menjunjung nilai moral yang tinggi. Dalam artian apresiasi kerja itu harus loh buat teman-teman gitu. Gak boleh kayak merasa gue yang paling terbaik di sini dan kalau tanpa gue kalian tuh gak bisa apa-apa. Gak boleh gitu.
1: Ini teman Pro 2. Nah, jadi mungkin di luaran sana kalian banyak yang berpikir, ah Gen Z mah katanya ya dikit-dikit pengen pulang ke rumah, love life balance. Waduh. Ya. Terus kayak dikit-dikit kalau bahasa Sundanya tuh tepayaan, kamu tahu tepayaan?
4: Kasih tahu dong.
1: Oke, tepayaan itu adalah jadi lembek aja lembek gitu.
4: Kayak strawberry.
1: Tahu.
4: Kayak tahu.
1: Iya, tapi ternyata enggak semuanya teman Pro 2. Toh ini Gen Z 1 ini teman Pro 2 Kak Andra ini tuh memiliki mental yang sangat bagus, pola pikir juga yang sangat bagus. Dari kuliah, dari masa-masanya belajar di situ benar-benar diambil pembelajarannya yang baik. Betul. Ya kan? Sampainya diaplikasikan dalam bidang usaha ini.
4: Benar.
1: Gitu. Nah, so far dari Agustus tahun lalu 2025 sampai sekarang, kesulitan apa yang ditemukan sama Kak Andra saat membangun PT Suwarna ini?
4: Oke, kalau kesulitan tentunya ada Mbak. Di awal itu Suwarna itu berdiri, kita dari Agustus sampai Desember kita tuh gak punya klien sama sekali.
1: Agustus sampai
4: Desember 2025.
1: Wow.
4: 4 bulan lebih kita nggak punya klien sama sekali.
1: Tapi nggak gaji karyawan tetap tuh harus tuh.
4: Saat itu kebetulan kita tuh baru berempat aja. Berempat itu sebagai sama-sama founder aja gitu kan. Gitu. Jadi kita tuh memang belum ambil profit dari situ. Kalau misalnya kita ngerasa bahwasannya ingin nyerah, mungkin suara nggak akan seperti ini sekarang gitu kan. Tapi satu hal yang kita yakini bahwasannya nggak ada loh bisnis yang langsung untung. Nggak ada loh bisnis yang langsung akan buat kamu kaya ke depannya gitu kan. Semuanya pasti kan bertahap ya. Bener. Dan itu yang kita yakini. Dan ketika Desember akhir 2025 kita tuh dapat tuh satu project pertama. Kita tuh happy-nya tuh happy banget
1: gitu. Itu kan. First project-nya di mana?
4: First project-nya tuh di Lampung.
1: Oh, hometown.
4: Yeah,
1: sebenarnya second hometown
4: second
1: kamu
4: hometown,
1: ya.
4: Okay. Karena pas banget itu teman aku ternyata Mbak, teman kuliah.
1: Okay.
4: Jadi teman kuliah itu tahu aku punya usaha dan dia tuh mungkin karena waktu kuliah juga dekat dengan aku, meyakini bahwasannya gue pengen elu aja deh yang ngerjain ini gitu. Dan
1: itu
4: itu sampai sekarang selesai pekerjaannya gitu kan. Dan so dia happy dengan pekerjaan tersebut. Dan aku yakini ketika dia happy, orang-orang lain akan tidak ragu dong pakai jasa aku gitu kan. Dan akan rekomendasi lisan dan lain-lain. Maka di sini aku bakal bilang ke teman-teman, kalau kita punya usaha dan kita yakin itu suatu saat akan besar, gak apa-apa jalanin dulu aja gitu kan. Di awal-awal itu mungkin bakalan struggle. Pasti aku bisa bilang pasti struggle gitu kan. Tapi kalau kita yakin dan kita ingin terus improve gitu kan, bukan gak mungkin kita bakal lebih cepat gitu untuk berkembangnya gitu kan. Dan kondisi saat ini itu yang aku rasakan Mbak
1: gitu. Itu ya, ternyata dalam satu tahun ini naik turunnya kerasa banget.
4: Nah kerasa banget
1: ya gitu. Kerasa banget sama Kak Andra dan teman-teman. Totally semua founder itu dari dulu teman sekolah kampus?
4: Enggak. Kebetulan yang jadi teman sekolah itu cuma satu orang. Dia yang sekarang jadi direktur teknikal gitu kan. Karena emang satu jurusan gitu kan.
1: Teknis banget.
4: Teknis
1: nih.
4: Teknis banget, betul. Sisanya itu ada dua orang yang memang aku tuh kenal dan aku tahu ini orang ini punya potensi jago banget di bidang marketing. Dan itu yang aku butuhkan untuk melengkapi puzzle pekerjaan tadi gitu. Ada yang ngerjain dan ada yang ngejualin gitu kan.
1: I see. Itu semuanya Seumuran
4: semua.
1: Best
4: kita,
1: banget.
4: Kita itu cuma selisih 1-2 tahun aja.
1: Itu mah sebaya.
4: Iya benar.
1: Ya kan, keren sekali teman kedua ya. Tapi apakah emang ini Kak Andra yang memang waktu dulu zaman Kak Andra masih sekolah, let's say SMP, SMA gitu kan ya, belum masuk kuliah. Ini apakah ini yang diinginkan sama Kak Andra kayak untuk kayak bikin sebuah lapangan pekerjaan pastinya. Ini kan untuk orang lain ya, usaha gitu. Atau memang Kak Andra juga sebelumnya pernah ada kepikiran kayaknya aku habis lulus kuliah kerja deh for good gitu seterusnya gitu. Betul. Kayak gimana dulu Kak?
4: Aku bisa dibilang ini bukan hal yang aku inginkan awalnya.
1: Serius kan?
4: Bener banget. Aku tuh dulu tuh pengen banget jadi dosen.
1: Dosen.
4: Aku tuh akademik aku cukup baik. Jadi aku tuh pengen banget jadi dosen dan ingin ngajar ke orang banyak gitu kan. Tapi ketika saat aku mendaftar beasiswa gitu kan, beasiswa namanya LPDP teman-teman. Dan sekarang lagi buka juga nih gitu kan. Aku tuh gagal ternyata. Gagal. Dan saat 2 hari setelah gagal, aku tuh keterima kerja di Bandung. Berangkatlah aku dari Bandung, dari Medan ke Bandung gitu kan.
1: Merantau nih.
4: Merantau bekerja gitu kan. Dan ternyata ketika aku di Bandung gitu kan, aku menemukan bahwasannya gak harus jadi dosen juga kok gitu kan. Kalau memang kita tujuannya adalah ingin menyebarkan ilmu atau ingin bermanfaat, maka posisi apa aja itu gak ada masalah selagi manfaatnya dirasakan oleh orang lain juga gitu kan. Maka dari itu aku memilih untuk kayaknya okay, mungkin aku jadi konsultan di bidang riset ataupun bidang lingkungan adalah satu hal yang baik juga walaupun gak jadi dosen gitu kan gitu. Tapi kalau ditanya apakah suatu saat bakal pengen jadi dosen lagi gitu kan, mungkin aku bakal bilang iya gitu Mbak. Tapi setelah suaranya stabil gitu kan, aku gak mungkin penuh gonjang-ganjing seperti ini, aku kabur, aku kuliah saja gitu.
1: Bener, karena mungkin satu sisi kalau untuk jadi dosen itu adalah passion dan salah satu cita-cita dari dulu.
4: Bener.
1: Ya kan, tapi sedangkan kalau berbicara keadaan sekarang, ini suara masih butuh dipupuk, masih butuh Kak Andra di dalamnya gitu kan ya. Dan kalau berbicara tentang sama-sama memberikan hal yang positif dan yang baik secara kayak memberikan ilmu, ya kan? Itu juga sama-sama jasa kok ya,
4: iya,
1: gitu.
4: Bener.
1: Sama-sama ngasih tahu, oh yang benar tuh gini loh, bener, gitu. Cuman beda bentuk aja.
4: Yang paling penting bermanfaat kalau kata.
1: Bermanfaat.
4: Iya. Yeah.
1: Nih aku mau tanya deh sama Gen Z yang udah punya usaha ya kan, teman Pro 2, yang memang ternyata mentalnya sudah terbiasa untuk pindah-pindah kota. Ini karena ini beda nih. Jadi aku harus terperinci ya kan, yeah, ya. Karena kalau yang lain kayak Gen Z doang yang banyak tidur banyak ya.
4: Banyak. Aku juga aslinya suka tidur.
1: Oh iya dong. Kalau enggak ya gimana kita bisa mikir otaknya. Betul. Ya. Nah, ini sebagai Gen Z yang udah punya usaha gitu, yang lagi memupuk usaha tapi alhamdulillah udah lumayan kencang juga di satu tahun awal ini gitu kan ya. Melihat fenomena gitu orang-orang yang memang masih cari-cari kerjaan susah. Emang benar kerjaan sesusah itu, Kak?
4: Kalau aku bilang ya, Mbak, memang pekerjaan itu isu utamanya adalah enggak match, Mbak. Gitu kan, enggak match kayak apa yang tersedia di lapangan dengan apa yang dibutuhkan itu enggak match.
1: Oh,
4: dan para ini yang aku sering kritisi juga kepada rekan-rekan pebisnis lainnya. Kadang kan kita berekspektasi nge-hire orang itu seperti meng-hire Superman, kayak oh kamu bisa ini dong, kamu harus ini, kamu kan Gen Z, kamu harus kreatif dan segala macam.
1: Yes.
4: Okay, kita tahu bahwasan Gen Z itu kreatif, tapi kreatif itu juga butuh waktu kan untuk dipupuk, gitu kan. Maka dari itu aku selalu bilang ke teman-teman yang lain gitu kan, wajar aja ini terjadi gitu kan, karena ekspektasi orang-orang pemilik usaha kepada kita itu terlalu tinggi memang pada dasarnya gitu kan. Tapi bukan berarti kita tuh harus merendah juga bahwasannya oh kalian ini terlalu tinggi, kita tuh nggak harusnya nggak boleh gitu, nggak boleh juga gitu kan. Kita harus bisa buat kasih keyakinan kepada pembisnis owner kah yang menyediakan lapangan kerja bahwasannya iya saat ini sih saya memang kondisinya seperti ini, tapi hal yang belum yang bisa saya janjikan adalah potensi bahwasannya saya bisa berkembang loh Pak. Saya akan buat milestone-nya kah, saya akan achieve apa yang Bapak inginkan, tetapi kasih waktu saya ya Pak 3 bulan, 4 bulan gitu kan.
1: Okay.
4: Itu sebenarnya yang perlu sekali kita tahu gitu Mbak. Yeah. Karena saya paham ketika aku punya usaha, aku ketika nge-hire orang tentunya aku hire sales satu. Tentunya aku pengen bulan ini juga dia tuh punya ngasilin
1: closing
4: duit, closing sangat banyak gitu kan. Tapi kan itu tidak mungkin juga gitu kan. Dia kan harus tahu dulu product knowledge-nya gimana. Dia harus tahu juga market-nya gimana dan ngasih tahu itu enggak 1-2 hari. Ada study case yang memang dia tuh butuh advice loh dari aku, butuh advice loh dari yang senior yang lain. Maka dari itu beri aja kesempatan pada mereka gitu kan. Mereka tuh memang belum punya pengalaman, tapi mereka tuh punya potensi. Aku selalu bilang seperti itu sih.
1: Ah bener, ini bagus loh teman Pro 2 ya kata-katanya. Kayaknya kamu adalah apa old soul sih kalau aku merasa ya, karena aku tidak seperti tidak berbicara dengan Gen Z pada umumnya.
4: Oh
1: ya.
4: Apa aku sudah bukan 24 kali ya?
1: Bukan. Tapi cara pola pikir. Karena kan kalau usia kronologi badan tuh berbeda dengan pola pikir kita kan gitu. Nah, ini yang memang kayak membuat tidak semua orang yang umurnya toh udah nyampe 30, 40 dewasa kok bagus untuk kayak mapping cara pikir kita gitu kan ya. Dan ini memang dimiliki sama Kak Andra, so that's why Kak Andra ini udah punya sebuah usaha yang luar biasa.
4: Terima kasih teman-teman.
1: Anyway, gimana sih cara approach Kak Andra yang ataupun tim dari PT Swarna Enviro Indonesia, siapa tahu nih siang hari ini ada yang membutuhkan jasanya Kak Andra dari Enviro, silakan.
4: Okay, teman-teman, kalau teman-teman butuh usaha izin lingkungan, tentunya butuh izin untuk pembangunan juga gitu kan, kalian bisa banget nih hubungin Swarna Enviro. Itu ada di Instagram Swarna Enviro, atau ada juga website kita swarnaenviro.id gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa langsung aja konsultasikan apa kebutuhan kalian, apa yang buat kalian bingung. Kalau tiba-tiba usaha kalian ada digeruduk sama kalau ormas gak bisa, kalau ormas saya gak bisa,
1: gak bisa ya.
4: Tapi kalau tiba-tiba ada dinas lingkungan hidup
1: dinas
4: datang,
1: nih
4: gitu kan, terus ngasih teguran gitu kan, kalian boleh banget konsultasi ke kami dan konsultasinya tuh gratis banget Mbak. Gak perlu bayar dan gak perlu takut kalau misalnya habis konsultasi gak jadi order, gak jadi closing gitu, gak masalah. Yang penting kita bisa bantu kalian untuk kasih solusi lingkungan untuk usaha kalian.
1: Tuh itu, dan pastinya juga kalau misalnya udah ngobrol kayak gitu, siapa tahu mungkin okay, gak jadi, tapi yang penting di sini kita punya silaturahmi baru.
4: Betul.
1: Punya pertemanan baru ya kan, relasi baru juga di situ.
4: Relasi baru, klien baru biasanya.
1: Nah, nih. Nah ini Gen Z-nya keluar nih ya kan, langsung oportunis langsung.
4: Benar.
1: Tapi bagus, positif oportunisnya. Oke deh kalau gitu, Kandra terima kasih banyak.
4: Terima kasih juga.
1: Sudah mengenalkan usahanya. Ya aku doakan semoga usaha yang dilakukan sama Kak Andra ini berjalan dengan baik, lancar. Amin. Ya kan semakin banyak kliennya, yeah. Bukan hanya di Indonesia, tapi apa ya, kalau keluar bisa gak sih?
4: Oh tentu bisa.
1: Oh ya bisa berarti ya. Jadi bukan hanya di Indonesia tapi bisa keluar juga. Amin. Ya udah tarafnya internasional. Pokoknya semua diberikan kelancaran ya.
4: Amin. Terima kasih.
1: Thank you. Ada mau disampaikan terakhir?
4: Mungkin dari aku buat teman-teman yang tadi ya mungkin disinggung juga ya untuk Gen Z gitu kan. So jangan underestimate diri kalian sendiri sih ya menurut aku. Karena Gen Z itu have potensi. Aku selalu bilang Gen Z itu punya potensi. Tapi mungkin memang belum punya pengalaman aja sih. Okay. Jadi percaya aja kalau kalian tuh one day kalian juga bisa bisa bangkit gitu kan. Dan jangan komparasikan diri kita sama orang lain gitu kan. Karena yang bisa dikomparasikan itu hanyalah diri kita dengan yang kemarin aja sih gitu kan. So be yourself and be confident aja dengan diri sendiri.
1: I see ya. Tuh tadi teman Pro 2 kita harus be yourself dan juga confident sama diri sendiri. Terima kasih Kandra Fadila Yusuf, lancar-lancar. Amin. Ya salam juga untuk teman-teman yang lain di PT Swarna juga. Ya abis ini langsung ke kantor lagi?
4: Iya bakal ngantor lagi nih di Tagiri meeting kayak jam 2.
1: Oh meeting ya, jam berapa?
4: Jam 2.
1: Jam 2 langsung. Adalah 1 jam ya on the way ke kantor lah ya.
4: Makan siang sekalian kayaknya.
1: Di Lodaya banyak makanan.
4: Di Lodaya banyak makanan.
1: Tuh jadi kalau meeting-meeting daerah kopi-kopi shop sana banyak ya.
4: Banyak. Mungkin apakah boleh dipromosiin?
1: Enggak usah. Jangan. Nanti aja kalau mau meeting sama Kak Andra ya dari PT Swarna bisa tuh pilih salah satu coffee shop di sana bisa ya.
4: Boleh banget.
1: Gitu ya.
4: Kita traktir kok.
1: Wow, tuh udah gratis ditraktir, best banget enggak sih teman Pro 2? Yes. Oke deh kalau gitu Kak Andra, thank you sekali lagi.
4: Ya. Terima kasih Kak.
1: Yes, pastinya bye-bye. Dan teman Pro 2 Sandy masih terus temenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Uli, kemarin kerasa gak sih gempa bumi? Sampai kaget aku, Li. Pas lagi tidur langsung kebangun. Orang-orang rumah udah pada heboh. Saking hebohnya, kita takut sampai bingung harus kayak gimana.
1: Ran, saat terjadi gempa, kamu ingat-ingat ini. Metode drop, cover, dan hold on. Dengan kata lain, saat terjadi gempa, kamu harus menurunkan posisi tubuh yang lebih rendah. Terus mencari penutup kepala dan leher. Dan yang pasti, kamu harus tetap berada dan berlindung di tempat tersebut sampai gempa berhenti ya, Ran. Nah, kalau Uli mau jelasin nih, Ran, kamu juga bisa ya jatuhkan tubuh ke bagian tangan dan lutut sebelum gempa bumi menghantam kamu. Terus kamu juga harus cari penutup kepala dan juga leher ya. Dan tetap berlindung di tempat sampai guncangan berhenti. Dan yang pastinya, jangan panik.
0: Oh gitu. Oke, Deli. Mulai sekarang aku bakal inget-inget metode drop, cover, hold on saat terjadi gempa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zedd.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9

0: Prodi Ayunda, teman Prodi dengan tahu diri. Dua kata yang memang sering Sandy baca di threads ataupun di TikTok. Kalau ada orang yang memang belum kerja, belum berpenghasilan, tapi ya setiap hari itu kerjaannya adalah main dating apps untuk cari pasangan. Kenapa? Loh, bukan apa-apa loh teman Produa ya. Karena penting loh, berpasangan itu, berkeluarga itu, apalagi ya kalau kita berbicara lebih jauh, itu gak murah. Makanya nih kamu ya sebagai anak muda, kita sebagai anak muda harus memperkuat finansial kita biar kedepannya jauh lebih enak teman Produa. Tapi no worries nih, buat kamu teman Produa yang gajinya di bawah 10 juta, pemerintah akan beri bantuan Rp900.000 untuk pekerja bergaji di bawah 10 juta. Jadi pemerintah menyiapkan sejumlah program bantuan bagi masyarakat pada kuartal keempat ini di tahun 2026 dengan total anggaran sekitar Rp31 triliun. Dan hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto, teman Produa, usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu 30 September kemarin. Pak Erlangga mengatakan kalau salah satu program yang disiapkan adalah bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg untuk periode Oktober hingga Desember 2026, dan bantuan tersebut akan disalurkan sekaligus akan ditujukan kepada 33 juta teman Produa keluarga penerima manfaat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4, dan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp17,5 triliun untuk program tersebut. Selain bantuan pangan, pemerintah juga kembali menyalurkan bantuan subsidi upah kepada sekitar 13,3 juta pekerja nih. Dan bantuan ini diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama 3 bulan penuh dan disalurkan sekaligus, sehingga penerima memperoleh Rp900.000, dan kebutuhan anggaran untuk program ini diperkirakan hampir Rp12 triliun. Pastinya juga pemerintah juga menyiapkan program pembukaan rekening untuk warga negara berusia di atas 17 tahun yang diarahkan untuk masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4, dan data penerima program tersebut masih dalam proses pencocokan dengan kementerian terkait. Nah, Pak Erlangga menambahkan kalau sejumlah program yang telah berjalan di tahun 2026 juga akan dilanjutkan pada 2027 nanti, diantaranya program magang nasional dengan target 150.000 peserta dan program vokasi untuk 300.000 orang. Pemerintah juga berencana melanjutkan fasilitas PPH Pasal 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan penghasilan di bawah 10 juta dengan cakupan yang direncanakan diperluas di seluruh sektor.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: kita akan ikuti penayangan seleksi Bintang Radio 2026 tingkat Korwil. Pastinya acara satu ini ya, teman Prodo, bisa kamu tonton langsung di RRI Bandung Live. Juga bisa didengarkan berjaringan melalui Pro2 RRI Bandung bersama RRI Bogor dan Cirebon.
1: Santai siang di Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro2 FM,
4: teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, santai siang di Pro2 FM,
3: teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: audisi bintang radio Korwil 12 Radio Republik Indonesia 2026.
1: Halo teman Pro 2, barengan sama Raya Alifa. Hari ini kita bakalan bareng-bareng untuk dengerin ya perwakilan dari RRI Bandung, RRI Bogor dan juga RRI Cirebon di seleksi Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 12. Tepuk tangan dulu dong. Gak nyangka nih teman-teman.

2. Tapi selain kamu bisa dengerin di Pro 2 Bandung, Bogor, dan juga Cirebon, teman Pro 2, kamu jangan lupa juga untuk dukung bintang radio favorit kamu di bintangradio.rri.id. Dan by the way, teman Pro 2, hari ini kita bakalan mulai ya pastinya untuk seleksi bintang radio RRI 2026 tingkat Korwil 12 dengan penampilan dari Farel Ananda dari RRI Bandung.

0: Selanjutnya penampilan Pardobing dari RRI Bogor.
1: Sampurasun sadayana, halo, perkenalkan saya Pardobing, terbaik putra Bintang Radio Indonesia RRI Bogor 2026. Jangan lupa untuk dukung saya melalui vote di bintangradioRRI.id. Pilih Pardobing dan

0: Ini dia teman Pro 2, penampilan dari Agatha Giselle dari RRI Bogor.
1: Halo, aku Agatha Giselle, terbaik Putri Bintang Radio Indonesia RRI Bogor tahun 2026. Jangan lupa dukung aku melalui bintangradio.rri.id dan vote aku sebanyak-banyaknya.

0: selanjutnya Diva Masrur dari RRI Cirebon.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diva Masrur. Aku dari RRI Cirebon. Di sini aku akan membawakan lagu Es Lilin.

0: Pro2, itu dia penampilan dari 6 peserta perwakilan dari Satuan Kerja RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Kamu jangan lupa juga pastinya untuk dukung bintang radio favorit kamu di bintangradio.rri.id. Ikuti terus perjalanannya teman Pro2 sampai nanti ke Bintang Radio Nasional 2026. Kalau gitarnya pamit, see you, bye-bye.
1: Baru saja kamu dengerin audisi Bintang Radio Korwil 12 Radio Republik Indonesia 2026. Sampai jumpa.

0: Teman Pro 2, baru aja kamu ikuti sebuah acara yang seru banget, yaitu adalah penayangan seleksi Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 12 yang disiarkan bersama Bandung, Bogor, dan Cirebon. Sekarang kita balik lagi ke Pro 2 96 FM. Kamu jangan kemana-mana, tetap ya di Pro 2 96 FM, karena Sandy temenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Stay close!
1: Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ketiga ada Love Strain dari Bruno Mars dan Anderson Paak, Silk Sonic. Aku lagi suka dengerin lagu-lagu itu karena kualitas musik, melodi, penyanyi, semuanya bagus banget dan pas banget buat nemenin perjalanan di cuaca-cuaca yang lagi dingin dan hujan.

hati-hati loh teman Pro 2, karena ternyata ini ada satu informasi terbaru dari kepala BRIN yang menyebutkan kalau vape itu disebut berkaitan dengan diabetes hingga puluhan penyakit paru ya. Jadi bahkan kepala BRIN Bapak Arief Satria mengungkapkan kalau hasil pengujian BRIN terkait dampak rokok elektronik terhadap kesehatan itu sudah ada teman Pro 2 ya. Jadi ini berkaitan dengan masalah diabetes, paru-paru hingga pankreas. Pak Arief makan menyebut dampak penggunaan kafe terhadap penyakit tersebut cukup serius teman Pro 2 ya. Jadi pada Selasa 29 September kemarin, beliau mengatakan kalau vape ini secara medis, vape ya, secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak pada kesehatan itu tadi teman Pro 2. Beliau juga mengungkapkan kalau hasil kajian BRIN menunjukkan 100% diabetes dan 92% atau 92 penyakit paru-paru berkaitan dengan penggunaan vape, dan klaim ini juga salah satu alasan BRIN dalam memperkuat kajian mengenai dampak rokok elektronik tersebut terhadap kesehatan badan kita teman Pro 2. Karena kalau secara data nih, jumlah pengguna vape di Indonesia menurut beliau saat ini telah mencapai lebih dari 4 juta orang. So that's why pemerintah menilai diperlukan riset yang lebih mendalam untuk memetakan dampak kesehatan sekaligus menyusun kebijakan yang tepat. Takutnya nih ya, selain persoalan kesehatan yang tadi, BRIN juga menyoroti potensi vape yang dimanfaatkan sebagai celah penyalahgunaan narkoba ya. Jadi BRIN juga akan mengkaji pengembangan alat pendeteksi narkoba dengan biaya yang terjangkau biar kita semuanya sama-sama terselamatkan dari yang namanya zat-zat adiktif seperti vape itu tadi. Dan juga kan sekarang ada ya teman Pro 2, bentukannya aja kayak vape, ternyata dalamnya jauh lebih memabukkan dan itu bahaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pro

0: harganya 500 ribu kan.
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Buat nonton Avengers Doomsday, pastinya kamu ya nggak semuanya sih ya, tapi banyak yang ikutan buat nonton kembali Avengers Endgame yang encore. Dan itu kayak ada beberapa menit tambahan, kalau nggak salah total 4 menit tambahan teman Pro 2, especially di after creditsnya itu kayak penyambung dari Avengers Endgame menuju ke Doomsday. Tapi yang bakalan bikin kaget di Doomsday nanti itu bakalan banyak sekali hero-hero teman Pro 2 yang sebelumnya tidak diceritakan di fase-fase Avengers yang ada di 4 ya, fase 4 kalau nggak salah teman Pro 2, ataupun fase 3 gitu. Nah, ini tuh bakalan bermunculan. So that's why Marvel itu kayak menyiapkan dan ngasih tahu kamu nih teman Pro 2, kamu harus menghabiskan 41 jam untuk siap-siap menuju nonton Avengers Doomsday. Karena ada beberapa film yang memang harus kamu tonton dulu sebelumnya, teman Pro 2. Total ini ada sebanyak 12 film. Jadi kalau dihitung-hitung tuh ada 41 jam 15 menit untuk maraton ya. Cerita-cerita untuk seperti X-Men History, terus juga Infinity Saga Milestone, Critical Multiverse Saga Chapter yang memang juga harus disiapin sama kamu ya. Jadi ditonton aja dari X-Men yang klasik, terus juga ada di Captain America The First Avengers sebelum kamu masuk ke chapter yang multiverse point seperti Loki, Spider-Man No Way Home, dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nah, itu teman Pro 2. Terus juga ya, ada tambahan seperti Deadpool and Wolverine, Thunderbolts, The Fantastic Four First Steps. Itu juga nambah kayak knowledge buat kamu biar nanti gak kaget-kaget banget untuk nonton si Avengers Doomsday. Gitu teman Pro 2. Ini jadi susunannya ya, yang bisa kamu tonton itu ada X-Men 2, Captain America The First Avenger, terus juga masuk ke Marvel Studios yang Avengers Endgame. Ada juga Avengers Infinity War, itu jelas dong ya sebelumnya ya. And then ada Avengers yang awal-awal banget, pertama itu kayak 2012-an ya teman Pro 2. Ada Loki yang seriesnya kamu juga harus tonton, itu ada 2 season, harus kamu tonton yang satu dan yang kedua. Awal mula si Loki itu kayak ditangkap sama TVA dan akhirnya dia menyelamatkan multiverse gitu. Ada juga Shang-Chi, karena nanti di Avengers Doomsday juga bakalan ada Shang-Chi teman Pro 2. Spider-Man No Way Home juga kamu tonton, Deadpool and Wolverine, terus juga Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang ada Scarlet Witch-nya di situ ya. Wakanda Forever juga kamu tonton teman Pro 2. Captain America Brave New World, wah itu Sandy belum tonton tuh. Thunderbolts juga Sandy belum nonton ya. Kalau Fantastic Four First Steps juga itu Sandy udah tonton, karena di situ kemunculan si Dr. Doom walaupun memang kayak cuman dari belakang aja teman Pro 2 dimulai gitu. Jadi kamu udah siap-siap buat maraton film dari Marvel ini teman Pro 2 ya, siapin aja 41 jam 15 menit nonstop kalau mau maraton semuanya.

waktunya Sandy pamit dari Rangkaian Acara Pada 2 Santai Siang. Abis ini bakalan ada Gina Almira yang temenin kamu. But anyway, sebelum itu kita akan dengarkan dulu kumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: zatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama Gina Almira.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Informasi datang dari aktris tanah air Agnes Mo yang kembali mengukir prestasi internasional dengan hadirnya instalasi permanen memorabilia dirinya di Hard Rock Hollywood Los Angeles. Melalui unggahan Instagramnya 29 September lalu, Agnes membagikan foto pameran yang didedikasikan untuk menghormati perjalanan karir Agnes di industri hiburan dunia. Instalasi tersebut menampilkan replika busana dari video musik Long As I Get Paid serta kostum karakter Lila Hutt yang diperankannya dalam serial Richard. Spesial untuk bulan Oktober, Hard Rock Los Angeles juga menyajikan jajaran hidangan favorit Indonesia pilihan Agnes Mo bagi para pengunjung.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Usai Harry and Meghan pindah ke Inggris, Pangeran Harry and Meghan Markle disebut tidak berencana untuk melepas rumah mewah mereka di Montecito, California, meski kini sudah kembali menetap di Inggris. Menurut sumber dekat pasangan tersebut, masih ada sejumlah orang yang merawat rumah bernilai 14,5 juta US dollar tersebut. Pada laman Pexis menyebut, Selasa kemarin sebelumnya muncul spekulasi bahwa pasangan itu mungkin akan menjual atau menyewakan properti seluas 1.672 meter persegi. Rumah tersebut dilengkapi dengan lapangan tenis, rumah teh, kolam renang, pondok khusus anak-anak, taman mawar, serta rumah tamu dengan dua kamar tidur. Rumah mewah ini juga memiliki privasi yang tinggi dan dilengkapi gerbang pengaman yang menjadi daya tarik utama saat mereka membelinya.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Informasi hadir dari dunia film, sequel karya Takashi Miyazaki Godzilla Minus Zero mendapatkan ulasan positif dari Festival Film New York serta diproyeksi masuk nominasi Oscar. Dari laman Variety, Senin kemarin melaporkan bahwa Miyazaki gembira soal kemungkinan Godzilla Minus Zero diakui dalam kategori utama Academy Awards. Namun ia juga tak ingin berharap lebih dan sudah merasa bahagia bila garapannya masuk nominasi.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ingat, ingat, ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
5: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Sore-sore gini tuh Ampro 2 dikasih backsound, kita bikin romantis makin syahdu. Aduh, gimana kamu kabarnya tuh Ampro 2? Hai, selamat sore barengan sama Gina di sini di sore cerianya Pro 2. Sore-sorenya udah mendung aja ya teman Pro 2. Tapi hati kamu gimana, masih mendung juga karena gak ada yang ngisi? Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Walaupun jomblo atau punya pasangan tapi masih kesepian,

boleh dong spill-spill di WhatsApp, lagi ngapain sore ini, terus cuacanya gimana, dan apa sih yang lagi kamu rasain? Boleh dong WhatsAppin di 0812 6020 9696. Kalau gini sih sore-sore gini masih tetap happy ya, karena baru banget gitu mengobrol sama kamu teman Pro 2 dan bakal nemenin kamu. Daripada Gina jadi badut baru kan, lebih baik ya udahlah kamu WhatsAppin aja dong sambil kita ngobrol-ngobrol ya teman Pro 2. Pokoknya stay tune only on 96.7 Pro 2 dari Bandung, teman terbaik kamu.

0: pasti. Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu

0: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narsistik.
3: Ya, personality disorder. Personality disorder.
4: Oh, kepedean ya. Kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Kalau Eid Gitaf ngingetin kita, aduh. cek. Sorry teman Prado, ini kurang minum, emang kurang minum ya. Padahal hujan loh ya, udah mendung-mendung gini masa kurang minum sih Gin. Tapi ini kalau Eid Gitaf ngingetin kita buat prepare sebelum hujan teman Prado. Tapi ada satu hal sih kalau kata Gina, yang jangan coba-coba kamu lakuin sebelum hujan. Tahu gak teman Prado? Cuci motor! Percayalah, setelah mencuci motor atau cuci mobil, tahu-tahu hujan gede teman Prado. Perasaan tadi pas nyuci kayak siang-siang cerah gitu ya kan, tahu-tahu sore-sore udah mendung aja nih gitu. Ini gimana nih? Aduh, janganlah teman berdua ya. Salah satu ritual memanggil hujan adalah cuci kendaraan. Tapi Gina tuh ternyata baru gak tahu juga teman berdua. Karena waktu itu Gina mau cuci motor nih. Ceritanya kayak udahlah santai aja gitu, pulang kerja beres siaran. Jadi kan agak malam gitu ya, lewat maghrib. Tapi ternyata Gina cari-cari tukang bersih motornya gitu kagak ada. Nih pada kabur kemana? Kayak gak mau gitu ya. Mungkin kayak jangan dulu teh gitu, takutnya tiba-tiba hujan. Enggak kan. Tapi ternyata teman pro 2 itu tuh ada alasannya. Kamu notice gak sih kalau setiap mungkin udah lewat maghrib ya, udah gelap tuh jarang banget cucian motor atau mobil tuh yang buka, kecuali yang agak-agak cucian mobil half gitu ya. Yang half-half gitu beda, itu beda gitu. Mungkin 24 jam. Tapi ternyata itu kalau misalnya kita cuci motor atau mobil malam-malam nih, itu kurang recommended, kurang not recommended gitu ya teman produy. Karena ketika kita cuci malam hari tuh air tuh bakal lebih ngendep lebih lama di kendaraan kita teman berdua. Kan kalau siang gitu ya cuci motor, mobil pagi-pagi atau siang, setelahnya kan pasti dipakai lagi tuh. Nah, kalau malam kan kayak ya udahlah beres nyuci, simpen di garasi. Tapi ternyata itu bikin air itu mengendap lebih lama teman berdua. Jadi ya kamu selain memang tukang tukang cuci motornya kagak ada, emang tidak rekomendasi ya teman Prado. Emang suka trauma gitu ya kalau cuci motor, mobil sebelum hujan tuh ya gitulah, agak-agak trauma. Jujur Gina juga trauma. Tapi kalau trauma jangan disimpan lama-lama teman Prado, nanti susah move on ya.

0: Indonesia negaraku.
1: Pancasila dasar negaraku.
0: Garuda lambang negaraku.
1: Undang-Undang Dasar 45 landasan hukum negaraku.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Emang kehilangan manusia tuh menyakitkan, teman Broadway. Tapi kadang juga untuk para pecinta atau cat lovers, kehilangan kucing tuh kayak sedih banget gak sih, teman Broadway? Walaupun hewan tuh seakan-akan dia gak bisa ngobrol ya, tapi sebenarnya mereka tuh selalu punya cara untuk ngasih tahu dan komunikasi ke kita. Apalagi kalau misalnya kita bisa tahu di perasaan dia gimana lewat alat deteksi penerjemah. Nah, cakep nih. Ini yang bikin anak ITB, teman Produa, emang gak ragu lagi ya kalau misalnya mahasiswa ITB malah gacor-gacor ya gak sih, teman Produa. Dia bikin eksperimen untuk membuat alat penerjemah kucing. Jadi kayak kucing-kucing kita lagi manja, kan suka gitu gak sih, kamu suka ngeiniin dagu kucing kayak kurr-kurr, suka kayak gitu ya. Nah itu tuh semua yang apa yang dilakukan tuh ada tandanya, teman Produa. Nah itu tuh cara mahasiswa ini namanya Gusti Ilalang Seta, teman Produa. Dia bikin eksperimen lewat projectnya. Nah si alat pendeteksi atau penerjemahnya tuh pakai, dia ambil dari gelombang otak si kucing ini. Jadi gelombang otak itu ada 5, teman Produa, dari terendah tuh delta, theta, beta, alpha, gamma. Nah dari situlah nanti bakal muncul, jadi si kucingnya dipasangin alat di otaknya, enggak di otak sih, di kepalanya maksudnya ya, untuk memperlihatkan gelombang otaknya kayak gimana nih. Nah setiap gelombangnya tuh punya makna tersendiri, teman Produa. Kalau delta itu nunjukin kalau dia lagi relax, jadi benar-benar gelombang otaknya lagi gelombang otak terendah, jadi menggambarkan dia lagi relax nih posisinya. Nah kalau gamma yang tertinggi, wah dia lagi berpikir keras gitu, lagi berpikir dan otaknya lagi kepake gitu ya. Kalau Gina sih lebih seringnya nggak kepake emang. jangan gitu dong, nggak ini beda ya teman Produa. Kan kalau otak manusia mah kepakainya cuma berapa persen kan? Bener gak tuh Produa? Ya termasuk kalau kucing sih di sini cuman gelombang otaknya aja lah. Aduh, ini aku suka grogi tau kalau ada yang nemenin di sini tuh. Aduh, gimana ya ini? Gitu tuh Produa. Kamu suka gitu juga gak sih? Oke, kita back to penerjemah dulu ya, alat penerjemah ini. Nah jadi nanti tuh hasilnya bakal dibikin kayak suatu bentuk-bentukan gitu yang menandakan kalau kucingnya lagi gimana. Ah keren banget sih teman Produa nih, salut banget untuk anak ITB. Buat kamu juga yang anak ITB nih, yang lagi dengerin dan anak ITB harus patut bangga. Tapi buat kamu juga yang mahasiswa lain atau baru SMP, SD gitu ya, gak apa-apa lah, pokoknya kita harus terus berkarya, teman Produa. Jangan mau kalah sama orang lain. Tapi kalau ada yang lebih bersinar, kita harus bisa lebih termotivasi.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Taluka bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narsistik,
3: ya, personality disorder.
4: Personality disorder. Kepedean ya. Kepedean gitu.
0: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produeva.
0: Teman terbaik kamu.
5: Produeva.
0: Teman terbaik kamu.

Kalau kamu di dunia ini gak mau sendiri, teman Pro 2 di muka bumi ini gak mau sendiri, gak apa-apa, kita pindah aja ke luar angkasa, teman Pro 2. Nah ini keren banget nih, ini jujur Gina agak amazed ya, kaget banget dapat informasi kalau misalnya Brin lagi cari anak muda Indonesia dengan IQ 120 ke atas untuk disiapin nih teman Pro 2 jadi ahli nuklir, antariksa dan juga ilmuwan yang siap menghadapi kemungkinan hidup di luar angkasa. Wow. Ya, kalau jodoh enggak dapat di bumi, mah cari aja di luar angkasa. Tapi ini benar teman Pro 2, karena ini pernyataannya resmi dari wakil kepala BRIN-nya Amarullah Octavian kemarin waktu di acara Science Festival Indonesia di Puspiptek Tangerang Selatan. Atau kamu salah satu orang juga yang ikutan kesana teman Pro 2. Ih seru sih, kayaknya kebayang gak sih kita ada di bulan. Kan katanya bulan teh enggak mulus ya. Kan kalau kita lihat mah bulan teh meni bagus gitu ya, bagus, putih gitu. Mulus tapi ternyata bolong-bolong juga gitu ya, kayak ya gitu sama kayak. Tapi penasaran kan di sana tuh ternyata banyak cekungan-cekungan teman Pro 2 ternyata di dunia lain itu ya, di bulan. Tapi bisa jadi nih luar angkasanya di mana nih? Karena enggak semua planet bisa ditinggal oleh manusia seperti bumi ya kan. Kayak Merkurius itu yang paling dekat ke matahari, bisa-bisa kita kebakar, tapi bukan kebakar api asmara, bukan. Kebakaran beneran itu mah ya. Jadi kamu di sini sehat walafiat, nyampe sana tutung teman. Janganlah, janganlah. Tapi bisa jadi nih kamu yang 120 IQ-nya pernah ngecek gak teman Pro 2? Jujur Gina lupa sih, tapi Gina pernah sih, pernah dulu gitu ya waktu SMP kayaknya, SMP apa SMA tuh pernah ngecek IQ Gina. Kalau gak salah sih 200. 200 dikurangin gitu, dikurangin 40. Lupa sih Gina, jujur lupa. Tapi kamu pernah tes gak nih teman Pro 2? Mungkin yang baru masuk SMA atau baru masuk kuliah gitu, iseng-iseng tes IQ. Kayak Gina juga gak pernah sih tiba-tiba ngetes-ngetes IQ gitu ya. Tapi ini bisa jadi teman Pro 2 buat kamu nih. Kalau bosen tinggal di muka bumi gak apa-apa, mending kita keluar angkasa aja. Bisa jadi gak ada ujungnya kayak lagunya Roni Parulian ya.

Ngaca dulu ah, baju udah keren, celana udah mantep. Cuman ini saku kecil di celana jeans buat apaan ya? Kamu tahu nggak fungsi saku kecil di celana jeans? Ternyata tujuan utama dibuatnya kantong berukuran kecil tersebut adalah untuk meletakkan jam saku. Pelopor blue jeans Levi Strauss & Co. sengaja merancangnya guna mempermudah pekerja di masa lalu yang kerap membawa jam saku. Rancangan yang diberi nama Improvement in Fascinating Pocket Openings itu dipatenkan pada 20 Mei 1873. Sekarang memang gak banyak yang bisa dilakukan dengan saku itu. Saku itu memang masih bisa digunakan untuk menyimpan koin, cincin, atau barang kecil lainnya, tapi kamu bakal kesulitan buat merogoh barangnya saat akan mengambilnya. Kantong itu sendiri memang dirancang khusus untuk jam saku dengan rantai yang bisa dikaitkan di pinggang. Nah, biasanya kamu pakai buat apa sih saku kecil di celana jeans?

hati teman Pro 2, pastinya puterin aja 96 FM Pro 2 RRI Bandung, teman terbaik kamu. Suara ini masih barengan sama Gina Almira di sini teman Pro 2. Gimana sore kamu? Ayo nih, spill-spill dong teman Pro 2, sore-sore gini agak mendung ya, sendu-sendu gitu. Dia emang vibes-nya tuh udah pengennya rebahan, pengen cepat nyampe rumah ya enggak sih? Jujur, Gina juga pengen cepet nyampe rumah nanti, tapi kamu gak ada yang temenin nanti. Aduh, gimana dong? Gak dong, Tua Brodo, Gina bakal nemenin kamu. Ih, pengen absen dulu, pengen kayak Winda Basudara gitu kan. Absen. Gina absen dulu nih buat kamu, teman Brodo. Sapa-sapa dulu ya. Nih ada kak Bang Fahri. Hai, Bang Fahri. Pengen ditemenin lagu apa sore ini? Ada kak Mira.

baja tuh kan zona konstruksi ya teman-teman, yang mana itu tuh banyak banyak alat berat dan lain-lain, jadi kamu harus hati-hati ya teman-teman untuk ngelewatin jalan-jalan yang banyak perbaikannya. Itu dia. Terus juga jangan lupa sedia payung sebelum hujan, tapi kalau udah kehujanan ya itu mah nasib ya teman-teman. Kalau kehujanan, kedinginan, betulnya pelukan. Apalagi berdua bersama ya kan. Jalan sore-sore gini, pulang kantor, ditemenin doi, pulang sekolah barengan berdua. Ah, cucok ini Magina temenin sama lagu berdua bersama dari Jazz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau kita punya keinginan kuat ya teman produce untuk suatu hal, itu tuh kadang jadi magnet tersendiri untuk jadi terwujud teman produce. Dan ini salah satu yang dilakuin sama aktor Dian Sastrowardoyo, yang mana dia tuh ngefans banget sama novelnya, film yang sekarang mau jadi film layar lebar, yaitu Laut Bercerita. Nah, jadi kamu mungkin udah tahu nih teman produser kalau Dian Sastro bakal memerankan karakter Kasih Kinanti di film itu. Ternyata ini tuh dia udah ngefans banget dari dulu dia baca novelnya, terus dia udah ngefans banget sama karakter Kinannya. Kayak kalau Dian Sastro bilang, "Ah, gila, gua ngefans banget," katanya. Jadi dia tuh inget zaman kuliah dulu kalau ada kakak tingkat yang paling pinter, inspiratif, dan ngajakin demo gitu. Jadi kayak menarik nih filmnya ya teman produa nih, benar-benar bisa jadi ngegambarin kisah saat-saat ini dimana pemuda-pemuda kita lagi keren-keren banget ya teman produa untuk menyuarakan berbagai hal. Nah, ini salah satu film yang juga Gina rekomendasi ini buat kamu di film Laut Bercerita teman produa. Di situ juga ada case-nya ada Reza Rahardian teman produser yang jadi biru lautnya, terus ada Dian Sastrowardoyo jadi Kasih Kinanti, terus ada Yunita Siregar sebagai Asma Rejati, ada Eva Celia juga sebagai Rati Anjani, dan juga ada Christine Hakim dan Ars Wendy sebagai orang tua biru laut. Nih, sebelum kamu mungkin nanti ini bakal tayangnya sih di tanggal 29 Oktober ya teman produser, which is masih satu ya lumayan lah satu bulan lagi gitu ya, udah kamu nabung kata gue mah dari sekarang. Kopi mulu sama, Gina juga sama. Tapi kita dengerin dulu deh, kita dengerin trailernya teman produser ini. Cus.
1: Apa?
2: Udah siap, Dek.
3: Kita.
2: Aduh. Ah.
4: Duduk menatap wajah.
5: Senjata para mahasiswa itu adalah

0: raja adalah melawan kan?
1: Masa kita buruk cuma karena berserikat, berpendapat, membaca.
2: Sudah ada 5 orang yang hilang kontak. Sunu, Alex, Julius, Daniel, dan Laut.
3: Laut sama Alex pasti sedang sembunyi.
4: Tadi bukannya hilang, Pak.
5: Dia pasti pulang, Bu.

0: Wah, bener sih teman Pro 2. Kalau udah ada Reza yang main, udah lah gini mah. Pasti kayak kalau enggak filmnya yang jadi keren, kalau enggak Rezanya yang makin keren. Bener enggak sih teman Pro 2? Jujur Gina kayak gitu sih. Jadi kalau dari film, dari trailernya ini, dia kita back to 90s teman Pro 2, latar waktunya di 1990-an. Jadi bakal ngasih tahu nih gimana masa-masa itu seorang pemuda yang kritis-kritis, terus bakal gimana ngeceritain gimana aktivis pada masa itu sampai ada kejadian penculikan misterius. Wah, ini jarang banget ya Indonesia punya film-film yang kayak gini teman Pro 2. Ini keren banget, bisa kita nonton nanti ya. Ajak dong Ginanya, ajak. Dan ini tuh film dari adaptasi novel terkenalnya karya Leila S. Kudori. Apakah kamu juga salah satu penikmatnya? Nah, harus banget ditonton. Dan ini sutradaranya juga Yosep Angineon teman Pro 2. Bukan Yosep Muharamnya teknik di sini, bukan. Kalau Yosepnya di sini mah senengnya sama peralatan mixer gitu. Jadi dia ngertinya komunikasinya sama mixer, bukan sama film gitu ya. Gitu tuh Bro ya. Kamu boleh dong spill juga film rekomendasi versi kamu. Boleh WhatsAppin di 0812-6020-9696.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Banyaknya informasi Tuan Produa soal generasi anak muda ya. Ini juga jadi mencuri perhatian kita semua, apalagi untuk jadi peluang-peluang kita berkarir ke luar negeri, gak sih? Pasti salah satunya banyak di antara kamu juga yang mungkin pengen gitu berkarirnya ke luar negeri, gak pengen di Indonesia aja gitu, pengen cuan-cuan luar negeri. Gimana tuh gitu Tuan Produa? Bisa sih, kamu tuh bisa ikutin berbagai program pemerintah, bahkan Tuan Produa, kayak misalnya ada ISMA Internship atau MSIB luar negeri, teman Produa itu masih bisa. Terus kalau misalnya kamu tahu nih, ISI Global Talent itu juga banyak banget program-program mereka yang nawarin kamu bisa magang profesional lintas budaya gitu. Juga banyak juga kalau misalnya kamu ke perusahaan-perusahaan gitu, teman Produa, perusahaan global itu bisa banget, teman Produa. Yang pasti yang kamu harus siapin tuh salah satunya CV internasional, terus motivation letter. Itu yang paling sekarang tuh lagi kayak orang-orang agak lumayan jadi masalah ya, jadi kesulitan. Dan bahkan sekarang banyak banget course-nya, teman Produa. Terus juga TOEFL, nah TOEFL atau IELTS juga, teman Produa. Dan yang paling penting tuh kamu jangan lupa punya paspor. Kalau kamu gak punya paspor, punya skill lainnya, gak punya paspor tetap kagak bisa berangkat, jujur. Jadi itu paling penting, teman Produa. Gak apa-apa lah, siapin aja paspornya dari sekarang ya kan. Gak tahu kapan kamu bakal pergi gitu. Apalagi kalau kamu udah punya niat sebesar itu, setekad itu. Nah, tapi kita bakal benar-benar bakal kupas tuntas nih tentang percuanan, atau gimana sih kalau misalnya kita magang di luar negeri atau di negeri orang. Kita bakal gabung nanti di 1 menit lagi, bakal gabung sama RRI Bogor, teman Produa. Nanti bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rektor Estid Ki, juga sama mahasiswanya. Bakal ngebahas bukan sekedar magang, belajar, berkarya, dan bertumbuh di negeri orang. Nanti bakal dibarengin, dibawain sama Kak Melati Putri, teman Produa. Jadi sebentar lagi kita akan join ke sana ya. Buat kamu jangan kemana-mana dulu dong, teman Produa. Stay tune terus ya, only on 96.7 FM, Produa RRI Bandung, teman terbaik kamu.
1: Stay tune on Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Tiara Andini, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
6: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2, masih di Sore Ceria barengan sama Melati Putri. Kali ini kita masuk ke Sore Ceria Berjaringan barengan sama teman-teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon. Apa kabar kamu teman Pro 2? Kalau di Bogor saat ini lagi hujan ya. Udah

0: Bogor. Sudah hadir mahasiswa dari STIKI Bogor. Dan gak cuma mereka berdua aja, tapi ditemani juga sama Pak Rektornya. Selamat sore Pak Indra.
1: Sore Mbak Melati.
0: Ada Fitri dan juga Aksal ya?
2: Iya Kak.
0: Betul. Oke, panggilannya apa sih kamu?
2: Aksal.
0: Aksal.
2: Iya Kak.
0: Aksal, Fitri ditemani sama Pak Rektor, Pak Indra ya.
3: Betul.
0: Senang banget sore hari ini bisa ngobrol-ngobrol dan bisa kedatangan Pak Rektor juga ke Studio Pro 2 FM. Karena topik kita di hari ini adalah mau dengerin cerita mereka KKN di luar negeri, teman Pro 2. Siapa tahu bisa jadi inspirasi gitu ya. Atau untuk kamu yang kayak jadi pengen punya pengalaman serupa. Tapi sebelumnya

0: pacaran nggak pagi? Nggak.
1: Enggak, Kak. Kita kerja soalnya.
0: Biar teman Pro2 tahu konteksnya, jadi Fitri sama Aksal ini sekarang lagi magang di area di Bogor ya?
1: Betul, Kak.
0: Udah berapa lama?
2: Udah hampir 1 bulan, Kak.
0: Hampir 1 bulan ya?
1: Iya, 1 bulan sekarang.
0: Tadi pagi kerja, tapi nggak ikut upacara. Oke, tapi ngomongin soal hari kesaktian Pancasila, apa yang terbersit di kepala kalian berdua? Maksudnya apa tuh nilai-nilai Pancasila gitu?
1: Oke, dari siapa dulu nih, Kak?
0: Boleh, Fitri dulu boleh.
1: Kalau bagi saya, hari lahir Pancasila itu bukan sekedar seremoni tahunan ya, Kak. Melainkan pengingat atas kewajiban moral dan intelektual. Pancasila juga adalah benteng etika politik, kompas kebenaran, kebenaran, dan pondasi perjuangan.
0: Ini berat banget nih pola pikirnya nih.
1: Iya,
0: nih jangan-jangan hasil KKN di luar negeri begini nih. Ya.
1: Mantap, Kak, mantap.
0: Mantap. Tapi dari poin-poin yang kamu sampaikan gitu ya, bener gak sih kalau sehari-hari itu kamu implementasikan? Contohnya kalau lagi apa dan ngapain? Misalnya lagi kerja di sini ya, lagi magang di sini. Apa yang kamu implementasikan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?
1: Ya untuk kebenaran nih, Kak. Mm-hmm. Saya berusaha untuk jujur apapun itu di mana dan kapanpun dengan siapapun. Nah, gitu saya selalu mengusahakan kejujuran dan kebenaran itu untuk dari diri saya sendiri dan untuk orang lain.
0: Oh, jadi kalau di pekerjaan jujur, di pertemanan juga jujur yeah. gitu ya. Nggak ada peres-peres, bohong-bohong gitu nggak ada ya. Yeah. Berarti green flag nih, Fitri. Kalau Aksal gimana?
2: Bagi saya sih hari kesaktian itu menjadi momentum untuk mengingat bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru dengan berpegangan pada nilai-nilai Pancasila, kita bisa menjaga kesatuan dan kebersamaan sebagai satu bangsa.
0: Wih, apa yang kamu temukan di sini, ada yang signifikan gak sih perbedaannya? Misalnya apa, beda latar belakang gitu ya, ya ketemu sama teman-teman di sini
2: ada
0: ya?
2: Ada sih, Kak.
0: Beda generasi ya?
2: Generasi juga ada banyak, Kak. Banyak banget di sini.
0: Gimana kerja sama orang yang beda generasinya sama kamu?
2: Menurut saya sih asik banget, Kak.
0: Oh ya?
2: Iya, benar.
0: Kenapa?
2: Karena kalau misalkan di atas generasi kita tuh kita bisa banyak pengalaman dari mereka, Kak.
0: Oh gitu.
2: Gitu. Banyak belajar dari mereka juga gitu.
0: Oke. Nah, kalau menurut Pak Indra seperti apa sih, Pak, sebenarnya remaja di Indonesia saat ini tuh harusnya menerapkan dan juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? Menurut Pak Indra nih ya, masih diterapkan atau enggak sih sama mereka?
3: Baik, untuk kesaksian Pancasila ya, kita sekarang ini memasuki dalam relevansi yang dimana memang kesaktian Pancasila ini adalah sebagai momentum, yaitu untuk memperkuat persatuan bangsa, kemudian juga menjaga toleransi. Nah, kita berbicara di perspektif dari digital, era digital ya, bagaimana Pancasila ini menjadi pedoman dalam menghadapi hoax ya, ujaran kebencian, kemudian toleransi dan perpecahan sosial. Nah, di sini kesaktian Pancasila itu bukan hanya sekedar diperingati, tapi bahasanya kita kan selalu memperingati dengan upacara. Nah, di sini kita juga dibuktikan bagaimana tindakan nyata, integritas, keadilan dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Artinya Pancasila itu sebagai pedoman hidup kita, Mbak. Seperti itu, Mbak.
0: Masih Bapak masih lihat enggak nilai-nilai itu diterapkan sama anak-anak muda? Sekarang generasinya yang muda itu generasi Z ya?
3: Iya.
0: Masih betul. Ada enggak, Pak, kalau menurut Bapak secara pribadi?
3: Masih ada diterapkan nilai-nilai Pancasila itu karena salah satunya Pancasila ini bisa kita terapkan dalam pekerjaan. Bagaimana cara mahasiswa, terutama mahasiswa STITKI, saya mengajarkan untuk bagaimana mereka bisa hidup disiplin, kemudian juga kejujuran tadi yang oleh Fitri sudah terapkan. Nah, ini menjadi salah satu pedoman untuk perguruan tinggi kita menjadi salah satu perkembangan yang sangat signifikan untuk majunya dan berkembang kampus ya, seperti itu.
0: Jadi kalau di kampus di STITKI khususnya itu Bapak melihat juga ya calon mahasiswa atau mahasiswa yang sedang berkuliah di sana itu wajib ya, Pak, punya nilai-nilai seperti itu ya.
3: Iya,
0: dimonitor ya, Pak ya.
3: Betul, saya monitor sekali itu.
0: Oke. Kalau ada nilai yang misalnya kurang dan perlu ditambah itu kira-kira di bagian mananya nih, Pak?
3: Kita gini kan Mbak ya, dalam perguruan tinggi kita, kita ada yang namanya mata kuliah kewarganegaraan. Nah di sini kita memberikan edukasi tentang bagaimana Pancasila ini kita terapkan untuk menjadi tata tertib di kampus. Karena persoalan Pancasila ini bersangkutan dengan kita sebagai warga Indonesia untuk mengedepankan beberapa aspek, terutama ya salah satunya mahasiswa ini bisa beredukasi untuk junior-juniornya yang akan masuk nanti.
0: Iya, jadi kalau yang senioritas, yang senior-seniornya galak itu nggak ada di Stitki ya Pak?
3: Insya Allah, mudah-mudahan.
0: Seperti kita, itu. Kita tanya sama Fitri sama Asal, benar nggak sih? Kalau di Stitki nggak ada senior-senior galak?
1: Alhamdulillah nggak ada sih Kak.
0: Nggak ada ya?
1: Ya lebih ke membantu. Kita di sini bukan senioritas, tapi kita belajar berkembang.
0: Oke.
1: Bersama.
0: Oke. Nah Fitri boleh agak lebih dekat sama mikrofon ya? Suaranya agak hilang tadi.
1: Iya.
0: Tapi yang pasti kalian ini udah berarti sekarang kalian seniornya ya berdua ya?
2: Betul.
1: Senior.
0: Yes. Udah senior
3: mahasiswa
0: ya karena
3: senior.
0: Iya mahasiswa senior. Berarti kalian yang punya junior dong sekarang.
1: Iya.
0: Betul. Susah nggak tuh kayak membimbingnya atau mereka kebanyakan jalan sendiri aja atau ada yang reach out untuk nanya-nanya? Modelnya seperti apa sih?
1: Ada juga yang nanya-nanya gitu, ada juga yang ya udah dia sendiri-sendiri gitu Kak.
0: Oh, beda-beda memang. Emang ya pasti saling berkenalan kan gitu ya, bersama-sama ya.
2: Benar.
0: Oke, tapi karena mereka sekarang udah senior teman pro 2, aku taunya dari mana? Karena mereka sudah melakukan KKN ya.
1: Betul.
0: Nah, kamu boleh ceritain gak sih KKN-nya kok bisa di Thailand katanya?
1: Saya dulu nih. Oke, pertama awal dari dosen dulu ya Kak.
0: Nah, jadi kamu diarahkan sama dosen?
1: Iya, kita dikasih kabar kalau angkatan kalian ini first time nih KKN ke luar negeri, ke Thailand. Karena salah satu dosen kita yaitu udah pernah KKN juga di Thailand.
0: Oke.
1: Jadi dibawalah kita.
0: Berapa orang tuh?
1: Kita
2: 10 orang sama dosen.
0: Sama dosen bersepuluh jadinya?
1: 12 orang.
0: 12
1: sih,
0: orang ya. Sama dosen. Oke. Okay.
1: Mahasiswa 9, dosen 3.
0: Oke. Okay. Termasuk berarti Fitri dan Aksal ya?
2: Iya, betul.
0: Itu berapa lama kalian di Thailand?
1: Kurang lebih 2 minggu.
0: 2 minggu KKN-nya di tempat mana? Apakah apakah di kantor atau di mana?
1: Di boarding school sih Kak.
0: Oh, di sekolah.
1: Iya, betul.
0: Kalian ngapain di situ?
1: Kita kayak biasa aja sih Kak, kita nginein program, ada program kelompok, ada program individu juga.
0: Jadi kalian masing-masing bikin program, lalu sebagai kelompok bersembilan itu bikinin program.
2: Betul, Kak.
0: Untuk sebuah sekolah di Thailand.
1: Iya.
0: Apa programnya?
1: Program unggulan kami yaitu membuat
2: desain grafis Kak.
1: Iya.
2: Menggunakan aplikasi Canva.
0: Oh, jadi kamu ngajarin mereka menggunakan aplikasi itu.
1: Iya.
0: Emang di sana belum
2: bukannya belum sih Kak.
1: Tapi masih awam.
2: Masih awam gitu.
0: Oh, gitu.
2: Masih belajar juga mereka.
0: Oh. Iya. Ini sekolahnya sekolah apa? Menengah atau
2: SMP sama SMK?
0: Oh, SMP dan SMK. Oke, oke, oke. Dan mereka belum familiar dengan itu ya.
2: Betul,
0: ya.
2: Kak.
0: Paling ada 1-2 yang bisa gitu ya.
2: Iya.
0: Jadi kalian ngajarin mereka menggunakan Canva.
2: Iya. Ya.
0: Terus gimana selama di sana? Ada kendalanya enggak? Bahasa sih kayaknya ya.
1: Bahasa.
0: Nah,
1: udah
0: pasti. Aku ngebayangin tuh kayak nomor 1 bahasa lagi. Apa gimana salamnya? Sawadika.
3: Sudah hafal mereka. Coba yang lain mana?
0: yang lain apa? Ada bahasa baru nggak yang kalian pelajari?
2: Kapun kap
0: tuh artinya.
1: Terima kasih.
0: Oh, kapun kap.
1: Ya kakaknya nih suai. Cantik
0: suai. Tapi susahnya suka ada sengau-sengaunya.
1: Iya
0: ya,
1: gitu.
0: Suka ada kayak con gitu ya.
1: Kapun
0: kap. Oke. 2 minggu lagi di sana terus
2: ya.
0: Gimana keterbatasan bahasa itu kalian mengatasinya?
1: Mengatasinya dengan cara kita memakai bahasa isyarat Kak.
0: Bahasa
1: nah, iya.
2: Bahasa isyarat itu juga Kak.
0: Karena kalau nggak salah mereka Inggris juga nggak terlalu fluent ya.
2: Betul. Betul. Terus juga alhamdulillah kan di sana kita kan di bagian Thailand Selatan ya kak. Nah di situ kita menggunakan pakai bahasa Melayu juga kak.
0: Kampungnya Jirayut dong.
2: Iya. Iya kampung Jirayut.
0: Apa ya nama?
1: Jadi kampungnya? Adalah sedikit ngerti bahasa Melayu dari kita.
0: Kalau kalau Melayu berarti masih bisa lah sedikit sedikit ya. Sama agak mirip Malaysia sama Melayu yang di Indonesia.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Nggak terlalu beda jauh ya. Iya. Jadi di Thailand Selatan. Iya, untungnya majority bahasanya Melayu ya di sana. Oke. Kalian lihat ada perubahan yang signifikan nggak sih antara anak-anak sekolahan di sana sama di Indonesia, dari mulai kayak pergaulannya, cara mereka bersosialisasi atau cara mereka belajar, atau sama aja?
1: Sebenarnya sama aja sama sih kak, kalau saya.
0: Karena masih Asia juga kali ya, budayanya masih beda-beda tipis gitu ya.
2: Iya betul kak.
1: Terus
2: iya.
1: juga ramah-ramah juga betul. Nih kak dia.
3: Iya jadi gini, untuk di kita kan kami mengambil di Thailand Selatan ya. Thailand Selatan itu mayoritas agama Islam.
0: Iya.
3: Jadi mengapa kami mengambil di Thailand Selatan? Karena kami notabene kan sekolah tinggi ilmu dakwah dan komunikasi iya. Islam. Maka dari itu kami berada di boarding school yang notabene itu SMP dan SMK, yaitu di situ kami juga banyak teman-teman kami yang mengajar ngaji di sana. Kebetulan juga ada yang salah satunya untuk Canva, aplikasi Canva. Jadi masyarakat di Thailand itu sangat awam ternyata tentang aplikasi Canva. Maka dari situ kan kami juga mengadakan seminar dulu ya sebelum kita berkolaborasi di Negeri Gajah itu. Ternyata ya memang Negeri Gajah itu masih banyak minim pengetahuan tentang era digitalisasi. Nah tugasnya kita di sana, teman-teman mahasiswa, akhirnya mahasiswa mempersiapkan semuanya dari bagaimana atribut kita untuk mempersiapkan Canva, bagaimana cara bimteknya nanti, kemudian juga kita juga nanti memberikan edukasi kayak misalkan ada batik, kita sama-sama ya waktu kemarin ya
0: sama-sama.
3: Kita mengajarkan mereka batik,
0: bikin ya. Batik pakai
3: bikin
0: Canva,
3: batik pakai bukan, jadi kita bawa beneran. Bahan dari Indonesia.
0: Oh, membatik mereka, sungguhan pak?
3: Iya, mereka sangat senang sekali di situ. Ternyata batik itu kan memang ciri khas dari orang Indonesia ya, kan,
0: betul.
3: Dan di sana mereka tidak bisa memakai sembarangan batik dong, kecuali kan kita semua. Dan mereka kita kasih batik itu merasa bangga semuanya. Oh ini ternyata kebanggaan Indonesia gitu, senang sekali mereka di situ.
0: Tapi sebelumnya nih Pak Indra, gimana ceritanya kok Stiki Bogor bisa punya punya link untuk bawa mahasiswanya tuh KKN ke Thailand? Itu dari mana awalnya? Apakah ini program kampus atau seperti apa?
3: Iya, jadi awal mula kami itu pengen gini Mbak Melati. Jadi kami pengen anak Stitki ini tidak jago, maksudnya jangan jago di kandang saja ya, melainkan kalian harus terbang, kalian harus melebarkan sayap. Nah saya bilang oke, kami kebetulan kan ikut dari mayoritas yang dinamakan link dari luar negeri ya. Terutama dosen kami ada yang sudah magang atau KKN di luar negeri. Akhirnya kami mempunyai link dengan orang yang ada di Thailand. Nah ternyata di Thailand itu menyambut baik bahasanya untuk kami membawa mahasiswa kami. Ini suatu apa ya, kebanggaan buat mereka juga orang Thailand. Karena ketika datang orang Indonesia itu, karena Indonesia itu mungkin di mata Thailand itu juga terkenal gitu. Dan merasa bahwasannya oh iya disambut baik. Akhirnya kami mengadakan workshop, terutama yang pertama itu seminar. Kita adakan semua dengan orang Thailand, bagaimana cara kita untuk datang ke sana. Akhirnya kita benar-benar mandiri dari paspor mereka. Kemudian kita beli tiket. Tiket itu kami gak pakai travel, kami benar-benar memang beli sendiri. Ya salah satu aplikasinya kami pakai. Terus ya kami memang inisiatif untuk benar-benar mandiri gitu dari kampus kami. Dan alhamdulillah ini adalah periode pertama mereka yang dibawa ke Thailand.
0: Ya, berarti
3: dan
0: benar perdana gitu,
3: perdana,
0: ya.
3: Perdana, benar. Dan mereka sangat puas katanya. Mau balik lagi, saya bilang, "Ya, silakan kalau mau balik lagi boleh, boleh, tapi kamu sebagai senior nanti."
1: Asal diongkosin.
0: Kata Pak Indra balik aja asal ongkos sendiri justru. Ya, Pak ya. Berarti hasilnya positif ya dengan percobaan pertama.
3: Betul.
0: Coba deh, karena ada dosen yang memang KKN di sana.
3: Betul.
0: Terus dari pihak kampus reach out ke sana, ternyata mereka terbuka.
3: Betul.
0: Akhirnya dibikinlah satu program ini untuk KKN di luar negeri. Tapi berarti apakah akan ada kelanjutannya nih, Pak, tahun-tahun setelahnya?
3: Insya Allah kami sedang lagi mempersiapkan lagi untuk angkatan yang kedua. Jadi angkatan yang pertama alhamdulillah sudah tercapai. Angkatan yang kedua insya Allah di bulan Juli 2027. Insya Allah, doakan Mbak Melati.
0: Amin.
3: Karena gini, kami mengambil mahasiswa-mahasiswa yang KIP. Artinya KIP itu beasiswa. Jadi Aksal sama Fitri ini mahasiswa beasiswa.
0: Okay.
3: Dan kami melihat potensi mereka ada gitu. Memang kita di sana itu keterbatasan dalam bahasa ya, karena memang bahasa Thailand itu agak susah, tulisannya juga luar biasa.
0: Iya, betul.
3: Tapi saya bilang itu bukan suatu kesulitan teman-teman, ya bisa pakai Google Translate kan.
0: Iya, iya.
3: Akhirnya teman-teman kadang-kadang suka, silakan di voice aja, nanti akan tahu kan hasilnya apa.
0: Iya.
3: Senang mereka gitu semua. Gitu.
0: Jadi disitulah teknologi berperan ya teman-teman ya. Jadi kalau udah mentok daripada bahasa isyarat juga ada keterbatasannya gitu ya. Bahasa isyarat akhirnya pakai Google Translate
3: untuk.
0: Dan selama 2 minggu itu berarti di sana. Kalau bagi Fitri dan Aksal, apakah pertama kalinya ke Thailand saat itu?
2: Iya, betul.
0: Itu pertama kali.
2: Pertama kali juga.
0: Pengalaman pertama ke sana gitu ya. Kesannya apa?
2: Jujur sih, pertamanya sih deg-degan sih.
0: Apa yang ditakut, yang di pikiran kamu kayak gimana situasinya?
2: Ya juga namanya pertama kan, kita kan nggak tahu nih suasananya kayak gimana, terus kita tuh ngelakuin apa nanti di sana. Jadi kita masih bingung gitu. Jadi ya kita tuh lebih takut kayak itu juga sih.
0: Tapi ternyata aman-aman aja.
2: Aman, asik malah.
0: Makanan cocok nggak?
2: Sebenarnya sih bagi saya kurang. Bagi saya kurang ya.
3: Tapi mau tahu nggak Mbak Melati?
0: Apa tuh, Pak?
3: Itu seneng banget sama Thai tea.
0: Oh.
2: Favorit saya banget itu.
3: Favorit sekali.
0: Beda ya rasanya dengan yang di sini.
2: Beda
0: ya?
2: Soalnya asli kan, ori.
0: Oh, iya, ori. Berarti kamu ngerasain yang orinya, wah ini mantap nih gitu.
2: Betul, Kak.
0: Wah, berarti standarnya udah tinggi ya mau minum Thai tea di sini.
2: Wah,
0: ya.
2: Jangan tanya itu.
0: Kalau Fitri ada nggak pengalaman yang sampai sekarang kamu nggak lupa tuh soal pengalaman KKN kamu?
1: Yang pasti sih culture shock banget ada nih Kak.
0: Apa soal
1: terutama
0: apa?
1: Di makanan. Nah itu rasanya tuh kayak dominan asem, manis dan pedas. Nah asem di Thailand sama di Indo itu tuh beda Kak.
0: Gak kayak mis dasem gitu kalau kita makan baso di sini. Enggak.
1: Kalau di asemnya di Indo tuh kan kayak di sayur asem itu kan enak ya. Nah kalau asem di sana itu kayak apa ya, lebih strong gitu.
0: Oh, dia kebanyakan pakai jeruk ya?
1: Iya, rempah-rempah kayak gitu. Nah, terus dari pedasnya juga, dia tuh nggak kayak di cabai, nggak kayak pedas cabai yang di Indo gitu.
0: Oh, justru di sini lebih pedas ya?
1: Tapi di sana tuh kayak pedasnya itu dari rempah-rempah kayak jahe, merica, kayak gitu.
0: Oh, lada ya pedasnya. Oke, jadi ada rasa pedas yang berbeda gitu ya.
1: Betul.
0: Agak kurang gitu ya, itu culture shocknya ya. Tapi bisa mas, ada makanan favorit nggak pada akhirnya?
1: Ayo. Makanan favorit di sana, tumis kangkung Kak. Karena saya yang masak sendiri.
0: Tetap tumis kangkung Pak, makanan favoritnya gimana?
1: Karena
0: ini,
1: emang itu aja yang ada Kak, udah mah.
3: Jadi gini Mbak Melati, saya juga kaget. Fitri ini melihat itu ada tumbuhan kangkung gitu kan. Terus dia bilang, "Pak, saya olah aja lah ini jadi tumis kangkung karena saya makanannya kayaknya kayak kurang cocok di sini. Silakan." Akhirnya ya dia tumis kangkung sendiri gitu. Dan teman-teman juga merasakan, dan kalau enggak salah orang Thailand juga merasakan kan?
1: Merasakan.
0: Nyobain ya.
1: Nyobain.
0: Ya,
1: dan dijadikan sama saya program individu juga.
3: Wow.
1: Nah, memperkenalkan sambil memperkenalkan
0: Indonesia ya.
1: Masakan Indonesia.
0: Okay.
1: Dan kata mereka juga aroma.
0: Yeah. Enak
1: banget.
0: Aroma gitu. Tapi berarti itu ya, ada bahasa-bahasa baru, minimal kata-kata baru yang kalian pelajari masih ingat sampai sekarang.
3: Yeah, betul.
0: Gitu ya, Pak ya.
3: Dan terutama gini Mbak Melati, karena kan waktu kita di Thailand di 2024 itu kebetulan ada festival dari Thailand. Nah, teman-teman itu ikut festivalnya dan meramaikannya dengan tarian Aceh. Jadi tari saman. Dan itu mendapat berapa pit kalau nggak salah?
1: 3.000 baht.
3: 3.000 baht. Kalau dirupiahkan itu 1.500.000 ya.
1: 1.500.000.
0: Oh, dapat hadiah.
3: Dapat hadiah uang. Dan itu buat belanja, buat oleh-oleh.
0: Iya. Lumayan banget. Jadi maksudnya ke sana tanpa tahu sebelumnya ada festival atau
2: enggak ada itu.
1: Kita dikasih tahu hamin 4. Nah, hamin 4 itu kita latihan benar-benar digembleng nih, Kak.
0: Jadi kalau kalian baru tahu oh ada festival mau nyumbang tari saman, 4 hari belajar tari saman. Serius. Belajarnya di mana? Di YouTube.
3: Inilah Mbak, ini kalau namanya mahasiswa yang punya kreasi, kreatif. Langsung
0: ikutan aja dulu yang penting ya. Ternyata malah menang hadiah ulang. Lumayan banget sih. Tapi kalian ada wawasan baru gak sih yang merasa terbuka gitu dengan jalan-jalan keluar Indonesia?
3: Bagaimana teman-teman?
1: Kalau aku sih ya yang biasanya emang main suka ke Sempur paling ya yang deket-deket doang ya Kak. Nah ini suruh ke luar negeri gitu loh. Ya bener-bener apa ya, beneran ini ke Thailand kita naik pesawat gitu. Nah di perjalanan juga kita sehari semalam itu Kak.
0: Oh iya.
1: Sehari semalam perjalanan.
3: Betul, jadi kan gini Mbak, kita itu pengen tiket yang murah Mbak. Tiket murah itu kan transitnya lama Mbak.
0: Itu ya
1: kalau bahasa genjetnya indis ekonomi.
3: Nah, karena mahasiswa ya sudah saya bilang akhirnya transit di Singapura itu sampai kita 12 jam.
0: Itu diem di bandara. Walaupun bandara ya Singapura cukup menghibur.
3: Tapi ekspensif.
0: Iya betul. Jadi 12 jam di Singapura baru ke Bangkok apa gimana?
1: Bandara Hatyai.
0: Oh, bandaranya langsung di selatan ya?
2: Iya, langsung situ.
0: Jadi itu pengalaman pertama kalinya kalian ke Thailand gitu ya. Tapi habis ini jadi ada keinginan gak sih kalau Fitri sama Aksal untuk kayak mau coba negara lain lagi deh? Kayaknya habis ini seru juga gitu. Kalo, ada
1: kan? Mau
2: sih.
0: Mau pengen kemana?
2: Kalau saya sih mau ke Malaysia.
0: Mau ke Malaysia. Ya,
2: soalnya kan emang bahasanya lebih mudah gitu. Saya mau nyari yang mudah-mudah aja.
0: Fitri mau ke Korea nggak?
1: Mau ke Korea.
0: Mau kemana? Kamu mau kemana?
1: Tapi untuk saat ini saya mau ke Mekah dulu sih. Doain.
0: Insyaallah.
1: Mumpung ada paspor juga nih ya. Masih aktif.
0: Masih aktif. Harus ditambah stempelnya kayaknya ya. Ini ciri-ciri anak sticky banget nih ya, pengen ke Mekah dulu ke Arab ya. Oke, kalau gitu ada nggak sih pengalaman yang bisa kalian ceritain atau tips gitu ya mungkin buat teman Pro 2 yang ada di Bandung, di Bogor dan Cirebon gitu. Gimana caranya kalian bisa beradaptasi dengan cepat di situasi yang baru pertama kali kalian hadapi, apalagi yang kayak gitu ya. Sebenarnya kesana rasa liburan, tapi tujuan awalnya kan KKN gitu ya. Istilahnya mesti kerja, bikin program dan lain-lain di situasi yang baru. Apa yang bisa kalian kasih tipsnya buat teman Pro 2?
1: Saya dulu nih Kak.
2: Fitri dulu lah.
1: Oke. Kalau dari saya benar-benar ngebuka pikiran saya pribadi ya. Karena saya belajar di saya tuh gimana caranya adaptasi cepat di lingkungan asing. Terus keluar dari zona nyaman juga dan nemuin kehangatan dari orang-orang yang beda bahasa sama kita. Jujur momen paling berat itu tuh pas perpisahan Kak.
0: Pas perpisahan.
1: Nah ada salah satu anak yang memang udah deket nih sama saya. Nasda namanya. Nah pas saya perpisahan, nah itu tuh dia nangis Kak.
2: Sedih.
1: Iya.
0: Sedih. Sampai sekarang masih kontak gak?
1: Masih di IG. Masih ini dulu juga.
0: Tapi kalau dari pengalaman kamu yang susah makan sih, kata aku tipsnya bawa rendang dari Indonesia.
1: Kita bawa bekal Kak.
2: Mau bekal.
1: Iya, Indomie banyak.
0: Emang di sana enggak ada ya jual mie instan Indonesia ya?
2: Ada sih, tapi enggak banyak.
1: Ada tapi lumayan mahal kan.
0: Ya, mungkin rasanya beda ya?
2: Ada rasa dikit berbeda.
1: Iya, pokoknya di sana tuh dominan asem aja.
2: Nah, betul.
1: Apa-apa tuh makanan di sana asem. Kalau enggak pedesnya itu pedes strong gitu.
0: Tahu gitu bekal terasi ya, Fit ya.
2: Betul.
1: Ada juga nih Kak, ada yang bekal sambal terasi. Terus apa sih orak-arik kentang
0: yang kering ya pokoknya yang awet
1: yang tahan lama. Terus ada basreng juga sekilo.
2: Basreng sekilo.
0: Iya. Sekalian juga enggak dicobain itu snack Indonesia di sana?
1: Iya. Iya.
0: Kalau salah apa tipsnya?
2: Kalau saya sih karena kan emang pertama juga ya kan. Terus juga tips dari saya tuh orangnya gampang beradaptasi orangnya. Jadi kita tuh gampang bisa mengikut baur sama mereka gitu, Kak.
0: Yang penting mau terbuka untuk beradaptasi
2: betul,
0: gitu ya.
2: Terus juga emang saya juga teman juga ini saya juga pengen nyari relasi juga kan di sana. Dan juga saya alhamdulillah dapat relasi juga dari temannya dosen. Kan dulu anaknya muridnya dosen. Nah, saya berteman sama dia tuh, Bu Kamel. Terus juga akhirnya alhamdulillah kita berteman tuh. Akhirnya kita saling tukar IG. Nah, sampai sekarang tuh sudah berhubungan kita. Nah,
1: saya kan modus itu maka modus.
0: Gitu.
2: Nah, iya. Terus ini kita tuh kan tukar IG tuh. Saya bilang, "Kak, saya ingin balik lagi." Terus kata dia, "Ya, sini aja," katanya. "Nanti saya ajak jalan-jalan lagi," katanya. Gitu, Kak, sama dia.
0: Jadi kalau balik ke Thailand udah ada tempat singgah lah ya.
2: Betul, Kak.
0: Ada warlock yang siap ngajakin jalan-jalan.
2: Iya.
0: Seru banget. Tapi menurut Pak Indra ini program pertama kalinya ya dari STITKI Bogor untuk memberangkatkan mahasiswa KKN di Thailand gitu ya. Seberapa besar keberhasilannya? Udah cukup puas kah atau ada hal-hal yang dinoted sama Pak Indra?
3: Oke, kalau dibilang puas sih kayaknya belum puas ya, Mbak, ya. Karena posisinya kami ini belum secara apa ya? Kan artinya ini KKN ini pengabdian kita untuk masyarakat ya. Terutama kita pengen membuktikan bahwasannya tuh Indonesia benar-benar bisa memberikan yang terbaik untuk Thailand. Maksudnya tuh dari segi kita membawa mahasiswa itu untuk apa sih? Ya, tujuannya ya untuk memberikan edukasi atau memberikan sosialisasi teman-teman apa yang kurang di Thailand, kita akan bantu. Misalkan seperti mereka tidak mengetahui tentang Canva, kemudian kita bawa budaya Indonesia ke Thailand tapi tidak menjerumuskan bahwasannya itu masuk dalam budaya Thailand. Jadi kita tuh lebih suka bertukar pikiran saja, Kak. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang memang pengalaman untuk teman-teman mahasiswa ya menjadi banyak gitu. Tidak hanya di dalam negeri saja, melainkan di luar negeri. Ini kan salah satu aspek yang kami ingin selalu tunjukkan ke perguruan tinggi kami agar kami juga bisa go internasional.
0: Iya.
3: Seperti itu.
0: Berarti poin-poin yang diperhatikan itu lebih banyak ya, Pak ya. Karena selain untuk kebutuhan kelulusan teman-teman, mungkin yang nomor satu adalah bawa nama Indonesia juga di luar ya. Jadi kita harus memikirkan gimana nih representasi Indonesia diterima di sana gitu ya.
3: Betul.
0: Apalagi di kesan pertama. Tapi kesan pertamanya oke nih kayaknya ya, Pak ya.
3: Alhamdulillah. Malah mau balik lagi kan.
0: Di sana juga masih terbuka berarti ya.
3: Masih terbuka.
0: Ya?
3: Buktinya bisa di media sosialnya saja.
0: Ada yang nangis-nangis mau berpisah sama Fitri. Seru banget sih pengalaman kalian ya. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir kalinya buat kalian jalan-jalan ke luar negeri biar lebih luas lagi wawasan dan cakrawalanya. Dan mungkin juga ini bisa jadi satu semangat ya, Pak ya, buat teman-teman mahasiswa bahwa bisa kok. Jadi gak takut untuk bermimpi yang lebih besar lagi, ya gak sih, Pak?
3: Betul, betul. Jadi saya tekankan ke mahasiswa, kamu insya Allah bisa kok. Walaupun kamu tidak punya biaya, tapi kamu anak KIP, beasiswa, kami bisa bantu. Dengan beasiswa itu kita kumpulkan juga pendanaannya. Dan dengan kemandirian kita, beli tiket sendiri, kemudian paspor sendiri. Ya maksudnya tuh kita koordinasi dengan struktural dosen kita. Alhamdulillah kan berangkat juga gitu. Dan itu benar, Pak, ini saya gak mimpi kan? Gak mimpi, betul, kamu di Thailand gitu.
0: Linknya sendiri ya, Pak, ya. Pendanaannya sendiri, berangkatnya sendiri.
3: Betul.
0: Wah, yang terbaik deh kalau gitu kita doakan ya buat STITKI Bogor.
3: Amin.
0: Dan itu tadi pesan dari Pak Rektor nih, teman-teman STITKI Bogor. Kejar nilai yang bagus berarti ya, Pak, kalau mau berangkat ya, Pak.
3: Betul. Sudah saya nilai, Mbak. Baik semua, Mbak.
0: Oke, kalau gitu, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya di sore hari ini, Pak Indra, terus juga Fitri dan juga Aksal ya. Kalian masih lanjut magang di sini sampai bulan apa?
2: Bulan Oktober, akhir Oktober.
0: Akhir Oktober, ya. Tinggal sebulan lagi ya. Semoga juga bisa dapat value yang baik selama magang di sini.
2: Amin.
0: Yang pasti terima kasih banyak sudah hadir ke Studio Pro 2 FM dan udah ngobrol-ngobrol di sore ceria berjaringan edisi kali ini. Terima kasih buat Pak Indra, buat Fitri, dan juga buat Aksal. Dan teman-teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon, karena udah jam 5, saatnya aku pamit dulu dari sore berjaringan edisi kali ini. Kita ketemu lagi di sore ceria berjaringan selanjutnya, dan kita balik lagi ke program kesayangan kamu masing-masing di Pro 2 FM daerah kamu. Bye.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Megamendung adalah salah satu jenis motif batik yang banyak dikenal masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa batik ini merupakan ciri khas suku Jawa. Akan tetapi, batik motif Megamendung berasal dari Cirebon yang mayoritasnya merupakan suku Sunda. Sesuai dengan namanya, motif batik ini menggambarkan situasi langit yang sedang mendung. Maka dari itu, motif awan dengan perpaduan gradasi warna adalah ciri dari motif batik ini. Banyak yang percaya bahwa gradasi yang mencapai 7 warna merupakan penggambaran jumlah langit yang mencapai 7 tingkatan.

Kalau kamu cari satu-satunya yang bisa bikin bahagia dan jadi teman terbaik kamu sore ini, pastinya cuma di Pro 2 Sore Ceria barengan sama Gina Almira di sini. Wah, sore-sore gini tangan Pro 2 masih aja mendung ya. Dari tadi jam 3 sih ini udah mendung-mendung sampai sekarang nih, kapan hujannya ya teman-teman? Tapi alhamdulillah sih kalau di Jalan Diponegoro tuh masih belum hujan teman Pro 2. Jadi kalau kamu lewat ke sini masih aman aja, kalau enggak pakai jas hujan atau lupa gitu ya enggak apa-apa, masih aman. Tapi harus tetap sedia sih teman Pro 2. Terus sore-sore gini kamu pasti lagi kejebak macet ya. Gak apa-apa deh, sabar-sabar dulu aja teman Pro 2. Semoga cepat sampai rumah dan macetnya gak kelamaan, karena udah gak sabar pengen rebahan kan. Sama dari semua kerjaan hiruk pikuknya dunia dari pagi sampai siang gitu ya, akhirnya sore ini udah pengen, aduh, pengen gogoleran lah gitu bahasa Sundanya mah ya. Nih, tapi kita mau kasih tahu juga nih, barangkali kamu kejebak macet, ada apa sih gitu ya? Ini tuh lagi di mana macetnya, dan kamu bisa antisipasi juga jalan-jalan yang kemungkinan macet juga. Oke, kalau gitu Gina awalin dari daerah Pastor teman Pro 2, masih ada perbaikan jalan ya di sana, masih dalam zona konstruksi teman Pro 2. Dan ini lumayan merahnya, merah banget teman Pro 2, merahnya ngemerah banget. Dan di perempatannya itu lumayan macet ya. Terus kalau misalnya kamu belok ke Jalan Cokroaminoto juga di situ merah teman Pro 2. Hati-hati di jalan ya. Dan lanjut kamu kalau misalnya ngelewatin Surapati, cukup padat di deket Gasibunya teman Pro 2, itu ada lampu merah di situ. Jadi emang macetnya karena lampu merah ya kebanyakan, karena sore-sore gini volume kendaraan banyak yang keluar gitu ya, bisa dibilang rush hour lah ya. Jadi harus, kalau mau sih nunggu aja dulu gitu tuh, kayak agak-agak beres maghriban gitu, itu lumayan menggang lah ya. Terus di jalan Hasan Mustafa teman Pro 2, apa ya ini, kayak KHP

aduh Gina lupa singkatannya apa, pokoknya daerah perempatan di sana, terus ada Cikut, Jalan Cikutra. Nah, perempatan di sana tuh lumayan macetnya teman-teman Prodia, sampai terminal Cicaheum. Suka gitu enggak sih kalau Gina juga itulah. Kamu pernah lihat enggak konten di sosial media yang kayak kalau POV kamu jatuh di Bandung. Aduh, laporan kan, terus nelpon 112 misalnya. Wah, ini saya jatuh, minta pertolongan. Di mana, Kak? Di Ciumbuluit, Ciumbuluit. Itu emang kadang susah-susah ya tuh orang nyebut nama-nama kota, nama-nama daerah di Bandung tuh. Tapi yang namanya orang Sunda kan kayak A, I, U, E gitu. Oke, lanjut lagi tuh Prodoy. Kalau kamu yang ke arah timur ya, ke arah ujung Berung tuh, lumayan macetnya di alun-alun ujung Berungnya aja sih. Sisanya masih aman, lancar, damai teman Prodoy. Sampai kamu menemukan Bundaran Cibiru. Udah pasti itu. Tapi ini gak merah banget teman Prodoy. Bundaran Cibiru kayaknya masih aman-aman aja. Cuma sampai yang ada ini nih, sebelum ke Cinunuk itu masih aman banget, sebelum Cibiru Hilir. Jadi macetnya cuman dari bundaran sampai Cibiru Hilir aja. Setelah itu aman banget teman Prado kalau yang kamu pulangnya ke Cinunuk. Tapi setelah di Cinunuknya ternyata sampai di Perduaan ya. Jadi dia ada ngebelah gitu jalannya ke arah Cileunyi, itu lumayan macet pol teman Prado. Buat kamu yang ke arah barat nih, kita cek dulu ya. Barat nih, kalau kamu ngelewatin SMA Negeri 13 itu macet banget teman Produa, karena juga di sana kan banyak siswa-siswa ya pada pulang, terus banyak mungkin angkutan umum juga pada di sana teman Produa, jadi sabar-sabar ya. Terus nih di bundaran yang Jalan Elang Raya, apa ya ini sebutannya teman Produa? Ya, PT Inti. Nah, di situ lumayan macetnya teman Produa, dan juga beberapa ada masih ada perbaikan jalan. Jadi kamu hati-hati ya. Pastiin juga rambu-rambunya teman Produa, karena suka enggak kelihatan ya, suka tiba-tiba ada palang warna oranye aja jedak gitu. Sama Gina juga pernah kejadian kayak gitu.

0: Kebakaran gedung perkantoran atau bangunan umum termasuk rentan terhadap bahaya kebakaran. Tapi terkadang pengelola dan juga penghuni seringkali abaikan keselamatan. Nah, prosedur evakuasi kebakaran gedung yang pertama adalah kamu harus tetap tenang. Amankan semua dokumen-dokumen penting, terus matikan dan lepaskan semua peralatan listrik. Selain itu, kamu juga bisa pergi ke panel hydrant terdekat dan pecahkan kaca bertanda break the glass here. Dengarkan baik-baik pengumuman dan ikuti petunjuk facility management, dan jika kebakaran tidak dapat dikuasai, tutup semua pintu ruang yang terbakar dan segera tinggalkan tempat tersebut melalui tangga darurat terdekat. Jangan gunakan lift atau elevator.
1: Maaf jika memang aku yang bersalah.
2: Hai, aku Liodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore ceria teman Brodo, masih barengan sama Ginda Almira di sini. Enggak kerasa ya udah jam 5:30 aja nih teman Brodo. Pasti kamu masih macet-macetan di jalan yang kadang enggak tahu penyebab macetnya apa, atau kamu udah tahu udah pasti macetnya adalah lampu merah. Emang apalagi lampu merahnya Soekarno-Hatta. Itu sih Ginda bisa sambil ngebaso dulu kata gua mah ya. Tapi teman Brodo, ini ada informasi ya untuk kamu yang lewat di Jalan Tegalega beberapa hari ini tuh lampu merahnya lagi bermasalah karena dicuri teman Brodo. Ini kotak traffic light-nya dicuri, jadi masih bermasalah ya. Tapi kalau kamu ada info terbaru boleh WhatsAppin. Nah, untuk ngomongin itu teman Brodo, kita bakal ngobrol bareng sama Kak Doni yang juga sebagai pengendara nih. Kita sapa dulu, halo Kak.
1: Halo Kak Gina.
0: Halo Kak Doni. Kak Doni teh asli orang mana ya teh?
1: Saya Ujung Berung teh, asli
0: oh,
1: Bandung.
0: Oh, Ujung Berung, asli Bandung ya, orang Sunda asli gitu, USA.
1: Sunda mohon leres.
0: Lah, di Ujung Berung Kak, ini pasti sering banget kena macet ya.
1: Saya spesialis Soekarno-Hatta, waduh, udah ngetes kesabaran banget lah.
0: Ah, pastilah Kang itu. Boleh dong Kang, biasanya nih kegiatannya Kak Doni tuh kalau sehari-hari nih rutenya di wilayah Bandung tuh kemana aja nih?
1: Saya biasa dari Ujung Berung, kerja kan konveksi di Sekelimus ya, daerah Buah Batu. Udah pasti itu jalur macet. Terus belanja bahan ke Otista atau Cigonewa kan lewat itu Soekarno-Hatta, pulangnya suka lewat Tegalega. Cuma itu dapat info pasti. Emang macet-macet trafiknya, kirain kenapa, gak taunya dicuri ya.
0: Iya bener nih Kang, jadi kejadiannya Senin kemarin dicurinya, sempet gak normal
1: itu lah ya. Ada berapa titik itu ya, Tegalega, Patung Ikan, kalau gak salah ya, Bungkur
0: Patung
1: juga.
0: Patung Ikan juga, betul. Wah ini agak random juga ya, dipikir-pikir. Gak expect gak sih? Terus Kak,
1: kenapa ini bisa dicuri?
0: Jujur, itu pertanyaannya ya.
1: Apa ini ekonomi gitu tuh?
0: Asli Kang, tapi udah bahasanya berpengaruh banget kayak ke traffic light. Ya, maksudnya kita jadi bingung ya. Nah tapi Kak Doni sempat ngelewatin itu enggak pas lagi matinya?
1: Ya kemarin Tegalega sih dari Cigonewa lewat apa Pasir Koja ke Tegalega kan kalau mau ke arah Soekarno-Hatta.
0: Itu sempat ngalamin tuh. Sempat.
1: Itu traffic light aja enggak apa, macetnya lumayan itu apalagi mati, jadi banyak jalur-jalur yang diputer-puter gitu.
0: Iya, kebayang ya Kak. Tapi Kak Doni pernah enggak ngalamin waktu pernah di mana gitu, misalnya lagi di lampu merah mana itu tuh mati keadaannya, pernah enggak?
1: Wah, kalau saya warga Bandung Timur udah biasa. Ini teh gede bagi perempatan yang mau belok Semarekon.
0: Ah, kan itu malangganan ya.
1: Itu udah ya, itu kadang mati, kadang kalau ada acara sama Rekon ngaruh pisan lah ke lalu lintas.
0: Oh pantes, itu suka macetnya parah banget ya sampai ngekor gitu kan. Oke. Wah ini jujur aneh banget sih teman Prodo, dan mungkin Kak Doni juga sempet shock juga ya. Gimana ceritanya kotak traffic light dicuri gitu, emang bingung juga sih gitu. Tapi ketika kayak misalnya nih kayak lagi kakak ada di posisi itu kan, berarti udah lumayan inilah ya, lumayan suhu lah ya, suhu banget ya. Gitu.
1: Apalagi di tengah siang teh,
0: itu udah dia. Macet, panas ya. Coba dong Kak kasih tahu nih buat kita hati-hati ketika ada di momen traffic light-nya mati.
1: Mungkin gini teh ya, ngasih solusi.
0: Boleh.
1: Apa setiap mati itu ada apa evaluasi dari disub atau mungkin dari Polantas ya? Kenapa bisa ada pencurian kayak gitu? CCTV-nya berfungsi nggak sih teh ya, buat nangkap yang nyurinya itu?
0: Lihat di CCTV-nya ya.
1: Harusnya jadi kan gitu. Bisa jadi barang bukti gitu ya CCTV atau mungkin cara pengamanan dari si kotak itunya, kotak traffic light-nya kenapa bisa dicuri, apa mungkin baut pengaman, harus ada baut pengamanan khusus untuk anti bongkar atau kuncinya berlapis gitu, ke depannya mungkin ada sensor pembukaan panelnya atau alarm lah mungkin. Minimal alarm.
0: Ya Kang,
1: jadi ketika si kotak itunya apa kebuka alarmnya nyala gitu, atau sensor pemutusan kabel atau apalah mungkin evaluasi kedepannya dari disub kan ya mungkin ya kalau ini
0: betul nih
1: jadi tanahnya
0: Benar-benar nih Kang, karena memang jadi ranahnya di sup ya untuk kadang kita juga suka lihat ya di jalan-jalan yang ngatur lalu lintas, kadang ada pak polisi, ada ada pak dishub juga. Wah, nice ini tuh apa Kak Doni.
1: Jadi bukan hanya sekedar apa penggantian yang hilang, tapi evaluasi kedepannya untuk tidak hilang lagi itu seperti apa gitu.
0: Jadi catatan karena, juga ya. Oke.
1: Iya, karena ini bakal terulang kalau misalkan hilang lagi nanti yang curi nggak dapat nggak jerak bisa hilang lagi di titik mana mungkin itu ada nilai jual juga karena pencurian itu ya teh barangnya mungkin ada nilai jual.
0: Iya.
1: Ya ini ekonomi mungkin ya segala juga bisa dilakuin.
0: Bener banget sih Kak Doni, setuju sih Gina juga karena ini jadi kita bersama juga ya Kak, jadi aware juga nih
1: dampaknya jadi kemana-mana mungkin ya ekonomi gojek jadi telat nganterin makanannya atau penumpangnya atau yang bisnis harus on time jadi telat
0: mungkin jadi juga kemana-mana. Buat teman produ yang sempat ngelihat gerak-gerik orang aneh juga bisa jadi ya Kak ya buat laporan gitu ya.
1: Atau mungkin di dekat-dekat traffic light bisa dikasih sembara buat warga sekitar kalau ngelihat ada. Kan kita nggak bisa langsung nangkep sendiri ya, takut juga. Jadi mungkin bisa nomor call center.
0: Langsung laporan
1: yang, bisa langsung lapor. Karena kalau yang nangkep sendiri bahaya juga nanti yang nangkepnya bisa.
0: Bisa kenapa-napa jadinya ya Kak?
1: Bisa kenapa-napa, niatnya baik malah jadi bahaya buat dia.
0: Tapi nih Kak Doni, kalau buat reminder sebagai pengendaranya nih, ada nggak? Mungkin jadi friendly reminder gitu ketika kita ngehadapin situasi kayak gitu Kak?
1: Mungkin kita harus banyak informasi di medsos ya tentang pemberitahuan traffic light mati. Jadi kita bisa menghindari jalan-jalan yang traffic light-nya mati mungkinnya menghindari agar tidak macet, tidak crowded. Terus ya medsos atau di seperti radio juga harus ada apa pemberitahuan lah kalau misalkan daerah sini mati. Jadi kita bisa menghindari jalan-jalan yang crowded gitu lalu lintasnya.
0: Bener banget itu nih kan. Sial, terima kasih banget nih Kak Doni. Mungkin kalau di Pro 2 tuh ada nama info lalu lintas Kang. Kita biasa di jam 17.15. Tadi gini ada infoin sih. Cuman ini emang agak kaget aja. Makanya, kotak traffic light dicuri gitu.
1: itu kan barangnya kelihatan ya gitu ya. Gitu, pinggir jalan kok bisa gitu makanya. Agak heran juga.
0: Mungkin ada something ya yang kita belum tahu nih. Jadi
1: kalau kayak lampu-lampu taman kayak gitu udah sering ini traffic light kan di tengah
0: jalan ya Kak. Oke. Wah, indeks ekonomi benar sih kata Kak Doni, tapi balik itu semua mungkin kita jadi saling aware juga ya sebagai pengendara karena jadi berpengaruh ya Kak ya, dan ini juga mungkin bisa
1: jadi kemana-mana dampaknya.
0: Benar-benar. Dan ini juga jadi refleksi buat pemerintah mungkin yang punya kewenangan ya Kak ya. Kan nggak mungkin kita pasang sendiri ya Kak.
1: Nggak mungkin lah.
0: Iya benar-benar. Wah, makasih banget nih Kak Doni. Coba boleh dong dikabar dikasih tahu lagi nih buat teman Pro 2 yang lagi di jalan dan lagi dengerin nih sebagai sesama pengendara apa yang mau Kak Doni sampaikan.
1: Mungkin ya lebih aware lagi kayak kalau misalkan kita pribadi yang nemu mungkin ada mencurigakan pencurian-pencurian bisa diinfo-info mungkin ke dinas-dinas yang terkait. Bener. Lah mungkin ke dishub atau ke polisi. Terus kita juga harus lebih peduli lagi lah sama Bandung karena masalahnya bukan cuma di traffic light ya, kayak jalan berlubang juga bahaya. Terus kayak ya banyak lah Bandung yang harus dibenerin.
0: Baru ulang tahun beberapa hari yang lalu ya teman radio ini Bandung. Semoga ini jadi salah satu doa juga nih dari Kak Doni sebagai warga. Semoga makin benah gitu ya.
1: Benar-benar teh.
0: Amin. Makasih ya Kak Doni.
1: Siap-siap teh.
0: Oke, bye-bye Kak.
1: Yo, mangga.
0: Oke, terima kasih nih Kak Doni. Benar banget sih insight yang dikasih tahu Kak Doni ini juga jadi refleksi untuk kita semua dan juga mungkin untuk semua stakeholder ya, baik itu masyarakatnya, baik pemerintahnya. Ini jadi warning buat kita semua. Nah, Tuan Bro 2, kita masih nemenin kamu di sore ceria nanti sampai jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana dulu ya.
2: Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama main kucing, yang kedua adalah makan, dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
3: Pro 2 FM Bandung,
4: teman terbaik kamu.

Sore ceria tetap berdua masih barengan sama Gina Almira di sini. Sore-sore gini Gina juga mau ngasih informasi nih buat kamu yang lagi di jalan. Buat siap-siap nih untuk sholat maghrib ya teman-teman berdua. Karena Gina mau infoin karena nanti di jam 17:51 menit akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Tapi sebelum itu kita simak dulu tarhim ya teman-teman berdua. Dan buat kamu yang lagi di jalan dan pengen mau ngejar sholat maghribnya teman produa, jangan lupa ya, siap-siap aja. Kalau misalnya kamu nggak keburu nih nyampe rumah, kayaknya ya udah mampir dulu aja deh di mana gitu, boleh di pom bensin atau mau ke musolanya RRI, boleh banget teman produa, cari masjid terdekat aja. Oke, kalau gitu teman produa masih di sore ceria barengan sama Gina, jangan kemana-mana dulu, tetap di 96 FM Produa RRI Bandung, teman terbaik kamu.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Maha benar Allah dengan segala kebenaran.

0: Siap ya guys. Satu, dua, tiga.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay, selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun guys.
0: Happy birthday.
2: Udah. Eh thank you banget loh guys. Aduh. Eh kok aku jadi kepikiran ya, siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
4: Eh gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung.
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Menghadapi dunia tipu-tipu teman berdua, kadang kita capek ya dengan keadaan-keadaan yang mungkin gak sesuai realita kita inginkan. Atau misalnya kita ngerasa, aduh pengen segala sesuatu tuh cepet gitu. Dan bahkan kadang suka sesimpel kena macet aja tuh kita bisa ngerasa, apa sih yang gue cari selama ini? Suka ngerasa gitu gak sih teman berdua? Jujur Gina sama sih ngerasa kayak kadang kena macet aja tuh udah langsung tiba-tiba merenung gitu ya. Selama ini gue apa ya yang gue cari di dunia ini gitu. Tapi ya untuk melihat macetnya Bandung teman berdua emang ya udahlah ya kita terima. Karena juga kependudukan Bandung nih populasinya udah makin banyak lagi teman berdua. Tapi ini bisa dicoba sih untuk kita ngikutin negara-negara lain. Ini infonya teman berdua ada Jepang, negara Jepang yang lagi uji baling-baling bambu untuk atasi macet. Kata gue mah di Jepang kagak ada macet-macetnya. Mau ke Gunung Fuji juga bisa langsung sat-set gitu, nggak usah macet-macetan dulu kita kayak ke puncak gitu ya kan. Tapi ini agak unik juga ya teman berdua, bakal ada baling-baling bambu yang mungkin kita mikirnya kayak Doraemon aja gitu ya, kepikirannya Doraemon ada baling-baling bambu, tapi ternyata benar teman berdua, ini dari sebuah stasiun televisi di Jepang itu bakal ada teknologi baling-baling bambu untuk mengatasi kemacetan waktu rush hour. Terus ditunjukinlah simulasinya orang-orang yang pakai benar-benar baling-baling bambu di atas kepalanya teman berdua. Terus juga ini sebenarnya ngasih simulasinya pakai AI. Apakah mungkin ya teman berdua? Kayak kebayang enggak sih kalau di negara Indonesia kita ini ada baling-baling bambu, kata Gina mah ya bisa jadi baling-baling bambu kemana kita nyaman nyangkut gitu ya, nyangkut di kabel-kabel.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.
2: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
3: tahu nggak kota yang perhatian banget?
4: Semarang?
3: Salah.
4: Kediri?
3: Salah.
4: Talu kah, bro?
3: Apa? Purwokerto.
2: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
5: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
6: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
5: Oh, NPD.
6: Narcissistic,
5: ya, personality disorder. Personality disorder.
6: Oh, kepedeannya gitu, kepedean gitu. Oh.
2: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
7: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Dear friend dari Hi-Fi dan juga Gina mau ngingetin nih, dear friend teman Pro 2. Kalau gitu jadinya kayak dear friend Pro 2 ya. Ngingetin nih, aduh, buat teman Pro 2 yang tadi kedinginan di jalan, akhirnya nyampe rumah juga, atau kamu masih di jalan tapi masih kedinginan, berarti tandanya kamu butuh kehangatan. Kehangatannya dari mana? Pelukan sang mantan? Jangan dong. Sekarang tuh lagi ada tren teman Pro 2, everything is so weird, yaitu kamu bisa ritual mandi air hangat lama-lama gitu sambil ngerawat diri kamu. Aduh, tadi kena air hujan, ada asamnya, ada garamnya gitu ya, ada debu-debu polusi di situ. Nah, ini saat yang tepat sih teman Pro 2 untuk mandi air hangat di cuaca dingin gini, ya kan? Gak usah lah butuh kamu kehangatan dari dia, gak usah, cukup kita ke toilet aja terus mandi dan merawat diri kamu teman Pro 2. Nih, kamu bisa lakuin eksfoliasi kah, terus bisa bersih-bersihin apapun itu di tubuh kamu, terus krimbatan, masker rambut, terus pakai masker muka juga, terus mainin playlist musik favorit kamu, mau podcast, terus nyalain lilin aromaterapi. Ah, enak banget, kayak seger banget ya teman Pro 2. Apalagi kalau mandinya di bathtub. Beuh, tapi kalau yang punyanya ember dan gayung lope gimana? Sama Gina juga. Ya, berendam ala-ala aja teman Pro 2. Kalau kamu enggak berendam enggak apa-apa, yang penting mandi air hangatnya itu tuh yang bisa berfungsi banget teman Pro 2 untuk menghangatkan tubuh kamu, terus juga mengurangi kaku-kaku akibat udara dingin teman Pro 2. Jadi udara dingin tuh bisa bikin otot-otot kita tuh kaku. Nah, kamu dengan kamu mandi air hangat bisa lebih rileks. Terus juga yang tadi stres nih, macet-macetan gitu ya, atau enggak stres setelah deadline segala macam, bisa bikin tidur kamu juga lebih nyenyak dan bisa nurunin stresnya. Itu teman Pro 2. Tapi nih, buat cewek-cewek Gina ingetin, jangan yang panasnya kebangetan teman Pro 2. Kadang kita suka lupa kan, kayak aduh pengennya yang panas gitu biar kena. Tapi jangan teman Pro 2, jangan terlalu panas karena bisa bikin kulit kamu tuh kering kalau terlalu panas atau terlalu dingin. Jadi kalau idealnya itu cuman 35-40 derajat kalau kata orang sih ya. Kalau Gina pernah dengar dari dokter Sri Mulyani, bukan keuangan ini, bukan soal uang dokter, beda-beda dokter, beliau pernah bilang untuk pakai atau mandi air hangat itu pakai air yang seangat kuku-kuku. Gini juga enggak tahu ya. Kalau seangat kuku-kuku tuh kayak gimana gitu. Atau sehangat pelukan dia kan?

0: Kayak cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apalah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Ya, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya biar gak mati.
5: Stay tuned on Prodwo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Masih ingat lagu ini?
8: You know you love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there.
7: Atau yang ini?
9: We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea.
7: Atau yang kayak gini?
10: All we need is somebody to lean on.
7: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Prodwo Throwback Time.
11: Prodwo Throwback Time.
7: Cuma di 96 FM.
12: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Dari Sabang sampai Merauke, yang di kota dan desa, yang di gunung juga di pantai, semua saudara kita.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Dari Sabang sampai Merauke, semua dalam batin yang sama. Satu rasa dalam bahagia, satu rasa dalam duka, satu rasa dalam landasan Pancasila.
3: Bangunlah Indonesia, paculah semangatmu dalam landasan Pancasila, agar segala anugerah darinya dapat kita syukuri dan nikmati.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Produe FM, teman terbaik kamu.

Semoga bukan jadi yang terakhir kali, tapi ini juga jadi yang pertama kali. Dan semoga seterusnya teman Brodua untuk Agnesmo yang mengukir prestasi internasionalnya lagi. Mana sekarang tuh ada instalasi pameran tentang memorabilia dirinya. Agnesmo ini emang keren banget sih, gak pernah gagal kalau masalah prestasi luar negeri ya. Kalau kamu lagi main ke Los Angeles di Hard Rock Hollywood, bolehlah main-main ke sana ya. Ajak Gina jangan lupa sih. Di sana tuh Agnes ngasih ngeliatin nih foto pamerannya. Yang mana di sana tuh banyak muncul perjalanan karir Agnes di industri hiburan. Dan instalasinya tuh di sana ada replika Agnes yang lagi pakai bajunya di video musiknya itu Long As I Get Paid. Terus juga ada kostum saat dia jadi karakter Layla Hot yang di serial Richard. Dan spesial bulan Oktober ini teman Produa bakal ada juga hidangan atau makanan-makanan favorit Indonesia yang dipilih sama Agnesmo untuk pengunjung di sana. Nah, gas banget sih teman Produa. Hayu kita ke LA, hayu. In this economy butuh cuan ya tuan Prada. Oke, Gina mau liatin dulu sih gimana sih kostum-kostumnya Agnes. Tapi emang keren-keren banget sih teman Prada di sana ya. Karena mungkin kalau kita tuh sekarang di, kalau gak salah tuh Radio Hard Rock juga bukan sih yang kemarin sempat tutup ya tuan Prada. Sedih banget sih, tapi ya semoga juga ini bakal jadi tetap gitu ya penunjang prestasi-prestasi aktris Indonesia. Oh wow, ada sate teman Produa, ada sate Padang. Ini mah pengen banget sate Padang sore-sore gini hujan-hujan dihangatkan dengan sate Padang. Ternyata sate Padang adalah salah satu makanan kesukaannya Agnesmo. Cuman satu kesamaan Gina sama Agnesmo, sama-sama suka sate Padang.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

much teman bro dua yang dari tadi udah dengerin Gina Almira di sini. Teman bro dua, hati-hati ya buat kamu yang masih di jalan dan juga yang lagi santai-santai aja di rumah, nikmatilah waktumu teman bro dua, mumpung gitu ya sebelum besok pagi harus menghadapi dunia lagi. Oh my god, kalau bisa kamu teman bro dua istirahat lebih cepat lagi, karena sekarang kan lagi cuaca lagi gak nentu juga, dari tadi mendung tapi gak hujan, dan juga kadang panas tahu-tahu hujan. Ini bikin beberapa penyakit tuh jadi mudah apa ya menyerang tubuh gitu teman pro 2, dan imun kita juga jadi lumayan denger drop gitu, apalagi yang udah batuk-batuk harus diperhatikan lagi makannya teman pro 2, dan juga pola hidup kamu, jangan stres-stres. Aduh, mikirin apa sih? Ya mikirin cuan lagi. Iya sih benar ya, Gina juga sama sih. Tapi ya untuk itu buat kamu mencari cuan lagi teman pro 2, untuk kamu gapai mimpi lagi, kamu perlu sehat ya kan. Jadi untuk apapun yang lagi kamu usahakan hari ini, malam ini teman pro 2, langkah kecil apapun itu, walaupun sekecil-kecil semini-mininya gitu, gak apa-apa, itu tetap berarti buat hidup kamu. Jadi keep your spirit up teman pro 2. Sayang banget Gina harus pamit dulu nih, nanti ketemu lagi sama Gina di hari Senin di Jaga Malam. Sekarang Gina bakal, bulan ini Gina bakal siaran malam teman pro 2, so nanti kita bakal cerita-cerita ya. Oke, tungguin Gina terus di pro 2, di 96 FM pro 2 RRI Bandung, teman terbaik kamu. Sekarang saatnya Gina pamit, see you, bye-bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2, teman Pro 2, dan selamat malam. Info Pro 2 barengan sama Gina Almira.
2: Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari Festival Musik Joyland Season 2026 yang akan dijadwalkan berlangsung tanggal 28 sampai 29 November di GBK City Park Senayan, Jakarta. Akan menghadirkan penampilan dari dalam negeri dan juga mancanegara. Menurut siaran pers promotor yang diterima di Jakarta pada Kamis kemarin, daftar pengisi acara yang diselenggarakan oleh Plain Song Live itu mencakup penampil dari Indonesia, Jepang, Rusia, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Selandia Baru. Direktur program Plain Song Live Ferry Darmawan menyampaikan bahwa daftar pengisi acara Joyland Season mencakup penampilan yang sudah familiar bagi penonton maupun penampil baru.
2: Info Pro 2.
0: Informasi hadir dari Museum Kesaktian Pancasila yang menampilkan wajah barunya dengan edukasi lewat teknologi imersif. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Wajah baru museum ini membuat edukasi sejarah bisa dilakukan melalui teknologi digital dan imersif. Menteri Kebudayaan juga Fadlizon yang mendampingi Presiden menyampaikan revitalisasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran museum dalam menjaga memori kolektif bangsa, sekaligus juga menjadi pusat edukasi sejarah bagi masyarakat.
2: Info Pro 2.
0: Datang dari dunia film, Jamin Setia Selamanya yang menghidupkan kembali kisah pejuang. Ada sesuatu yang menarik ketika sebuah film sejarah berhasil membuat penontonnya lupa bahwa mereka sedang menonton cerita dari masa puluhan tahun lalu. Inilah yang akan dirasakan ketika menonton Jamin Setia Selamanya. Film arahan Rako Prijanto ini membawa kisah Jamin Ginting, pejuang asal Tanah Karo, ke layar lebar dengan latar perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ceritanya mengikuti perjalanan Jamin sejak masa mudanya hingga keterlibatannya dalam perjuangan dan perang gerilya di Sumatera Utara.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk sebelum nanti barengan sama Rangga Hadiansah teman Broadway di Jaga Malam, sekarang kita ikutin dulu musik live chat yang akan gabung sama Broadway RRI Jakarta. Kalau gitu teman Broadway masih stay tune di 96.6 FM Broadway RRI Bandung, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Bang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, hormat. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini, yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya.

0: gimana Bang so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Nah, aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya enggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih enggak terlalu di apa ya, diatur lah sama. Ya kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudy di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Nah, ya. Ya kemarin sih yang album CBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi kalau yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu, kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Baru Muri gitu kan. Yes. Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga sama bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2. 2024 ya, 2024 2000 ya. Sekarang 2025 deh.
0: 2025 lah. Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudy kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang apa ya, lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu,
0: bener.
1: Kiri keluar lagi gitu, jadi nggak nempel gitu. Tapi papa saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak, ini lagu bagus pak, blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang telinga era 92.000-an ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai Gen Z ya. Terus 420 itu for revenge. Itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikalitas mereka gitu kan.
0: Benar. Karena enggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi sound-nya mungkin lebih modern gitu ya Bang.
1: Begitu, ya. Boleh dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau mungkin kalau apa ya dibandingin, kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih Bang kalau di zaman dulu, yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih

0: lebih apa ya, terpercaya kan dari keluar fisiknya,
1: Yes.
0: fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV
1: Betul.
0: promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitulah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis gitu.
1: Yes. Bener-bener, karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya Bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya Bang ngerilis single terbarunya lagi nih. Yang judulnya
0: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
1: Yes.
0: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
1: Oke.
0: Ku Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu.
1: Alright.
0: Itu featuring sama
1: Ini featuring sama Son of Panca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2, Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ya, ini
1: terbaru.
0: Ya. Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels.
0: Hmm.
1: Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh.
0: Yeah.
1: Terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen, dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru dia langsung wah sembarangan nih nantang nih. Ya.
1: Pas diproduksi tang oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa sih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih.
0: Oh.
1: Jadi sebenarnya dari apa ya si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, gitu kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya.
0: Oh.
1: Tapi tetap gitu kan cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Oh, oke.
1: Waktu gitu tetap ada gitu di hatinya gitulah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari ini, awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan.
0: Oh, kan?
1: Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana ngasih yang dia.
0: Oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Oke. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang punya bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman Broadway. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kota orang tadi juga kata Bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Vibe-nya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kebetulan di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama gitarisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Tentuannya mungkin oke lah.
0: Udah magis lah emang, ya.
1: Nah, emang kebetulannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya, kerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang Bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya makanya dibikinnya oh, ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya Mas Jadi ditempel tuh di previewnya. Oke, dapat gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan ceritanya gini, lagunya gini? Takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada beberapa stringnya kurang ini, terus pakai harus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu kepengen ya obrolan dari sutradara gitu kan.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup apa ya, banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya Bang ya?
1: Iya, benar.
0: Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih Bang untuk produksi? Karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang di basis Nandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuman tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
0: Yeah.
1: Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena tuh wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas di take suaranya bindeng.
0: Ini yang nyanyi siapa nih gitu deh.
1: Bonok.
0: Aduh. Kau bindeng gitu.
1: Ngaus gitu tadi.
0: Bener. benar. Tapi kalau kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya, notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah, dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Produ yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu atau sampai titik darah penghabisan ways. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya ceritain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Nanti ada, bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, boom bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Dulu Serius ya. Terus Bedu X Cabut dan saya X Kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya
0: bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu. Rocker Cetar sama Pandemi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkasnya mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya. Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih.
0: Prediksi
1: harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya. Biar lolos ya. Bener. Kita tadi off air malah ngomongin bola. Gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan. Yes. Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, kan. Belum tentu gitu.
1: Itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik, padahal tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi ya. Makan cabai.
0: Kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. boleh
0: lah ya, dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah. Menuju ke penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya.
1: Apa opsi? Iya. Benar. Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita kita fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira ya. Oke Bang, mungkin terakhir nih ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR_label. BCR underscore ya musik lah.
0: BCR di
1: musik ya. Akunnya saya juga di Rudy underscore Nugra 22.
0: Betul sekali. Bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke, boleh.
1: Satu lagi. di Instagramnya menang untuk kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase menang untuk kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy. Thank you so much. Terima kasih.
1: Thank you.
0: Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya. Di semua DSP ada. Betul. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia. Udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit. Dan juga
1: Rudy
0: Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Cahaya, Irgita featuring Hindia. And welcome to Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Rangga Hadiansyah di mari, teman produ ada Rangga jangan lari. Selamat malam buat kamu teman produ, I'm back guys. Yang nanyain kapan lagi jaga malam nih, gue jaga malam, besok jaga malam juga nih, jaga malam terus. Gak apa-apa teman produ, yang penting bisa nemenin kamu buat happy, menjauhi diri dari kegalauan juga pastinya ya. Sekali lagi thank you banget teman Prodo buat kamu yang masih stay tune di 96 FM dari Prodo Bandung. Teman terbaik kamu di hari ini teman Prodo, malam hari ini. First time Oktober, hari kesaktian Pancasila. Welcome to Oktober.

0: Good for you. Selamat malam teman Produa. Berikan sama Rangga Hadiansyah teman Produa. By the way, di malam hari ini juga Rangga udah live ya teman Produa di TikToknya Produa BDG. Jadi kamu bisa cek-cek juga nih. Kita udah live TikTok juga, live di 96 FM juga. Dan pastinya di malam hari ini teman Produa Rangga udah gak sendirian juga. Rangga udah barengan sama Kak Mila. Halo, selamat malam Kak Mila. Hai.
1: Halo. Selamat malam.
0: Wih, asik banget. Happy banget nih lagi keliling-keliling di Bandung atau asli Bandung atau gimana nih Kamila tuh?
1: Lagi kebetulan aja mau promo lagu lagi di sini.
0: Oh, karena aku baca-baca ini Kamila tuh ternyata bukan orang Bandung ya?
1: Iya.
0: Aslinya orang mana?
1: Gorontalo.
0: Gorontalo?
1: Iya.
0: Sulawesi Utara? Gorontalo tuh?
1: Dulunya, cuma sekarang udah pisah.
0: Oh iya, sekarang jadi emang provinsi Gorontalo ya?
1: Iya.
0: Oh, gokil. Tapi lama di sana atau lama di Jakarta apa di mana?
1: Lamanya di sana.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau sekarang berkarir musik di mana berarti?
1: Sekarang di...
0: Di sana juga sama tapi, sama? Atau di Jakarta juga?
1: Jakarta.
0: Oh, di Jakarta. Iya. Oke. Okay. Kak Mila. Kak Mila ini kan udah nama panggungnya Mila...
1: Mila Ngiti.
0: Ngiti ya, bener bacanya ya, Mila Ngiti. Nama aslinya emang nama panjang siapa Kak?
1: Nama aslinya Mila Humaira Oli'i.
0: Oh, Ngiti itu dari?
1: Ngiti itu kalau dari aku tuh kayak karakter. Karakter yang suka ketawa-ketawa cekikikan gitu.
0: Oh, Ngiti gitu ya?
1: Iya.
0: Oh iya iya, bener-bener dari situ.
1: Iya.
0: Oh oke. Okay. Ini datang kesini kan tadi bilang juga mau promo lagu juga. Kita ucapin selamat dulu buat single terbarunya ya.
1: Iya.
0: Ini first single kah atau udah masuk masuk lagu keberapa? Udah masuk ke album atau gimana? Kau boleh tahu?
1: Baru single-single aja.
0: Single-single aja. Iya. Ini single yang keberapa berarti?
1: Single ketiga.
0: Single ketiga. Single pertama kapan rilisnya waktu itu?
1: Di tahun 2023.
0: Oh,
1: 2024.
0: Oh, 2024. Iya. Oke. Okay. Kalau boleh ceritain dikit, Kamila Ngiti ini punya nama panggung kan lucu banget ya. Ternyata iya. Ada Ngiti itu dari ngakak gitu ya.
1: Iya.
0: Itu awal mulanya gimana akhirnya terjun ke dunia entertain musik gitu kalau Kamila?
1: Kalau awal mulanya itu dari konten-konten aku yang nyanyi.
0: Mm-hmm. Di TikTok atau di Instagram?
1: Di TikTok.
0: Oke, okay, nama akunnya pun Mila Ngiti juga ya?
1: Awalnya itu masih Mila Black lah. Karena
0: terus.
1: Mengikuti warna kulitnya.
0: Enggak loh, kenapa? Dinamainnya tahun berapa Kak? Berarti awal udah rame di TikTok, main TikTok aja dulu deh.
1: 2023 awal.
0: 2023 awal?
1: Iya.
0: Itu masih di Gorontalo?
1: Iya.
0: Oke, terus. Itu awalnya TikTok.
1: Iya, terus dari awalnya tuh masih konten yang joget-joget gitu, Kak.
0: Yeah.
1: Oh, iya, yang joget-joget pakai sepatu jeduk-jeduk gitu.
0: Iya. Terus.
1: Terus karena aku liatnya kayak kalau yang begini tuh kayak udah banyak yang begini cuma enggak rame.
0: Iya.
1: Cobalah aku dengan mungkin bisa dibilang sedikit kelebihan aku yang bisa nyanyi.
0: Iya.
1: Terus aku yang kayak agak lawak-lawak dikit. Aku cobalah modifikasi ini antara dua elemen ini.
0: Oh.
1: Akhirnya ada tuh konten yang nyanyi pakai mic terong. Itu tuh yang pertama.
0: itu yang paling ini, yang paling jadi paling viewers paling banyak juga gak di TikTok itu.
1: Iya.
0: Yang nyanyi pakai terong itu.
1: Oke. Pertama konten nyanyi itu.
0: Yang bikin jadi naik juga?
1: Iya.
0: Oh, oke. Terus.
1: Terus dari situ kan saking udah ramenya itu sampai diundang ke TV juga. Nah, dari situ udah kayak ada apa ya? Udah ketambahan viewers.
0: Iya.
1: Terus ada kayak permintaan netizen yang minta nyanyi ini. Yeah. Coba-coba dan akhirnya waktu live pada waktu itu ada nih label musik yang komen di live aku.
0: Oh, ngajakin.
1: Iya, ngajakin kerjasama.
0: Keren. Tapi sebelumnya gak kepikiran bisa punya single jadi penyanyi, gak kepikiran?
1: Gak kepikiran, cuma punya impian ingin punya lagu
0: gitu. Oh, tapi dari kecil suka lomba-lomba gitu gak Kamila?
1: Suka, tapi lomba-lomba antar sekolah gitu.
0: Nyanyi juga?
1: Iya.
0: Oh, tapi FYI nih teman Prodo, coba deh kamu cek TikToknya Kak Mila. Jadi memang isi kontennya itu semua bercanda gitu. Emang isinya tuh lawakan semua. Tapi kamu percaya gak sih kalau orang-orang suka pada komen, kenapa yang suka bercanda tuh suaranya pada bagus gitu?
1: Iya.
0: Kenapa nih? Kakak kan suka bercanda, konten isinya lawak, tapi nyanyinya bagus, bisa nyanyi gitu. Kenapa, faktor apa?
1: Itu mungkin faktor rejeki kali kak.
0: Sebenarnya suaranya mah lurus-lurus aja bagus, emang yeah. Ininya aja nggak agak gesek dikit sebenarnya yang lawak tuh gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Karena kita banyak lihat kan kayak Ganta kan kayak gitu juga ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ganta kan bercanda mulu tapi suaranya bagus. Kak Kev yeah. juga sama NPD kan pada yeah. lawak mulu suaranya pada bagus-bagus.
1: Iya yeah, iya. Yeah.
0: Termasuk Camilla juga ternyata gitu ya. Setuju berarti kalau dibilang yang suka ngelawak ternyata suara yang bagus ya.
1: Setuju.
0: Tapi konten sampai sekarang kontennya masih lawak terus. Musiknya masih suka diselipin juga nggak?
1: Iya.
0: Masih juga selipin.
1: Iya.
0: Oke, jadi waktu itu diajak label 2024.
1: 2023.
0: Oh, 2023. 2024 itu baru first single.
1: Iya.
0: Kalau genre pemilihan gimana tuh saat pas diajakin label atau awal dulu deh, awal pas label ngehubungi apa ngerasa apakah aku takut ditipu atau gimana gitu, serem atau gimana?
1: Awal-awalnya sih kayak nggak percaya tapi kayak ini apakah ini sebuah kesempatan untuk aku?
0: Saatnya aku bersinar gitu.
1: Iya.
0: Terus.
1: Nah, ditelusuri-telusuri.
0: Beneran
1: ini.
0: Iya. Yeah.
1: Akhirnya udah deh sampai ketemu di Jakarta ini, sampai aku tuh senang banget karena diterbangkan dari Gorontalo langsung ke Jakarta.
0: Wih, kayak di film-film yang ini merantau ke Jakarta yeah. gitu ya. Serasa jadi main karakter berarti saat itu yeah. ya. Jadi sekarang udah full di Jakarta kak atau masih sering balik Gorontalo?
1: Masih balik Gorontalo.
0: Oh masih sering pulang pergi juga.
1: Yeah.
0: Wow keren. Tetapi gak expect berarti ya bisa akhirnya punya single dari awalnya impian gitu.
1: Iya yeah, gak expect.
0: Kalau genre, Camilla sendiri lebih seneng ke genre apa kalau musik-musik?
1: Genre musik itu kayak yang ke pop.
0: Oke.
1: Pop,
0: R&B
1: gitu.
0: Oh, R&B seneng juga. Top 3 penyanyi Indonesia atau Indonesia dulu deh. Mau cewek atau cowok bebas yang gak favoritin banget yeah. lagunya sering nyanyiin mulu gitu.
1: Itu lagunya Agnes Monica.
0: Agnes Monica.
1: Itu kakak aku kak.
0: Oh iya, percaya gue. Percaya.
1: Yeah.
0: Aku kalau Agnes Monica yang bilang gak percaya saya, tapi kalau kakak yang bilang saya percaya. Saya percaya, yakin. Terus Agnes Mo
1: terus Bang Judika.
0: Oh itu paman ya.
1: Iya yeah.
0: Itu mau paman, pasti kelihatan paman. Maksudnya kayak se-ini se-
1: Terus sepupu aku Mahalini.
0: Mahalini
1: iya yeah.
0: Sepupuan ya.
1: Sepupuan jauh sekali.
0: Sepupu jauh. Sepupu semanusia, sedunia yeah. ya. Maksudnya itu ya. Oke teman Pro 2 dan gue Nimer, nanti Rangga bakal ngobrol lagi juga pastinya barengan sama Kak Mila teman Pro 2 di malam hari ini di Jaga Malam yang pasti Kak Mila itu baru aja rilis judulnya, lagunya adalah
1: Hati Berbunga.
0: Spesial buat kamu kita puterin dulu nih.

0: Bener sih teman Rodo, magic banget nih. Orang suka bercanda tuh jangan dibecandain kalau udah nyanyi ya. Elah. Suka karaokean gak sih di rumah atau di mana sebenarnya Kamila? Suka. Sorry mati salah mic-nya. Oke. Okay. Suka karaokean.
1: Iya, suka.
0: Di sana di Gorontalo.
1: Iya.
0: Kak, tapi di Gorontalo yang paling ciri khas apa sih, makanan atau apa gitu, kasih tahu dong soal Gorontalo.
1: Kalau makanan itu kayak ilabulo.
0: Ilabulo apa nih itu ilabulo?
1: Ilabulo itu kayak sagu yang dikukus dengan kayak ada kulit-kulit ayamnya, ada hati ayamnya, terus dibumbuin kayak pakai merica gitu.
0: Sagu?
1: Iya.
0: Oh, sagu. Itu tuh kayak makanan tradisional. Itu makanan berat masuknya atau cemilan?
1: Itu bisa dibilang juga cemilan karena tidak terlalu berat juga sih, Kak.
0: Oh, karena sagu juga sebenarnya ya. Oh, terus apa lagi? Kalau daerah atau kalau ke Gorontalo, daerah yang harus dikunjungi apa?
1: Wisata hiu paus.
0: Hiu paus. Coba mau searching deh. Hiu paus itu kayak gimana tuh maksudnya? Dia laut.
1: Iya.
0: Kakak deket laut berarti rumah?
1: Tidak juga.
0: Oke, wisata hiu paus.
1: Iya.
0: Di ini Botubarani.
1: Iya, Botubarani.
0: Bagus banget ini, seriusan.
1: Iya, artis-artis banyak yang datang ke situ.
0: Oh, yang ini yang pakai perahu,
1: perahu yang
0: bening, yang harus dikasih makan dulu pausnya biar muncul. Oh itu.
1: Iya.
0: Wow. Keren kan, kalau nggak salah Prilly Latuconsina ke situ deh kalau nggak salah ya. Aku lihat tuh ya.
1: Kemarin Kak Yura juga.
0: Yura Yunita juga. Wow. Berapa ya bayarnya kayak gitu? Saya penasaran, lumayan kayaknya ya.
1: Itu sayangnya aku di Gorontalo belum ke situ.
0: Tapi sama tahu kan orang Bandung juga kalau lihat apa orang luar ke Bandung pada tahu semua. Aku orang Bandung, emang ada tempat itu gitu loh. Kakak coba kalau soal Gorontalo itu dua hal yang harus coba. Pertama makanan itu tadi, apa namanya tadi tuh?
1: Ilabulo.
0: Ilabulo, terus yang kedua apa namanya tadi tuh wisata hiu paus. Wow, keren Sulawesi ya. Underrated sih menurut aku, cuman memang harga tiketnya lumayan ya.
1: Lumayan kan. Makanya aku kemarin tuh masih modal kemari dulu, yang pulangnya itu masih mau dicari dulu nih di sini.
0: Bener ya. Ini kayak serasa mau ke luar negeri ya, harga tiket pesawat domestiknya ya. Ngeri banget. Gak apa-apa, ini jeritan kita sebagai warga Indonesia, gak apa-apa. Ini gak apa-apa. Kamila, tapi kalau ngomongin soal itu kan Gorontalo, udah aku pengen ngomongin soal konten. Ternyata teman Pro 2 aku kan suka scroll TikTok juga. Dan ternyata aku baru ngeh juga kalau konten Kamila itu suka lewat juga ke aku. Cuman kadang tau gak sih kalau scroll TikTok kita gak hafal username gitu, paham gak sih?
1: Oh iya.
0: Ya kan kayak ini, oh iya tahu yang itu. Ternyata teman Pro 2, ya ampun. Di depan mata. Kak, kalau ngonten dari 2023?
1: Sebenarnya dari akhir 2022 sih.
0: Oh, itu. Saat itu gimana awal masa ngonten?
1: Itu ngonten iseng-iseng aja sih, Kak. Itu masih konten yang goyang-goyang gitu, yang joget-joget.
0: Oh, sampai akhirnya sekarang dapet lah niche-nya ke komedi, kelawakan gitu.
1: Iya.
0: Kuncinya apa, Kak, kalau sukses di konten kreator nih?
1: Satu, PD tuh di konten.
0: PD? Oke.
1: PD nggak usah dengerin kata-kata orang mau nilai kita buruk, itu tidak perlu dipeduliin.
0: Gitu. Oke, itu. Terus konsistensi atau apa gitu?
1: Iya, konsistensi dan kita tuh harus cari personal branding kita.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Oke, tapi kakak sehari-hari gitu juga, bercanda juga, dandanannya gitu juga.
1: Semakin kesini udah seperti itu. Di rumah.
0: Oh, di rumah. Kalau di luar nggak mungkin pakai kerudung yang panjang itu kan. Oh jadi sehari-hari kalau tetangga pas ada dengar suara kakak, udah biasa katanya. Gitu ya. Suara itu lagi. Gitu ya.
1: Iya, cuma kebetulan kalau untuk tetangga itu agak sedikit jauh. Cuma yang lebih dekatnya itu aku tuh tetangga nama Jangkrik.
0: Di sana seriusan. Jadi maksudnya. Kakak maksudnya kabupaten apa kota Gorontalonya?
1: Masih di kabupaten, di bagian desanya.
0: Oh, dan di sana kalau kabupatennya ini kayak maksudnya rumah, apa namanya itu, kebun, rumah kayak gitu, sawah atau gimana?
1: Kalau di kampung itu begitu, kayak kebun-kebun gitu, kebun-kebun jagung.
0: Oh, gitu yang sawit ada nggak sawit?
1: Sawit ada di gunung-gunung.
0: Oke, Kak ngomong bahasa Gorontalo dong dikit, Kak.
1: Bahasa Gorontalo ya.
0: Iya, iya. Selamat malamnya atau apa, nyapa-nyapa teman Pro 2 Bandung nih.
1: Oke. Kok jadi lali? Halo. Mengutata Mengodula A. Halo, walolah habari sahabat RRI Pro 2.
0: Wih,
1: Bandung.
0: Artinya apa tuh?
1: Artinya
0: selamat malam.
1: Mm-mm. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini?
0: Gitu. Oke. Eka, kita belum bahas soal lagunya nih. Tadi ngobrol kesana kemari juga nih. Ini pelawak satu ini ternyata baru rilis lagu yang ketiganya teman Prodo, judulnya Hati Berbunga nih yang lagi diputer ini. Bener-bener asik banget lagunya, gokil. Kalau boleh tahu ceritain lagu ini soal apa sih, Kak?
1: Kalau cerita lagunya itu kayak seseorang yang hatinya lagi berbunga-bunga. Mm-hmm. Yang bikin dia berbunga-bunga tuh dia tuh kayak yang cari seseorang yang dia mau.
0: Okay.
1: Itu sampai ke ujung dunia ternyata. Wih. Ternyata
0: tetangga. Beneran?
1: Yang, iya.
0: Oh.
1: Bukan tetangga juga sih, teman SD ternyata.
0: Oh, seriusan?
1: Iya.
0: Ditulis di sini teman SD juga di liriknya?
1: Tidak.
0: Ini kisah nyata, Kakak.
1: Kisah nyata, tapi ini lagu bukan aku yang cipta.
0: Oke, okay, cuman kayak idenya.
1: Tapi pas aku lihat lagunya itu relate dengan ini, kehidupan.
0: Kehidupan sekarang,
1: iya.
0: Kehidupan kakak juga gitu,
1: iya.
0: Oh, oke. Pesannya apakah yang pengen disampaikan dari kakak sebagai penyanyi dan pemilik ide dari lagu Hati Berbunga ini?
1: Pesannya sih kalau untuk mau cari-cari seseorang yang kita mau tuh kadang tidak perlu cari jauh-jauh. Karena biasa kan ada tuh yang pacar lima langkah.
0: Bener loh, tapi kita selalu memikir hal jauh kan, pengen punya jodoh orang mana. Ya gak apa-apa ya, Dream. Tapi lihat tuh yang sebelah tuh ada yang naksir kok gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, terus ada lagi pesannya, ada lagi.
1: Pesannya apa ya? Pesan dari lagu ini ya?
0: Boleh, atau dari kakak sendiri boleh, buat teman Prodo juga. Apalagi yang lagi ngerintis soal lagu, soal musik, soal konten juga boleh.
1: Pesannya biar lebih semangat lagi untuk kontennya, cari sesuatu yang bikin kita apa ya, bikin kita
0: senang,
1: bikin kita senang,
0: nggak terbebani gitu ya,
1: nggak terbebani ya.
0: Oke, ini video klip dan lain-lain ini udah semua ada berarti?
1: Iya, ada.
0: Udah ada di mana, di channel apa, dan kau boleh tahu semuanya?
1: Channel YouTube-nya Halo Entertainment Indonesia.
0: Halo Entertainment Indonesia. Iya. Kalau Instagram dan TikTok-nya ada di mana nih, Kak? Kak Mila.
1: Di Milangiti.
0: Milangiti, yeah. Mila NGITI ya. Yeah. Oke. Okay. Sekarang katanya mau langsung talk show ya? Live show ya. Siap ya. Nggak kerasa banget ternyata ngobrol sama Kamila ini, masih banyak yang pengen aku tanyain sebenarnya. Cuman ditunggu aja nanti part 2 main lagi ke Prodo Bandung ya.
1: Iya.
0: Next album atau next singlenya pas rekaman ke sini juga ya. Udah siap buat nyanyi?
1: Siap.
0: Oke, ini di teman Prodo Milangiti Hati Berbunga.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Selamat malam teman-teman Prado, emang sih barengan sama Rangga Hadiansyah di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Yes, teman Prado, malam hari ini kita ucapin selamat datang, selamat malam buat kami masih dengerin 96 FM dari Pro2 Bandung, teman terbaik kamu. Kalau tadi udah ngobrol barengan sama musisi ya dari Gorontalo, kali ini Rangga bakal ngobrol barengan sama komunitas yang ini namanya tuh keren banget, unik banget juga. Dan kalau setiap kegiatan tuh selalu banyak orang terus yang ikut ya. Ini dia teman Pro2, teman-teman dari komunitas Kaki Besi Club. Selamat malam.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gokil, Kaki Besi ya. Ini tuh kayak istilah yang sangat kayak keren gitu. Tapi ada siapa aja, kenalan dulu tuh akang-akang yang ada di sini, boleh?
2: Boleh. Perkenalkan, saya Ajib. Saya posisi sebagai kapten nasional.
0: Kapten nasional. Oke. Okay. Ada Kak Ajib.
2: Regional kapten.
0: Kak Ajib ya.
2: Betul.
0: Kak Ajib. Oke, okay, terus
3: saya Insan, kebetulan saya foundernya Kaki Besi.
0: Oke, okay, Kak Ajib, Kak Insan sebagai founder, terus
4: saya Gio, kebetulan saya ngebantu Mang Ajib ya sebagai kapten regional juga.
0: Kapten regional juga. Wah, oke, keren banget nih ada kapten regional.
3: Kamu sebagai apa?
0: Saya sebagai penyiar, salam kenal ini ya sebagai hostnya. Oke. Oke. Okay. Kaki Besi. Dari tahun berapa sih Kang berarti Kaki Besi itu?
3: Setahun lebih.
0: Setahun lebih?
3: Iya, setahun lebih.
0: Iya.
3: Setahun 4 bulan.
0: Wow, dalam 1 tahun acaranya selalu banyak, followersnya udah banyak banget Kang.
3: Lumayan.
0: Keren, jujur keren.
3: Anggota kita tercatat 19 ribu orang.
0: Mantap. Ini kalau boleh tahu basicnya atau backgroundnya apa nih Kang-Kang ini, atau Kang Insan dulu sebagai...
3: Saya kebetulan dari dunia modeling kalau saya.
0: Saya agak gak percaya gitu ya.
3: Percaya.
0: Saya agak gak percaya ya. Kalau dunia sport saya percaya gitu.
3: Ini dari dunia debt collecting. Enggak, saya sih wira swasta sih.
0: Ada wira swasta. Oke, okay. Tapi basicnya ada olahraga atau apa gitu? Doyan.
3: Basicnya saya senang olahraga dan saya senang berkomunitas.
0: Oh itu, gitu. Olahraga apa Kang Insan?
3: Itu jalan kaki.
0: Jalan kaki.
3: Jalan kaki dan lari.
0: Enggak lari. Oh, sama lari.
3: Sama lari juga. Ah. Tapi larinya lari di hutan.
0: Oh, gitu. Apa trail run ya? Benar ya?
2: Trail run.
0: Oh, itu. Keren. Kalau Kang Ajib sama Kang Gio?
4: Kalau saya sama basicnya wira swasta.
0: Oke. Sama juga berarti ya.
2: Ya, basicnya mostly sama sih.
0: Oh, rata-rata sama ya. Oke.
2: Rata-rata sama sih.
0: Ah, udah hampir 1 tahun setengahan lah kurang lebih ya. Ya. Lagi jalan ke 2 tahun nih. Ini awal mulanya Kang Insan bikin sendiri atau ngajak teman-teman apa gimana nih?
3: Awal mulanya kebetulan saya seneng jalan kaki Kang. Uh-huh. Jadi jalan kakinya tuh misalnya dari rumah saya Ciwastra ke Tangkuban Perahu.
0: Oh, lumayan menyiksa ya.
3: Lumayan.
0: Lumayan loh ya.
3: Dari Ciwastra ke Sumedang. Paling jauh ke Tasikmalaya.
0: Itu minggat atau gimana itu? Ya, seriusan tapi Kang?
3: Seriusan. Wow. Dulu tuh ditemenin sama istri setengah perjalanan. Kebetulan datang juga nih. Nih. Istri, terus dia setengah perjalanan selanjutnya saya jalan sendiri.
0: Oh, istri ya, naik gitu. Gojek gitu ya. Gojek.
3: Nggak pernah dikontenin Kang, satu saat iseng kontenin, tiba-tiba viral dan banyak orang pengen ikut jalan kaki. Ya udah bikin Kaki Besi gitu.
0: Oh gitu. Sendiri berarti awalnya sama istri doang berdua?
3: Ya awalnya sih berdua, terus ternyata banyak yang pengen ikut jalan karena konten tersebut viral. Abis itu ya udah bisa sampai sebesar sekarang, dan ternyata penikmat jalan kaki tuh ternyata banyak banget. Bukan saya doang gitu. Kirain sedunia tuh paling pada berapa belas orang.
0: Kirain saya doang nih yang menikmati jalan kaki, yang lain tuh gak suka
3: dan
0: gitu ya.
3: Kirain tuh yang jalan ekstrim tuh cuman saya doang. Jadi kayak ketakuban perahu tuh ngerasa keren gitu. Padahal udah ketemu teman-teman banyak yang lebih parah. Nah, ada yang ada yang pernah jalan sampai ke Banjar, ke Pangandaran, bahkan ada yang ke Yogyakarta.
0: Karena gak punya uang katanya kalau gak salah jalan gitu.
3: Emang ternyata pejalan kaki ekstrim lebih banyak. Dan akhirnya beruntungnya ada Kaki Besi itu, kita jadi punya platform yang sama gitu. Jadi sekarang bareng-bareng jalan-jalan. Mau jalan cuma latihan 10 kilo, 7 kilo, sampai ke 100 kilo. Kita bisa, udah ada partnernya sekarang. Di Kaki Besi tinggal nyari aja gitu.
0: Wow.
3: Gitu sih Kang.
0: keren sih jujur aku myself, karena aku sebenarnya dari banding lari aku lebih seneng jalan ya Kang, karena asa capek lari saya jujur. Tapi sih nggak pernah sejauh-jauh itu, cuman kalau saya tuh kayak seneng jalan kaki tuh biasanya dari kakek saya, dia sering ngajak. Sampai sekarang ketika saya udah cukup dewasa, kakek saya udah nggak ada, saya masih seneng jalan gitu. Kalau Kang emang pure sendiri seneng atau dari orang tua yang suka ngajak dulu itu gimana, atau Kang kakek
3: dulu lain, tuh kan? Sebetulnya pertama tuh latihan endurance karena saya seneng trail run tadi kan, jadi emang endurance harus dilatih juga dengan jalan kaki salah satunya. Yang kedua emang lagi diet Kang, jadi dulu tuh saya berat badan 107 kilo.
0: Seriusan?
3: Seriusan. Pas lagi
0: seriusan. Tuh kan?
3: pas lagi seneng-seneng jalan tuh bisa sampai 72 kilo waktu itu.
0: Wow.
3: Gitu. Jadi ya intinya memang lagi program diet juga gitu. Jadi emang happy aja dan emang harus dilakukan gitu.
0: Itu kalau Kang Gilang sama Kang Ajib gimana? Awalnya join ke kaki besi?
2: Karena mungkin ya agak sedikit masokis kali ya, suka menyiksa diri.
0: Seneng challenge ya?
2: Seneng challenge. Karena kalau saya basicnya sebetulnya ultra cyclist. Jadi dulu tuh ya goes lah jauh lah gitu, goes jauh, terus lari juga dan kebetulan nih Kang Insan tuh kan sobat lah dari SMA.
0: Oh, teman SMA.
3: Dan dia pacar dulu.
0: Pacarnya teman, maksudnya pacarnya teman.
2: Dan dia tahu tuh saya suka nyiksa diri lah gitu kasarnya. Tiba-tiba diajakin, "Nih seriusan nih jalan." Kirain lari kan gitu juga. Enggak bakalan bosen kali ya gitu jalan bukan sejam dua jam kan kalau jaraknya udah 50 kilo. Tapi tapi ternyata masih dicobain. Wih, banyak banget ternyata teman-teman yang pada doyan ya, doyan buat jalan ekstrim tuh ternyata di Bandung pun wah gila-gila ternyata.
0: Dari Bandung ternyata banyak juga ya?
2: Banyak banget.
0: Oke, tapi sebelum ke Kang Yo ini kalau boleh tahu dari 50 km tuh bisa ngabisin berapa jam atau berapa hari 50 km sebenarnya? Kalau jalan kaki gitu santai.
2: Ya kalau santai mungkin kalau pace 12 ya 10 jam lah. Plus istirahat mungkin 14.
0: Itu udah plus istirahat.
3: Jadi pernah waktu itu ke Tasikmalaya.
0: Itu tuh pulang pergi Kang?
3: Perginya sekali jalan.
0: Sekali jalan.
3: Jadi ke Tasikmalaya itu sekitar 60 kilo. Kita berangkat jam 6 pagi. Nyampe sana tuh sekitar jam 7 sampai jam 8 malam.
0: Wah, saya tuh nggak kebayang. Gitu. Saya nggak kebayang.
2: Dicobain aja Kang.
3: Jangan dibayangin Kang, harus dicobain.
0: Oke, Kang Yo gimana? Kenapa ingin ikut gabung ke komunitas yang cukup menyiksa kaki ini ya?
4: Kalau saya Kang, awalnya mungkin karena suka jalan kaki aja. Cuma kan dulu mungkin kayak ini
0: mulai
4: kayak lebih di lapang ya, jadi dia hanya muter
0: gitu. Di trek aja.
4: Tapi lama-lama ternyata membosankan ya kalau di trek kan hanya muter aja.
0: Iya benar.
4: Udah 10 kali pun terasa jauh padahal baru 4 kilo gitu. Akhirnya waktu itu nemuin di Instagram ada kaki besi pertama sih, belum ada follower ya, belum ada follower baru dibuat gitu di grup IG-nya tuh dan grup WhatsApp-nya. Dan di situ mulai jadi ternyata jalan kaki itu tidak membosankan gitu kalau misalnya kita rame-rame bareng-bareng gitu.
0: Ya
4: dan tidak terasa capek gitu Kang, dan step by step ya, dari misalnya 5 kilo naik 10 kilo naik 15 kilo sampai akhirnya bisa naik 50 kilo gitu.
0: Oh gitu, step by stepnya.
3: Betul.
0: Oh berarti itu jawabannya ketika mungkin orang ngerasa kayak capek enggak atau gimana karena sambil ngobrol jalan kakinya.
4: Betul.
0: Wow. Kalau ini kan ada kapten regional gitu. Regionalnya ada apa aja sih kalau boleh tahu Kang?
3: Kita tuh sekarang ada 5 chapter Kang, ada 6 ya. Jadi yang pertama tuh ada Bogor yang terjauh.
0: Wow.
3: Lalu ada Karawang, Garut, Kabupaten Bandung, Cimahi, Kota Bandung.
0: Wow, 5 ini di ada 5 ya.
3: Ada
0: di Jawa Barat semua ya.
3: Ya, baru di Jawa Barat sekarang Kang.
0: Keren Kang, dalam waktu 1 tahun setengah udah bisa punya banyak cabang, ini luar biasa banget. Berarti ini ngebuktiin kalau orang Indonesia pada senang olahraga jalan kaki juga ya?
3: Betul. Basicnya sih karena kita endurance ya Kang ya. Jadi olahraga apapun memerlukan latihan endurance lah gitu. Jadi kayak misalnya bahkan lari pun memerlukan latihan endurance dengan berjalan kaki gitu.
0: Okay. Ini jangan dulu ke 100 kilo deh. Kalau kalian mau bikin acara 100 kilo kan ya?
3: Iya betul.
0: Bener, nah sebelum ke 100 kilo deh, ini step by stepnya tadi kan 5, 10 dulu. Itu jarak waktunya gimana Kang tipsnya? Maksudnya hari ini 5, besoknya 10 kayak atau minggu depan apa gimana?
3: Biasanya sih mereka bikin program latihan sendiri. Cuman kita tuh sebenarnya yang uniknya tuh gini Kang, sebenarnya kan Kaki Besi itu klub jalan kaki ultra sebetulnya. Jadi di atas 42 kilo lah sebetulnya kita klub jalan kaki ultra. Nah cuman setiap minggu itu kita bikin latihan bareng. Nah latihan bareng ini kadang-kadang 5 kilo, 10 kilo, 7 kilo. Nah karena teman-teman banyak yang baru bergabung, nah si latihan weekly ini malah rame banget. Banyak yang ikut
0: banget. Oh, yang aku lihat di Instagram rame-rame itu juga latihan weekly sebenarnya.
3: Iya, latihan itu.
0: Belum event itu tuh ya?
2: Belum.
3: Gitu.
0: Oke, terus.
3: Bahkan kita ada latihan bareng setiap 4 bulan sekali, itu yang terakhir di PVJ kita 2100 orang, Kang.
0: 2100.
3: Latihan bareng gitu.
0: Itu kerja sama bareng PVJ-nya juga saat itu.
3: Kerja sama bareng.
0: Wah, wow, berapa kilo kemarin waktu PVJ?
3: 8 kilo.
0: Kalau kayak gitu tuh start finishnya di situ kan?
3: Iya, betul. Loop ngelup di situ.
0: Ngelup
3: gitu.
0: Ya.
3: Dan akhirnya keren. Kita tuh sebetulnya orang-orang memang jalan kakinya sih ngejar gitu. Tapi kita tuh jadi banyak kegiatan gitu Kang. Jadi orang tuh sering selain ngejar jalan kakinya, mereka juga nungguin hiburannya, refreshmentnya kita kasih yang seru-seru. Terus banyak tenan-tenan jualan. Jadi ujungnya ya piknik gitu.
0: Ya, piknik. Ada yang mau bawa tram gitu ya. Jadi ada aktivitinya juga.
3: Ada gitu. Jadi akhirnya kita ya udah supaya seru-seruan setiap latihan tuh kita bikin hal yang menarik aja gitu.
0: Kalau itu bayar gitu enggak kalau kayak di acara di PVJ gitu-gitu? Ada biaya ini
3: ada, ada
0: biaya.
3: Sama kan ya. Cuman ya berbeda dengan event resmi lah gitu.
0: Event lari
3: contohnya. Event lari misalnya gini, misalnya untuk ikutan si event tersebut teman-teman perlu membayar Rp50.000 tapi mendapatkan jersey Tiento jersey Tiento terus dapat slayer terus dapat goodie bag senilai Rp600.000 isinya banyak produk dan lain sebagainya bla bla bla bla lah berbayar tapi kalau secara matematika mah pasti untung gitu. Karena kenapa kita bisa semurah itu karena alhamdulillah banyak sponsor yang percaya Kang gitu. Jadi dukungan sponsor itu kan kalau event beneran ya si uang itu tuh uang HTM tuh budaya buat produksi keuntungannya dari sponsor. Nah kalau kita mah enggak HTM tuh udah pasti rugi.
0: 50.000 tuh bayangin.
3: Iya, udah pasti rugi.
0: Jersey wae euweuh 50.000 mah Kang gitu.
3: Udah pasti rugi makanya uang ditutupin pakai uang sponsor gitu. Cuman kita mah happy-happy aja Kang, banyak yang gabung, banyak yang happy ya udahlah target kita udah terpenuhi gitu.
0: Karena memang goals awal bikin pun ternyata biar ada teman bareng gitu ya.
3: Sekarang ada ribuan teman-teman bareng. Keren. Jadi mau latihan di kota manapun di Jawa Barat tuh pasti ada Kaki Besi gitu. Misalnya saya lagi main di Garut nih. Apalagi Garut udah ada Kaki Besi Garut yang official yang resmi gitu. Jadi kalau kita main ke Garut ya udah pasti pagi-pagi ngejalan kaki itu pasti banyak. Gitu.
0: Kalau Kang Ajib di regional mana berarti?
3: Pusat.
0: Dulunya. Wow, keren. Nggak kerasa teman Prodo nih ngobrolnya udah 12 menit aja nih, jangan kemana-mana ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi seputar Kaki Besi yang kabarnya mau bikin event jalan kakinya berapa kilometer?
3: 100 kilometer.
0: Oke, teman Prodo itu Bandung Jakarta juga namanya nyampe ya. Jangan kemana-mana, nanti bakal kita bahas lagi di Jaga Malam.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu. Waktunya Jaga Malam.
6: Jangan galau malam-malam.
5: Prodo FM. Jangan galau malam-malam.

kamu? Ternyata salah satu latihan fisik yang paling mudah dilakukan adalah berjalan kaki. Nah, sayangnya banyak dari kita justru memilih menggunakan kendaraan meskipun hanya bepergian ke tempat yang dekat. Padahal nih, menurut para pakar kesehatan, andai kita mau berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kita bisa mendapatkan berbagai manfaat kesehatan. Dengan berjalan kaki, kamu bisa mengurangi stres, menurunkan berat badan, mencegah diabetes, bahkan bisa meningkatkan sistem

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Masih barengan sama Rangga Hadian, siap teman Pro 2 ya. Masih barengan sama komunitas dari Kaki Besi ya.
5: Ya.
4: Oke, ini kita bakal ngobrolin soal event yang bakalan ada, yaitu
5: LSD 100.
4: LSD 100 km.
5: Ya.
4: Ya, itu boleh ceritain dikit enggak Kang soal event yang bakal teman-teman buat ini gitu.
5: Oke, jadi LSD itu singkatan dari long slow distance Kang.
4: Okay.
5: Jadi secara tren long slow distance ini memang lagi rame banget di seluruh dunia. Nah, cuman belum pernah ada yang bikin event resminya.
4: Oh.
5: Gitu. Jadi akhirnya kita mencoba membuat event resmi pertama LSD. Jadi mungkin secara official kita event LSD pertama di dunia.
4: Oh.
5: Gitu, di alam semesta lah.
4: Wih, keren. 100 km.
5: Ya,
4: berjalan kaki.
5: LSD itu long slow distance. Jadi bisa dicapai dengan berjalan kaki cepat atau jogging pelan.
4: Oh.
5: Jadi kita ngambil dua segmen, para pelari dan para pejalan kaki ultra. Gitu.
4: Oh,
5: gitu.
4: Tapi kalau yang biasanya kalau kayak gitu paling jauh berapa jarak sih? Kalau masuk kayak maraton berapa biasa? 42-an kan maraton mah ya?
5: Iya, kalau yang lazim ya, yang umum tuh biasanya 42 lah gitu.
4: Kalau trail run gitu berapa Kang?
5: Nah kalau trail run mah ada yang sampai 160.
4: Ya.
5: Kalau bahkan di luar tuh ada yang 330. Gokil lah gitu, monster-monster lah kalau kita sebutnya gitu.
4: Kalau trail run itu dia bisa berhari-hari berarti?
5: Berhari-hari.
6: Berminggu-minggu bahkan ada.
5: Iya, berminggu-minggu malah.
4: Wow.
5: Jadi banyak kok Kang, jadi yang edan-edan gitu ya. Banyak, cuman memang jarang ke ekspos aja dan kebetulan kita seneng yang berbau ultra-ultra gitulah. Jadi seneng banget kalau bisa ngumpul gitu teman-teman dari seluruh Nusantara. Kita pernah bikin ultra walknya Kang. Jadi resmilah jalan kaki dari kota Bandung ke kota Garut waktu itu, dan itu yang daftar ratusan Kang. Ternyata banyak pejalan-pejalan kaki atau pelari ultra yang datang ke Bandung khusus buat itu gitu. Akhirnya kita berjejaring, ada yang dari Lampung, ada yang dari Makassar sengaja buat datang ke acara tersebut gitu.
4: Wow.
5: Nah jadi sekarang kita bikin LSD satu yang lebih heboh lagi. Harapan kita tuh sebetulnya ngumpulin Kang, berjejaring.
4: Yeah,
5: akhirnya kita bisa ketemu nih sama pelari-pelari atau pejalan ultra dari seluruh Indonesia.
4: Di situ goalsnya.
5: Goalsnya di situ.
4: Yang LSD yang 100 kilo sekarang ini first time-in juga kan, berarti dibuat akan diselenggarakan di bulan apa, udah di spill bulannya?
5: Masih rahasia juga.
4: Masih tapi di tahun ini.
5: Di tahun ini.
6: Tahun ini.
4: Wow.
5: Betul. Di tahun ini.
4: Oke. Karena belum di spill juga, lokasinya di mana juga belum,
5: rutenya
4: belum.
5: Belum.

0: jaraknya aja kan kita ada 5 kategori tuh.
1: Oh, ada 5 kategori.
0: Betul. Okay. Jadi sesuaikan aja.
1: Udah di-spill tapi kalau kategori-kategori
2: udah, ada.
1: Apa aja tuh Kang Gio, boleh ada apa aja?
3: Dari itu? Yang pertama yang 10 ya Kang ya. 10 kilo, 10 21 terus 42 ya Kang ya. 42 60 sama 100.
1: Wow. Kalau ini akan ada kayak event lari gitu enggak sih Kang? Akan ada kayak podium juga gitu yang paling cepat atau enggak ini?
2: Enggak ada. Ada. Jadi okay. ini bukan race, ini tuh uji endurance brutal. Kenapa Kang menarik uji endurance?
1: Kenapa?
2: Karena endurance itu bukan skill Kang. Jadi endurance itu benar-benar
0: ya
2: cuma bisa didapat dengan latihan gitu. Jadi endurance tuh sesuatu yang apa ya, yang gak bisa tuh kita, oh ini tekniknya harus begini, begini, begini, maka kamu akan berhasil. Enggak, bukan gitu. Jadi memang harus orang yang biasa gitu, endurance.
1: Oh oke, okay. Emang pembiasaan ya endurance tuh ya.
2: Betul, jadi endurance tuh jadi energi semacam, ini mohon maaf kalau salah ya, tapi energi yang dikeluarkan pada saat kita berolahraga dengan intensitas rendah. Gitu. Itu endurance hanya bisa dicapai. Endurance yang kuat hanya bisa dicapai dengan latihan. Gitu.
1: Wah, oke oke guys, menarik banget nih teman pro 2 ya. Jadi nanti kalau untuk eventnya sendiri ini bakalan dibuka untuk umum kah? Apalagi kategorinya banyak gitu ya, selain dari anggota gitu ya, dari kaki besi atau bisa umum juga?
2: Biasanya bisa. Untuk umum juga bisa.
1: Oh bisa juga
2: bisa,
1: ya?
2: Bisa. Justru kita berharap tuh umum, bukan dari anggota kaki besi aja.
1: Oh.
2: Kita berharapnya. Ya karena kita tujuannya berjejaring ya kan, kita berharap sih dari seluas mungkin gitu. Bahkan minggu depan tuh saya sengaja ke Jepang Kang, buat mengundang para pelari dari Jepang buat ikut di acara kita.
1: Wow.
2: Ingin berjejaring sama mereka gitu.
1: Udah ke Jepang ya?
2: Ya,
1: jadi jalan kita kaki enggak? Di Jepangnya tapi jalan kaki kan?
2: Iya, jalan kaki.
1: Iya, iya, keren.
2: Beli makan jalan kaki.
1: Iya, benar. Ya. Oke, Kang. Jadi kalau untuk pengen ikutan event ini bisa kepoin dulu di mana deh kalau buat event LSD ini.
2: Silakan.
3: Bisa, thank you. Ikutin aja follow Instagram Kaki Besi dan follow Instagramnya LSD100.
1: LSD100 ya. Jadi sejauh ini tuh belum. Oke, .id, LSD100.id. Jadi selama ini tuh belum ada informasi yang lebih mendalam karena memang belum bisa di-spill. Yang pastinya udah ada 5 kategori dan bakal ada ya 100 kilo itu dan bakal di tahun ini gitu ya.
3: Betul.
1: 3 poin itu betul ya. Keren. Kang, tapi ini kita balik lagi ke kaki besi. Tadi kan katanya bakalan ada event juga di hari Sabtu ini. Terus, nah kalau pengen ikutan join ke kaki besi event weekly-nya gitu itu gimana Kang? Ada hari apa aja atau gimana gitu?
3: Nah, nanti itu bisa kita bisa follow si Instagramnya kaki besi,
1: kakibesi.club.
3: Nanti di situ ada isi apa info. Nanti kita akan masukin ke grup Telegram kan.
1: Oh.
3: Nah, nanti di grup Telegram ini tuh semua info untuk acara event terdekat tuh pasti di-share di situ.
1: Oh, oke, okay. Event-event terdekat termasuk ini ya, event hari Sabtu nanti.
2: Betul. Yeah.
1: Cuman limited, bener enggak tadi bilangnya?
3: Betul.
1: Biasanya sekali event itu berapa ini maksimal atau enggak nentu gimana tempat?
3: Gimana venue sih, Kang? Kita ngikutin venue.
1: Oke.
3: Okay. Kalau venue-nya mungkin gede bisa mungkin di berapa ratus, tapi kalau venue-nya hanya misalnya tidak terlalu besar mungkin 100 lah.
1: Oh, jadi Pak boro-boro lah ya.
3: Betul. Kan?
2: Okay. Mungkin saya tambahkan sedikit.
1: Boleh.
2: Jadi sekarang tuh kita udah bikin sebuah platform Kang, namanya jalanculture.com.
1: Wih, mantap.
2: Jadi di jalanculture.com itu teman-teman bisa bergabung dengan grup WhatsApp di setiap kota yang dia tinggalin. Jadi sekarang tuh karena aku bilang tadi ada 6 chapter, semua 6 chapter tuh udah ada grup WhatsApp-nya. Jadi langsung aja akses ke jalanculture.com. Nah, di situ ada langsung link-nya.
1: Oh, gitu. Oke, jadi bisa ke situ ya.
2: Ya kan?
1: Tapi kalau kaki besi itu emang setiap minggu ada. Ini tuh.
2: Iya, ada.
1: Hanya ya, 5 kilo, 10 kilo itu tiap minggunya selalu ada ya.
3: Ada.
2: Hampir selalu, pasti selalu
3: pasti
2: ada.
1: Bukan pasti hampir, ada. Pasti. Nah itu kapten-kapten regional juga yang memimpinnya gitu.
2: Betul.
1: Oke, nah kalau pengen ikutan join tadi udah dikasih tahu. Tapi ketika datang tuh harus bawa apa aja Kang? Itu tuh kayak starter pack-nya tuh apa gitu kalau pengen join?
2: Tergantung sih, tergantung acara. Kalau misalnya acara cuman, sorry aku kasih tahu dulu. Jadi setiap weekend tuh nama acara kita tuh servis rutin Kang. Nama servis rutin karena kaki besi harus diservis secara rutin. Jadi setiap weekend kita bikin servis rutin kalau pagi-pagi. Nah, biasanya kalau servis rutin ini enggak ada yang perlu dibawa. Bebas aja barang obat-obatan pribadi dan minuman kayak gitu-gitu aja. Tapi baju harus selalu hitam.
1: Oh, bajunya wajib hitam.
2: Wajib hitam. Jadi karena itu identitas kami lah gitu. Seluruh jersey kami juga hampir semua berwarna hitam gitu. Jadi setidaknya kalau teman-teman

0: teman-teman belum punya jersey kaki besi, pakai jersey hitam aja.
1: Oh gitu, gitu. Tapi kalau yang udah ikutan join gitu udah pasti bakal masuk termasuk anggota atau anggota komunitas atau gimana?
0: Kalau yang join termasuk.
1: Ah, ada termasuk ya. Termasuk ke keluarga lah gitu ya. Keluarga oke. Tadi udah dikasih tahu starter pack-nya teman Pro 2, tinggal kuatin aja niatnya buat ikutan jalan kaki, bener gak?
0: Bener.
1: Apa tipsnya dari akang-akang ini? Kayak buat yang mager-mager nih apalagi.
0: Boleh, boleh. Ajib.
2: Buat yang mager, sebetulnya banyak pengalaman juga ya dari teman-teman member. Bahkan ada yang waktu itu ada sesuatu event gitu. Dia selesai jalan tuh sampai nangis-nangis, Kang.
1: Oh,
2: kirain iya. Saya capek atau apa, ternyata dia saking happy-nya bahwa dia tuh ternyata saya mampu ya jalan 10 kilo.
1: Oh.
2: Dan dia tuh awalnya mager banget. Dan dia di bukan di prank ya, tapi maksudnya diajakin sama temennya lah gitu. Dan ternyata setelah itu dia makin ketagihan. Jadi buat teman-teman yang baru memulai olahraga, jangan ragu lah, jangan maksudnya dengan ah kayaknya saya nggak
1: bisa, nih,
2: oh, gak bisa nih gitu. Cobain aja dulu. Dan kita juga sangat open sih gitu, teman-teman kaki besi. Ayolah join sama kita, jalan bareng-bareng. Dan pasti gak akan kerasa sambil ngobrol santai, tahu-tahu 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Ya happy-happy aja sih gitu.
0: Bahkan ada Kang orang yang gak pernah olahraga. Jadi pernah olahraga, akhirnya dia ikut kaki besi, jalan kaki. Akhirnya dia seneng banget olahraga. Sekarang tuh jadi atlet toleran, Kang, gara-gara kaki besi. Namanya Kang Aga. Dia jadi atlet, Kang, atlet nasional.
1: Si Kang Aga. Serius, kok ini udah ngetawain gitu ya?
0: Gak tahu. Bener,
1: serius. Oke. Thank you banget ya kaki besi udah main ke Pro 2 Bandung.
0: Sama-sama.
1: Udah ngasih tahu tipsnya, ngasih tahu eventnya juga, dan ngasih tahu gimana hal yang harus disiapinnya sampai start pack semua udah disiapin, diceritain juga dan di-share juga. Ditunggu buat nanti kolaborasi dan lain-lainnya juga ya. Pasti open banget. Sekali lagi Instagram kaki besinya ada di mana nih?
0: @kakibesi.club. Kalau event itu @lsd100.id.
1: Oke, sekali lagi terima kasih banyak kaki besi.
0: Sama-sama, terima kasih dari Pro 2.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Sepak bola dimainkan 11 orang di lapangan, tapi dirasakan jutaan orang yang menonton.
1: Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan tim tamu 2-0.
2: Ah, masa tuan rumah kalah, elah, cupu lu, nangis.
3: Weh, apa lu? Berani, sini lu, ribut aja sini.
2: Aduh. Wow. Ampun.
0: Di banyak tempat, sepak bola memecah belah. Rivalitas 90 menit berubah menjadi permusuhan hingga memakan korban.
4: Ini supporter yang kemarin ya?
5: Ya. Maaf ya.
4: Udah. Gak apa-apa. Soal kemarin, gak usah kita ulangi lagi. Sekarang kita duduk bareng aja. Meskipun kita beda warna.
0: Dunia melihat rivalitas. Kita memilih solidaritas. Di tribun sederhana, harus lahir budaya saling menjaga. Karena rivalitas hanya 90 menit saja. Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Selamat malam teman Pradua dan selamat malam Indonesia dan selamat untuk timnas sepak bola Indonesia yang lolos ke babak final di FIFA ASEAN Cup 2026. Wow. Just wow teman Pradua. Wow. What amaze. This is amazing teman Pradua. Wah, ini gue gak bisa berkata-kata sih ya. Sambil siaran, sambil liatin live score-nya timnas Indonesia melawan timnasnya Bangladesh ya. Malaysia juga sama Singapura lagi main si Jala Karupat. Jadi Indonesia sama Malaysia tuh berebut peringkat pertama untuk bisa lolos ke final FIFA ASEAN Cup. Yang mana nanti bakal ketemu Thailand grup B-nya. Nah, tapi teman Pradua, yang bikin berat ini tuh adalah Indonesia sama Malaysia tuh kejar-kejaran skor. Indonesia menang, udah menang gede, tapi Malaysia nyetak gol terus lawan Singapura. Jujur agak janggal semua di match ini semua, sebenarnya agak janggal ya. Banyak yang bisa dibicarakan, sebenarnya banyak yang harus dibahas. Cuman udahlah, kita nikmati dulu aja karena Indonesia lolos ke final. Semoga juara juga, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi sampai menit 90 tadi, Indonesia sebenarnya udah unggul teman Pradua, udah dinyatakan bisa lolos. Deg, Indonesia kegolan satu gol. Jadi skornya tadi udah 7-2. Sedangkan Malaysia menang 6-0 lawan Singapura. Dan Indonesia butuh 2 gol untuk lolos ke final. Itu hal yang mustahil di perpanjangan waktu yang hanya sisa sekitar 4 menitan lagi. Tapi memang ya, takdir berkata lain, udah kuasa yang di atas teman Pradua. Indonesia bisa nyetak 2 gol dalam waktu sekitar 4 menitan atau hanya 3 menit 2 menitan, itu keren pisan. Dengan hasil itu Indonesia yang lolos ke babak selanjutnya. Waduh, tapi yang jujur janggal itu banyak yang harus dibahas itu teman Pradua. Cuman kita nikmati dulu aja sekali lagi. Selamat buat timnas Indonesia lolos ke final di hari Senin, nanti bakalan main ya. Bismillah teman Pradua. Deg-degan gue nontonnya. Turut berduka cita sih buat kamu yang tidak menonton pertandingan hari ini. Soalnya pertandingannya seru banget. Seru banget, deg-degan banget juga teman Prodo. By the way, malam hari ini kita udah buka juga request ataupun curhat-curhat ngobrol di 0812-6020-9696. Kita ucapin selamat malam buat Bang Fahri, halo.
1: Assalamualaikum, Asef.
0: Waalaikumsalam, Badut. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kenapa?
1: Biasa. Nelfon-nelfon, biasa.
0: Mau apa?
1: Gua mau cerita aja, gua gara-gara marah-marah sama kru dari Itsunicom yang cewek, gua dimarahin deh sama AGG Maula, biasa.
0: Kamunya bandel kali.
1: Hehehe, gua sih mau ketemu sama penyiar gitu. Cuman gua tiba-tiba langsung marah sama produser ceweknya di Itsunicom. Yeah. Cewek itu namanya si Titi, produsernya GG Maula, biasa.
0: Oh iya, marahnya karena Bang Farinya langsung nyelonong gitu ya.
1: Iya, saya kan mau ketemu sama penyiar gitu. Mungkin penyiar cewek.
0: Lagi sibuk kali ya, jadi nanti di WhatsApp dulu, nanti lagi mah ya.
1: Ih, Pak, biasa mau request lagu di studio, biasa gak?
0: Iya, boleh, mau request lagu apa, boleh, kok boleh.
1: Lagunya Dikta, Karena Aku Sayang Kamu.
0: Dikta. Wait, gak ada, adanya yang setia mau.
1: Apa?
0: Adanya yang setia judulnya.
1: Oh, itu aja lah yang setia.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Buat Asep Rangga Hadiaja.
0: Siap.
1: Badut.
0: Iya, terus?
1: Terus Uli Mince.
0: Terus
1: Kang Alan Jono.
0: Terus
1: AA Randy Aditya. Terus AA Andre Ardiansyah. Bunda Sandy. AA Ian Ricci Gilen. Maafin gua ya kalau selama ini gua marah-marah terus, Ian.
0: Yeah. Oke, udah.
1: Terus cukup. Buat Mang Rana Winata, Armelia. Kenapa? Putri Princess. Ya, buat semuanya, weh.
0: Oke, makasih Bang Fahri.
1: I love you, we love you. Mwah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Luar biasa nih Bang Fahri ya teman Prodo, pengen lagunya Dikta. yang setia judulnya. Selanjutnya ada telepon lagi juga nih teman pro 2 yang mulai tersambung dari Zizu. Halo, selamat malam Zizu.
2: Halo kak.
0: Oke, Zizu, kok belum tidur?
2: Ada saudara.
0: Oh, lagi ramean.
2: Iya.
0: Oke, Zizu mau request lagu apa?
2: Tulus.
0: Yang apa?
2: Yang judulnya apa ya? Jatuh Suka.
0: Ih, aku suka banget lagu itu lagi. Salamnya buat siapa?
2: Buat ayah, ibu, Wah Susan, Wah Yoga, kakak Nami, adik Wastu, kakak Kian, Nini Aki, Kak Gaga sama teman-teman berdua.
0: Oke, makasih Zizu.
2: Ya sama-sama kak.
0: Aku putar sekarang ya. Zizu belum beres aku ngomongin tapi gak apa-apa. Spesial buat Zizu aku bakal puterin Jatuh Suka Tulusnya. Buat kamu teman perdua yang lagi dengerin juga, hai yang nonton dari TikTok juga, pengen langsung request lagu Indonesia ataupun lagu Barat, boleh banget langsung ke 0812 6020 9696.

0: Hai Budi, belakangan ini berita kebakaran hutan makin sering terdengar ya. Kamu tahu nggak sih apa dampak besar dari kebakaran hutan itu?
1: Iya Rani, kebakaran hutan bukan cuma merusak tanaman dan pohon, tapi juga bikin polusi udara parah karena asapnya menyebar jauh. Itu berbahaya buat kesehatan kita.
0: Betul banget. Selain itu, banyak satwa kehilangan habitat dan bisa mati. Ekosistem jadi terganggu dan bahkan resiko banjir dan tanah longsor bisa meningkat setelah hutan terbakar.
1: Wah, serius juga ya dampaknya. Terus, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran hutan?
0: Kita harus selalu waspada, nggak membuang puntung rokok sembarangan dan melapor kalau lihat ada titik api. Juga jangan membakar hutan sembarangan.
1: Setuju. Yuk, jaga hutan kita.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai, keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Hai, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Selamat malam teman Prodi, masih barengan sama Rangga Hadiansyah di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Sebenarnya enggak galau ya, karena Indonesianya lolos ke final dengan super duper dramatis. Malaysianya udah ngerayain apa, tapi sorry banget Indonesia yang lolos ya. Wah, aduh sorry banget nih. Merayakan malam hari ini teman Prodi, dan kita rayakan dengan penuh sukacita juga. Kita rayakan juga dengan request lagu. Silakan buat kamu boleh request lagu apapun spesial Indonesia lolos final. Semoga juara ya, hajatkan. Kita request lagu dari Sofia R, pengen lagunya Mesa Hira katanya, yang judulnya Di Ujung Minggu. Beuh, mantap. Di Ujung Minggu pas bangetnya sebenarnya kemarin harusnya, kalau mau merindu lagi. Di Ujung Minggu kan kemarin di ujung minggunya September ya, sekarang udah masuk Oktober, tapi gak apa-apa kalau mau requestnya itu ya. Terima kasih. Next teman Pro 2, ini ada Fitran yang udah nelpon juga mau request sambil ngebahas soal timnas. Katanya karena happy banget timnasnya menang. Coba halo, assalamualaikum Bung Fitran. Halo.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat malam Karangga.
0: Wih gokil. Seneng banget katanya malam hari ini pengen nelpon tuh pengen curhat soal timnas, bener?
1: Iya benar sekali. Alhamdulillah ya, seneng banget hari ini Indonesia menang lawan Bangladesh.
0: Wih, menang lawan Bangladesh. Eh jujur tadi nonton di mana, nobar atau nonton di rumah aja, di kosan sendiri apa gimana?
1: Kebetulan nobar sih.
0: Oh nobar, di daerah mana?
1: Ya, di daerah Astana Anyar kalau enggak.
0: Oh ada nobar daerah sana ya?
1: Ada.
0: Wih, nobar seru. Bareng. Nobar bareng kan, nobar artinya nobar bareng, nobar bareng ya, nonton bareng, nobar bareng banget.
1: Iya. Nobar bareng.
0: Iya, nonton bareng-bareng bagus. Gimana tadi pertandingan, deg-degan enggak ternyata akhirnya lolos final menurut Fitran gimana? Banget, 9-2 ya. Loh skornya.
1: Deg-degan banget ya, apalagi lihat saya juga lihat tim Malaysia lawan Singapura. Sudah 6-0 tadi. Alhamdulillahnya ya timnas kita bisa menang. Jumat berkah. Malam Jumat berkah.
0: Luar biasa. Kok kayak ceramah ya? Saya dengar-dengar nada suaranya ya. Oke. Okay. Tapi kalau lihat dari pemain timnas, siapa yang paling mirip dengan kamu, Fitran?
1: Paling mirip dengan saya? Oleh Romani dong.
0: Oleh Romani ya. Setara Oleh Romani ya, Mas Fitran ini loh ya.
1: Setara, iya.
0: Gokil loh ya, iya. Tapi kalau ngomongin pemain terbaik tadi siapa menurut Fitran di pertandingan Indonesia versus Bangladesh?
1: Jujur semuanya terbaik ya, tapi menurut saya man of the match-nya tetap Mitch Becker.
0: Tadi gol terakhir tuh pakai apa ya dia? Gol terakhirnya pakai apa ya?
1: Ya itu sentuhan ini ya.
0: Sentuhan ajaib
1: sentuhan
0: ya.
1: Sentuhan perut kali ya. Sentuhan. Perut bawah.
0: Iya, sampai dibicarain gitu loh ya, Malaysia digolin pakai itu loh ya, sentuhan magic ya, sentuhan yang bikin Malaysia nggak jadi megang juara satu ya.
1: Nah itu betul karena okay.
0: Jadi happy banget ya malam hari ini ya Bung Fitran ya.
1: Banget, happy banget, alhamdulillah.
0: Iya. Mau request lagu apa sih malam hari ini karena happy kayak gini?
1: Request lagu
0: Oncom Gondrong.
1: Boleh,
0: nggak ada,
1: memang boleh,
0: nggak ada,
1: jangan dong,
0: nggak ada dong.
1: Mau request sekarang nggak aja deh yang nyanyi.
0: Boleh.

Terima kasih, ini lagu yang paling pas teman Pro 2 untuk merayakan Indonesia melawan Bangladesh yang berhasil menang ke final. Indonesia, kita ke sana, kita ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Ini sebagai ajang pertama kali yang diadakan FIFA untuk klub atau tim-tim di ASEAN. Semoga Indonesia juga di tim pertama yang bisa juara di sana, yang bakalan finalnya nanti hari Senin di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Support sepenuh hati buat timnas Indonesia kita ya.

Pancasila adalah falsafah bangsaku. Dia adalah pedoman hidup bagi segenap warga. Digali dari nilai-nilai luhur persada Nusantara. Dia adalah hasil fikir para pendiri bangsa. Tak akan goyah dengan terpaan. Tak akan ambruk dengan hempasan. Karena dia adalah jiwa dan raga. Karena dia adalah nafas dan nyawa. Saktilah Pancasilaku.

0: Ya.
1: Waduh, by the way teman Roda FYI, ini adalah lagu favoritnya Rangga ya. Oh yes, Steve Lacy. Kayak lagu ini tuh enak banget itu, gak tahu kenapa kayak dengerinnya tuh seneng aja denger lagu ini tuh. Come on, come on, come on. Kayak, tahu gak sih teman Roda, kamu tuh suka lagu, tapi sukanya tuh gak karena yang apa, tapi karena kamu tuh ngerasa lagu itu tuh punya cerita tersendiri gitu. Entah apapun ceritanya gitu kadang. Kayak, suka lagu A, walaupun gak ada cerita orang siapa atau gak ada kisah apa, tapi menurut kamu tuh lagu ini tuh kayak punya cerita gitu. Nah kalau aku lagi ngerasa seneng sama lagu ini dan ngerasa lagu ini tuh kayak punya cerita tersendiri, walaupun gue tuh gak tahu cerita apa sebenarnya, tapi lagu ini tuh kayak ketika aku denger tuh kayak langsung wah gitu, berimajinasi dengan lagu ini kayak vibesnya tuh kayak wah, gue bisa kayak seperti melayang gitu. Come on, come on, come on. Nah kalau kamu kayak gimana teman Prado, punya lagu apa yang bikin kamu ngerasa jadi ngelayang gitu ya? Kita baca dulu request yang udah masuk. Ini dari Kak Mia Siswanto Pen Gaga. Kak Gaga selamat malam, halo. Mau jaga terasa, katanya dari Samuel Cipta. Kita cek dulu Samuel Cipta adanya yang mananya malam hari ini ya. Oke, kita bakal puterin yang Senja Sedut Kota ya kak ya. Thank you dari request. Kalara Purnamasari, selamat malam Karangga, pengen request lagu Ini Abadi dari Perunggu, gaskeun. Dan ada Kak Mira juga katanya mau request lagu tapi belum tahu mau request lagu apa. Pengen request dulu aja, nanti dicatat ya, boleh gaskeun. Malam hari ini ketemu juga barengan sama Fahri, tapi bukan Fahri Al-Hardiaman yang tadi ya, beda Fahri nih, ini mah. Selamat malam Kak Gaga, gokil banget Timnas sih. Edan sampai sekarang masih scroll-scroll TikTok, sosial media buat ngerayain Timnas. Kalah kita caci maki, menang kita bunga-bungahi katanya. Emang kurang ajar tapi harus fair kayak gitu sih. Kalau menang kita harus sombong, tapi kalau seri atau kalah kita misu-misu ya. Emang orang Indo tuh kadang pengennya tuh menang mulu, aneh, gue heran dah. Kenapa sih? Tapi Indonesia memang wajar udah harus seharusnya menang. Udah gak ada alasan untuk kayak kalah lagi menurut aku. Kagak pengen requestnya lagu apapun deh, tapi yang vibesnya tuh happy. Salamnya buat semua teman Pro 2 dan juga semua pendengar yang lagi dengerin Pro 2 Bandung, walaupun bukan teman Pro 2, ya udah pasti teman Pro 2 dong. Dan pastinya salamnya buat semua teman-teman pecinta bola tanah air. Oke, siap. Thank you banget. Oh ini baru ngetik nih, pengen yang terms aja, yang terms. Oh terms, me and you. Siap gaskeun, aku puterin lagunya ya. Terima kasih buat kamu teman Prodo yang udah dengerin juga, yang masih stay tune boleh banget langsung aja request ke 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @prodo2bdg. Betul, menit-menit akhir kemenangannya dengan gol yang sangat unik menggunakan apa itu. Tapi benar-benar bikin happy-nya seumur hidup. Semoga ditutup dengan manis nanti di hari Senin di finalnya bisa juara ya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Selamat malam teman Pro 2, Rangga Hadiansyah di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Terima kasih banyak teman Pro 2. Request-request ini adalah request somber-somber nih, Back to Friends. Lagu requestannya Kak Mira. Udah diputer ya Kak ya. Pas banget nih diputer pas lagi momen aku mau closing juga. Kita tutup closing hari ini dengan alhamdulillah karena Timnasnya menang dan lolos ke final. Happy pisan, udah digedug hati aku tuh dari tadi nonton Timnas kayak nonton sambil siaran kayak hati tuh kayak berdebar panas tiris. Nuhun deh Timnas, bikin jantungmu copot ya. By the way, terima kasih banyak sekali lagi buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam. Rangga bakal siaran Jaga Malam lagi di hari besok, hari Jumat, dari jam 6 bahkan besok Maya sampai di jam 12 malam. Jadi kita besok bakal ngobrol lagi, ada pertanyaan lagi, ngobrol-ngobrol soal curhat apapun lagi, request lagu boleh juga. Dua lagu terakhir yang bakal Rangga puterin, request dari teman Pro 2 di malam hari ini, ada dari Kak Deborah, pengen lagunya Otak di Mana dari Mario G. Clau. Dan juga ada Kak Manan katanya nih, sapa-sapa, selamat malam Kak, saya Manan dari Margahayu Kopo, nomor baru, ey. Siap, aku save ya. Mau request lagunya Air Supply yang, Air Supply, sorry. Nggak jadi Air Supply, maunya requestnya Anything You Want aja. Dari Reality Club kan. Oke, siap, gaskeun teman Pro 2. Sekali lagi thank you banget. Jangan lupa istirahat teman Pro 2. Jangan lupa buat check out payment keranjangnya mumpung masih tanggal 1. Jadi kayak masih diskonnya masih gede-gede juga. Jangan semua di check outin juga. Lihat kebutuhan-kebutuhan utamanya apa. Jangan cuma keinginan, oke? Okay? Thank you teman Pro 2. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan jangan lupa buat minum dulu. Bersih-bersih, berdoa dulu. Dan pastinya jangan lupa buat tidurnya yang nyenyak diucapin selamat malam sama Ayang. Kalau punya, kalau enggak sama aku aja. Selamat malam ya. Udah ya. Rangga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan, dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut Decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.

0: dari T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beragam jenis budaya dan agama. Indonesia terkenal kaya dengan alam indah dan budayanya yang beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman.

0: Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Ya.
1: Gak, pokoknya ya, pokoknya minggu depan nonton jadi ya.
2: Gas berangkat Ran.
1: Gak, minggu depan ada event. Gas Gandhi.
3: Udah dulu deh Ran, sok aja. Ya, cabut duluan.
1: Kenapa itu orang belakangan ini kayak lesu mulu?
4: Kembali. Kamu mau minta apa lagi, Gak? Ibu udah gak punya apa-apa, Nak. Semuanya udah kamu jual. Kamu sadar gak? Kerjaan kamu udah hilang. Keuangan kamu hancur. Kesehatan fisik dan mental kamu keganggu. Dan cewek yang katanya kamu mau nikahin, dia udah ninggalin kamu, Nak. Sadar itu.
2: Ah, iya, Bu. Iya, tahu.
4: Ibu udah bilang dari awal, berhenti main judi online.
5: Bersama Pro 2 FM.

Teman Produa, sampai disinilah tugas kami menemani teman Produa dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Produa. Selamat berpisah, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam, hari ini Jumat 2 Oktober 2026, dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi kau mendengarkan Radio Republik Indonesia di Programa 2 Bandung. Kali ini edisi Jumat 2 Oktober 2026. Sandy Puspandini ya yang bakalan temenin kamu sampai siang nanti. Pastinya di hari Jumat ini akan menjadi hari yang sangat panjang teman Pro 2, karena kamu juga harus menyelesaikan tugas-tugas kamu baik di sekolah, kampus maupun pekerjaan. So that's why ya, paginya Sandy temenin teman Pro 2 di 96 FM Pro 2 Bandung, karena Sandy udah siapin beberapa informasi terupdate buat kamu. Terus juga ada informasi, ada lagu-lagu juga yang bisa kamu dengerin teman Pro 2. Kayak 1 jam ke depan ada full lagu nonstop sampai jam 6. Baru jam 6 saya akan kasih informasi terupdate di Info Pro 2. Terus juga akan ada informasi seputaran Kota Bandung ya. Informasi dunia lifestyle, olahraga, entertainment dalam dan luar negeri pastinya. Dan akan ada current issues yang kita bahas bersama narasumber kita di pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Terakhir, siang nanti kita akan request time jam 10 sampai jam 12 ya. Semuanya bisa kamu dengarkan langsung di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Mutasim Billah dapat menyapa teman Pro2. Semoga hari yang akan kita lewati hari ini dan hari-hari selanjutnya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Teman-teman Pro2, sebagai anak muda, tentu kita tidak luput dari yang namanya ambisius. Tidak luput dari yang namanya menggapai cita-cita atau membuat cita-cita setinggi langit, mengupgrade diri dengan begitu luar biasa, memeras berbagai macam hal, dari mulai keringat, darah, finansial, dan lain sebagainya untuk menggapai apa yang kita miliki. Apakah itu hal positif? Tentu saja itu hal positif. Namun, hal tersebut bisa menjadi hal yang menjerumuskan kita. Ketika apa? Yang pertama, ketika yang kita kejar bukanlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika prosesi tercapainya apa yang kita kejar malah membuat kita menjadi sombong dan menganggap aku yang mendapatkan ini karena kerja kerasku, keringatku, gitu kan? Karena kehebatanku, karena aku ini istimewa, karena aku ini beda dari yang lainnya. Dan menganggap bahwasanya hal tersebut dia raih dikarenakan kehebatan dirinya. Dia melepaskan dirinya dari wewenang Allah. Dia melepaskan dirinya dari kasih sayang Allah. Kenapa saya sebutkan melepaskan diri dari kasih sayang Allah? Karena apa-apa yang kita raih, apa-apa yang kita nikmati, bahkan rasa sakit yang kita rasakan, barangkali jikalau kita ingin meromantisasi hubungan kita dengan Allah dan berprasangka baik terhadap Allah, mungkin seluruh hal yang terjadi di muka bumi pada kita adalah bagaimana cara Allah mendewasakan kita, bagaimana cara Allah mendidik kita, bagaimana cara Allah menyenangkan kita dalam proses itu. Bukan dikarenakan saya hebat, tapi dikarenakan Allah menguatkan saya. Ketika kita diberi banyak cobaan, lemah hati kita, sudah kena mental kita. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka tentu kita akan berhusnudzon kepada Allah, bukannya malah mencaci maki Allah. Karena kita sembahyang bukan hanya sembahyang, tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah. Salat kita bukan menguatkan waktu saja. Kita ngambil 5 menit, itu kan berarti 5 menit sekali sholat contohnya, atau 10 menit lah lamanya, tapi jarang ya. Biasanya 5 menit, 5 menit sekali sholat. Kalau ratain berarti berapa menit? 25 menit saja. Bukan menguatkan waktu saja sholat itu, tapi bagaimana kita menghubungkan hati kita dengan Allah. Gerak langkah yang kita lakukan pada saat ini, gerak langkah yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, itu adalah untuk menggapai ridho Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan apapun, kita kembalikan itu kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka rasa syukur yang kita kedepankan. Ketika kita mendapat pujian, kita kembalikan pujian itu kepada Allah yang berhak atas seluruh pujian yang ada di muka bumi. Ketika kita mendapatkan cobaan, kita kembalikan itu kepada Allah. Kita tanamkan dalam hati kita, ya Allah, terima kasih atas cobaan ini. Karena cobaan ini pula yang membentuk saya menjadi kuat, yang mengantarkan saya untuk menjadi pemuda hebat. Semoga teman-teman Pro2 dan saya, dan khususnya kita semua, dapat menjadi hamba-hamba yang hebat, yang tidak sombong atas semua yang kita capai. Akhirul kalam, aku liqa liha dawasafiru halimu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Lebah hutang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namarah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
9: Kami dari
10: Lucy Lucy.
9: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
0: Teman terbaik kamu.
11: Sepertinya

Siapa yang sering ngerasa suaranya bagus di kamar mandi doang? Ternyata hal ini disebabkan oleh ubin yang ada di kamar mandi. Ubin ini tidak menyerap suara, akhirnya suara kamu memantul bolak-balik dengan durasi yang agak lama. Dan juga karena ukuran kamar mandi yang rata-rata sempit, yang membuat kualitas bass yang lebih baik dan terdengar lebih kuat. Ya, mirip-mirip lah sama autotune tapi ala-ala tradisional.

0: gue malas banget belajar nih, ih gak semangat.
1: Kamu kenapa sih Lan, kok gak semangat kayak gitu?
0: Ini Win, aku tuh takut telat ke sekolah. Jadi aku buru-buru dan gak mandi pagi. Tapi ya, jangan bilang-bilang ya kalau aku gak mandi pagi.
1: Ih, kamu jorok deh, pantesan bau.
0: Kamu mau sewot gitu sih, kok ketawa?
1: Nah, ini nih penyebabnya kamu gak semangat karena gak mandi. Tahu gak? Jadi, mandi air dingin di pagi hari itu bisa membuat tubuh kita jadi lebih segar. Hal ini terjadi karena tubuh kita mengaktifkan hormon endorfin yang juga membuat tubuh kita lebih terjaga. Studi dari Behavioral and Brain Function menyebutkan kalau mandi air dingin ini bisa membantu mengurangi kelelahan jangka panjang. Sehingga, usai mandi air dingin, seseorang bisa jadi lebih berenergi dan juga bersemangat.
0: Oh, jadi gitu ya? Nyesel deh aku gak mandi pagi.
1: Makanya, kalau mau mandi pagi, bangunnya juga harus lebih pagi dong.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspa Andini.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi pertama datang dari Agnes Mo yang kembali mengukir prestasi internasional dengan hadirnya instalasi permanen memorabilia dirinya di Hard Rock Hollywood, Los Angeles. Melalui unggahan Instagramnya pada 29 September, Agnes Mo membagikan foto pameran yang didedikasikan untuk menghormati perjalanan karir Agnes Mo di industri musik hiburan dunia. Instalasi tersebut menampilkan replika busana dari video musik As Long As I Get Paid serta kostum karakter Lila Holtz yang diperankannya dalam serial Reacher.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Sofia La Forteza dari Cat's Eye memperlihatkan sisi personalnya lewat rilisan solo pertama, di mana penyanyi asal Filipina tersebut menghadirkan cover lagu Never Tear Us Apart untuk menjadi bagian dari soundtrack Forgotten Island. Dalam cuplikan proses rekaman di studio, Sofia menyebut lagu tersebut sebagai salah satu karya paling merepresentasikan dirinya karena menurutnya pilihan lagu ini terasa selaras dengan berbagai hal yang ia yakini dan ingin ia rayakan melalui musik.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: BTS dikabarkan menjadi grup pop pertama yang meraih penjualan tiket lebih dari 500 juta dolar Amerika Serikat sekitar 8,95 triliun rupiah. Berdasarkan data box score terbaru yang dirilis Billboard, pencapaian menjadi grup pop pertama yang melampaui penjualan tiket kumulatif sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat tersebut ditandai BTS lewat tur dunia mereka yang sedang berlangsung yaitu Arira. Laporan juga menyebut tur Arirang, grup beranggotakan 7 orang asal Korea Selatan ini menjadi tur ke-7 dari grup manapun yang berhasil mencapai angka tersebut.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Ingat, ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Ingat, ingat, ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

song coming from DJ Snake featuring Justin Bieber with Let Me Love You. It feels like the summer on 2016 is back, teman bro dua. Aduh, kangen masa-masa itu ya gak sih, ketika era-era EDM itu lagi tinggi-tingginya. Banyak banget DJ-DJ ya. Dan actually kalau misalnya kita turn back ke Jakarta Warehouse Project 2015, Sandy selalu bilang kalau itu merupakan line up terbaik dari Jakarta Warehouse Project. Setuju gak? Gitu loh teman Pro 2 ya. Anyway, selamat pagi teman Pro 2. Saya ini temenin kamu di pagi hari ini. Pro 2 96 FM di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai jam 12. So it's gonna be a long day. Anyway, teman Pro 2, di hari Jumat ini 2 Oktober 2026, saya ini udah punya banyak banget informasi buat kamu dan juga lagu-lagu enak yang bisa kamu dengerin sampai siang hari nanti. Yuk, makanya kita seru-seruan bareng di Pro 2 96 FM di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Indonesia adalah negara dengan aktivitas vulkanik dan tektonik yang tinggi. Karena hal itulah, sering terjadi gempa di Indonesia. Saat gempa terjadi, seringkali kita merasa panik dan dapat membahayakan diri sendiri. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk upaya menyelamatkan diri, yaitu dengan cara lindungi kepala kamu, matikan sumber listrik dan api, jauhi jendela kaca, dan jika kamu berada di gedung tingkat tinggi, maka hindari penggunaan lift.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu, semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Kalau ditanya siapa perempuan paling berpengaruh di abad ini? Mungkin di dekade ini sih ya, kalau abad sih belum ya. Di dekade ini teman Pro 2. Nanti bakalan sebut Taylor Swift karena Ece satu ini tuh ya. Emang makin sini makin keren banget, makin gacor. Baru-baru ini Taylor Swift kembali meraih pencapaian besar di ajang MTV Video Music Awards 2026 ya, dalam acara puncak yang berlangsung di Peacock Theater Los Angeles 27 September kemarin. Dia resmi menyandang gelar artis dengan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah MTV Video Music Awards. Karena sebelumnya Taylor Swift ini berbagi rekor dengan Beyoncé yang masing-masing mengoleksi 30 piala. Dan kini Taylor Swift melesat sendirian ke puncak daftar. Jadi malam kemarin ya, Taylor Swift ini menutup acara dengan membawa pulang penghargaan paling bergengsi, yaitu Video of the Year lewat The Fate of Ophelia dari album The Life of a Showgirl. Dia juga menerima Artist Director Honors, penghargaan baru yang baru pertama kali diberikan di VMAS. VMAS. Benar? VMAS. Ya itulah ya teman Pro 2 ya. Tapi yang jelas yang menyita perhatian adalah Taylor Swift ini mempersembahkan piala Video of the Year ini untuk Dolly Parton yang ia sebut sebagai The Ultimate Showgirl. Dan dalam pidatonya Taylor juga mengaku seluruh penggemar musik beruntung bisa hidup

hidup sezaman dengan legenda country tersebut. Ia juga memuji cerita-cerita dalam lagu Dolly yang begitu hidup dan kaya. Gitu ya kan, karena baru-baru ini kurang lebih sebulan lalu teman Pro 2 mendiang Dolly Parton ini tuh wafat ya, dan pastinya juga ini menyentuh banyak sekali orang-orang yang memang kenal apalagi ya, dan juga orang-orang yang menikmati musiknya Dolly Parton sendiri. Yes. Tapi yang jelas kalau misalkan untuk apa tuh namanya penghargaan Artist Directors Honors, lagu ataupun mungkin videonya dalam The Fate of Ophelia, itu kan dia sendiri yang direct teman Pro 2. That's why kalau misalkan Taylor Swift yang direct, dia yang ide, banyak banget Easter eggs-nya. Ya. Banyak deh, pokoknya kayak nonton film teman Pro 2, kayak nonton Marvels ya, yang Easter eggs-nya banyak gitu ya. So congratulations buat Taylor Swift anyway. Keren banget, bisa jadi sebuah inspirasi, seorang inspirasi ya buat kamu. Jadi walaupun kamu perempuan, gak ada batas buat melangkah, ya gak sih?

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia just fired a gun tadi malam, teman Pro 2. Yes, ini menjadi sebuah hal yang membuat kita tidur nyenyak, jujur ya. Bikin kita happy semalam tidur nyenyak karena timnas Indonesia menutup perjalanan di grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026 malam, skuad Garuda tampil agresif sejak awal pertandingan. Kemenangan besar ini pastinya menjadi modal penting untuk Indonesia dalam perebutan tiket final, di mana di pertandingan grup A lainnya, Malaysia juga meraih kemenangan besar 6-0 atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dan hasil tersebut membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi 7 poin. Namun Indonesia berhak menempati posisi puncak klasemen karena unggul produktivitas gol yaitu 11-2, sedangkan Malaysia mencatat 9-0. Dengan demikian, timnas Indonesia memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026. Karena pastinya juga sang pelatih ya, John Herdman melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain. Emil Audero dipercaya mengawal gawang menggantikan Marcin Paes, yes. Dan di lini belakang ada Rizky Ridho kembali menjadi starter bersama Elkan Bagot, si ganteng kalem. Gak tahu kenapa aku suka banget sama Elkan Bagot, teman Pro 2 ya. Kasep aja gitu, gemes liatnya. Ya, dan juga ini Elkan Bagot sama Jason Hubner, teman Pro 2 gitu. Di lini belakang ya. Sementara itu ada Pelu Pessi dan Ivar Jenner mengisi sektor tengah dengan dukungan Kelvin Verdonk serta Kevin Dix, sang kapten di sisi sayap ya. Di lini depannya ada Olen Romani, ada Ragnar Oratmangun dan juga Michel Becker menjadi tumpuan serangan. Dan Indonesia langsung mengambil inisiatif menyerang, di mana tekanan tersebut membuat hasil yang membuka keunggulan pada menit ke-10 setelah menerima umpan dari Olen Romani, best teman Pro 2 ya. Dan pastinya Becker juga kembali mencatatkan namanya di depan papan skor pada menit ke-19, dan gol tersebut membuat Indonesia semakin nyaman mengendalikan jalannya pertandingan. Panas banget semalam. Boom ya, teman Pro 2 ini gak tanggung-tanggung sih ya, sebuah hadiah yang sangat indah untuk Indonesia, teman Pro 2 ya. Ini 9-2, gokil sekali. Berharap yang terbaik pastinya buat timnas Indonesia, teman Pro 2. Tapi memang kalau kita lihat ya, timnas Indonesia tuh bener-bener bintangnya tuh bintang-bintang banget semua bersatu di situ. Keren-keren semuanya. Aduh, optimis.

0: antisipasi bencana letusan Gunung Merapi. Ikuti arahan dari lembaga resmi dan ikuti perkembangan aktivitas Gunung Merapi. Mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan pihak berwenang. Tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai, gunakan kacamata pelindung, gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung, dan siapkan tas berisi dokumen penting, makanan siap saji, lampu senter, baterai cadangan, dan uang tunai.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.